0: selain fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
0: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
0: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau menjangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang.
2: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari

0: program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang Perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih, ya khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih, pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Sesaat lagi pendengar, kita akan hadir menemani Anda lewat opini publik. Akan membahas topik tentang strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan sekaligus memajukan sektor wisata di tengah efisiensi anggaran atau di tengah keterbatasan anggaran.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Pagi hari ini kita kembali hadir menyapa Anda lewat opini publik. Yang mana opini publik pagi hari ini kita coba mengangkat topik tentang strategi meningkatkan sekaligus memajukan sektor wisata di daerah di tengah efisiensi anggaran. Nah, pendengar, kita tahu bersama bahwa sektor pariwisata memang merupakan salah satu pendorong utama pendapatan asli daerah, PAD, sekaligus pemantik efek berganda, multi-efek, bagi perekonomian lokal pastinya. Nah, untuk menciptakan sektor wisata yang berkelanjutan, daya saing tinggi dan berdaya tarik kuat bagi wisatawan, langkah dan strategi apa yang sebenarnya perlu dilakukan, apalagi di tengah keterbatasan anggaran saat ini. Nah, silakan pendengar, Anda bisa memberikan opini, saran, masukan Anda di program opini publik pagi hari ini bersama saya Yasmin. Silakan di 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Langkah strategi seperti apa yang baik dilakukan pemerintah daerah untuk memajukan sektor wisata di tengah efisiensi anggaran. Ada Pak Nawir di Kecamatan Galang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nawir. Ya, assalamualaikum Pak Nawir, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Masih kira saya tunggu tampil TV, Pak.
0: Iya.
1: Ada sedikit lagi satu menit, Pak, boleh?
0: Iya. Pak Nawir, silakan boleh didengar jelas pagi ini kok.
1: Oh, iya.
0: Oke, bagaimana tanggapan Anda Pak Nawir berkaitan dengan strategi pemerintah daerah yang perlu dilakukan agar walaupun di tengah keterbatasan anggaran, efisiensi anggaran, tetapi sektor pariwisata tetap meningkat begitu, tetap maju begitu. Silakan.
1: Oke, terima kasih. Kalau kita melihat toli-toli ya, bagaimana menyingapi melaksanakan adanya efisiensi anggaran ini, tentu banyak hal sebenarnya terobosan pemerintah itu, Pak, terkait masalah apa sebenarnya digali sumber bisa menghasilkan dana di teritori itu, khususnya adalah pengembangan pariwisata.
0: Iya. Halo Pak Nawir. Halo.
1: Iya, Pak.
0: Kita tahu jadi, saat ini ya, efisiensi anggaran masih terus dirasakan oleh semua pemerintah di tingkat daerah, provinsi. Nah, lantas bagaimana dengan pengembangan cara-cara dan strategi seperti apa yang baik dilakukan oleh pemerintah di suatu wilayah agar sektor wisatanya tetap berjalan begitu?
1: Oke, makasih Bu Yasmin. Terima kasih. Kalau kita melihat bahwa langkah-langkah apa dilakukan pemerintah atau cara apa sehingga bisa mengatasi adanya efisiensi anggaran ini dan pariwisata akan berjalan dengan baik dan semakin meningkat. Hal yang paling penting diinginkan itu terkait pariwisata, ada berapa hal sebenarnya saya berikan masukannya. Kalau menurut saya ini merupakan bagaimana untuk perguliran masalah ekonomi, tentu ada hal-hal pasar yang ada terkaitannya pariwisata, apalagi toli-toli ini kan baru-baru kemarin kan ada kunjungan kerja.
0: Kunjungan, iya betul.
1: Iya kunjungan, iya. Nah, ini perlu jangan cuma kita melihat dalam satu sisi di pesisir pantai misalnya kan, tentu ada hal-hal yang perlu kita kerjasama seperti pariwisata atau bumdes yang ada di desa. Mungkin ya berkali-kali juga saya sampaikan, kalau boleh arum jeram juga kan. Karena ada berapa berpotensi sekali, kalau saya titiknya di toli-toli itu ada dua. Mm-hmm. Yaitu desa Malangga, Cinapasan dengan Dadacitan Pak. Mm-hmm. Ya itu yang paling. Bahkan beberapa tahun kemarin kan ada orang saya bawa untuk observasi, dia sangat kagum melihat sungai tersebut. Mm-hmm. Cuma pertanyaannya dari desa tersebut bagaimana penggagasannya, bagaimana untuk melobi pariwisata,
0: bagaimana kesiapannya,
1: sehingga bisa ada bantuan. Iya, Artinya begini, Pak. Kalau menurut saya kan dari objek wisata itu yang bisa dikembangkan tergantung dari penggagas desa tersebut. Bagaimana betul-betul dari pemikir-pemikir yang ada di desa, apa sebenarnya yang kami lakukan desa ini agar bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah melalui program pemerintah itu pariwisata. Nah, tentu jangan kita condong saja dalam satu sisi bahwa misalnya wisata yang bersentuhan dengan pantai mungkin langkah baiknya juga, karena potensi sekali dan layak kita bikinkan itu mengenai arum jeram, Pak Jasmin.
0: Sepakat.
1: Itu yang penting. Bahkan ada lagi yang pernah saya berbincang-bincang dengan anggota DPR, bahwa kalau memang itu di desa tersebut juga itu di Teluk Jaya kan, itu kan bisa sekali, Pak, dan boleh itu dibikinkan event-event tertentu. Apakah per triwulan kita lomba, karena teluk-teluk yang terindah, Pak, itu apa yang saya pernah lihat adalah itu di Teluk Jaya itu. Nah, inilah perlu semua sebagai generasi set ke depan ini memikirkan ke depan bahwa setelah 2029 nanti itu harus semua dijaga setelah sebelumnya, Pak.
0: Oke. Okay. Ya, baik.
1: Karena kalau kita lihat ya, saya tambahkan sedikit, Pak. Kalau kita lihat secara menyeluruh ini di Toli-Toli, tentu banyak hal juga saya merusukkan, dan khususnya Perindako itu kan bidang pasar. Pasar impres itu, saya izin berbelok sedikit. Seperti misalnya Sandana, apa kira-kira yang dilakukan kerjasama pemerintah desa dengan Perindako itu? Tentu bidang pasar ini kita bikin lantai dua itu, Pak. Baru dibikinkan wahana di situ. Kalau ada wahananya, baru semua penjual yang kaki lima itu yang punya gerobak dari pihak pemerintah desa kerjasama Bundesma dengan Perindako, perwisata itu untung bikin di lantai duanya itu bot-bot. Supaya tidak ada lagi rentang kecelakaan. Okay. Dan tinggal ditulis namanya di situ. Terminal rasa. Jadi artis itu ada biliarnya, ada mandi bolanya, dan semua kuliner ada di situ. Okay. Nanti direkrut aja kan siapa yang mau menjual. Baik. Nanti jasa yang diterima desa dengan pemerintah tersebut agar mendapatkan pendapatan daerah dan masyarakat bisa dipekerjakan, Pak.
0: Baik. Oke, terima kasih, baik, Pak. Terima kasih aja, Pak. Pak Nawir, atas masukan dan sarannya ya di opini publik pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nawir.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Sukses
0: iya.
1: Selalu Pak Jasmin.
0: Jadi ya, baik, makasih Pak Nawir. Jadi seperti itu ya masukan dan opini Pak Nawir yang menyarankan kepada pemerintah agar bisa mendorong ya sekaligus kolaborasi semua pihak termasuk pemerintah di tingkat desa untuk bagaimana sektor wisata ini harus mendapatkan perhatian yang lebih serius ya, bahkan kita tahu di tengah keterbatasan anggaran, di tengah efisiensi anggaran saat ini, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang boleh katakan tetap berjalan begitu ya, sedikit pengaruhnya. Tinggal bagaimana pemangku kepentingan termasuk juga tokoh masyarakat dan pemerintah desa jeli melihat situasi untuk mendorong memajukan sektor wisatanya lewat tangan-tangan yang kreatif begitu ya. Nah silakan mungkin di tempat yang berbeda ada lagi yang ingin memberikan masukan ya di opini publik berkaitan topik tentang strategi untuk memajukan sektor wisata daerah di tengah keterbatasan anggaran atau efisiensi anggaran. Silakan pendengar, saya kembali buka undang Anda untuk memberikan ya buah-buah pikiran, masukan, ide atau apalah yang bisa mencoba untuk mendorong agar bagaimana sektor wisata kita di daerah baik di Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong ini bisa berkembang maju begitu ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Nawir, salah satunya memang ada beberapa destinasi wisata yang baik bahkan bisa berkembang mendapatkan keuntungan dari para pengunjung begitu. Misalnya kita tahu sebelumnya bahwa daerah kita sempat dikunjungi juga dengan Wisman begitu ya, wisata mancanegara berkunjung ke daerah kita. Tentu berkunjung tidak hanya sebatas berkunjung, pasti ada alasan tertentu Wisman berkunjung ke daerah kita. Pasti ada sesuatu yang membuat mereka senang, bahagia ketika berkunjung di daerah kita di Toli-Toli. Tentu dengan kondisi kunjungan seperti itu ya, pemerintah daerah dan juga pihak terkait ya boleh melakukan berbagai hal agar mereka tuh bisa tetap nyaman, betah, bahkan bisa ditingkat lagi kunjungannya karena ada sesuatu yang perlu dilakukan sekaligus bisa mendorong sektor wisata kita. Nah, kalau kita melihat sektor wisata kita di Toli-Toli itu ada yang namanya wisata Pantai Sabang, kemudian juga wisata Lalos, belum lagi wisata-wisata lain ya yang ada di luar kota Toli-Toli seperti yang ada di Kecamatan Dampal Selatan, Dampal Utara, ya Dondo, belum lagi di wilayah utara di kawasan Dako Pamean, Toli-Toli Utara, semua memiliki spot-spot destinasi wisata yang perlu mendapat perhatian ya. Bukan hanya wisata pantai, wisata pegunungan juga perlu didorong untuk ditingkatkan. Ya, termasuk di kawasan Malangga dan juga Kinopasan. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya untuk mendorong sektor wisata di sana. Bukankah di desa Malangga atau di Kinopasan itu terdapat sungai yang punya potensi Arung Jeram, bahkan sudah dilakukan juga di Desa Malangga. Pertanyaannya kenapa sampai hari ini itu belum bisa berkembang? Mungkin ada alasan-alasan tertentu yang ingin Anda sampaikan. Nah, silakan pendengar di opini publik pagi hari ini topiknya strategi memajukan sektor wisata daerah di tengah efisiensi anggaran. Saya masih undang Anda pendengar, silakan di 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Pagi ini di opini publik kita masih bicara tentang wisata ya, pengembangan wisata. Walaupun saat ini kita masih terbentur dengan kondisi efisiensi anggaran. Nah, apa saja yang perlu dilakukan untuk memajukan sektor wisata kita di daerah, baik di Toli-Toli, Buol dan juga Parigi Mautong. Ya, silakan di line telepon 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965.
2: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
3: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
2: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
3: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
2: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
3: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
4: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Pendengar, kita lanjutkan kembali ya untuk mendengarkan seperti apa saran, masukan, opini Anda di Opini Publik pagi hari ini, menyikapi sekaligus menyoroti tentang strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memajukan sekaligus mendorong ya peningkatan sektor wisata di daerah kita di tengah keterbatasan anggaran ekonomi alias efisiensi anggaran. Silakan pendengar. Nah, berkaitan dengan sektor pariwisata, memang merupakan salah satu pendorong utama ya pendapatan asli daerah sekaligus sebagai pemantik efek berganda. Boleh dibayangkan beberapa daerah-daerah di luar Pulau Sulawesi yang luar biasa yang memajukan sektor wisatanya sekaligus mensejahterakan masyarakatnya tanpa mengandalkan ADD atau DD ya, sehingga dengan sentuhan-sentuhan tangan kreatif ya, pemimpin desa, pemimpin daerah bisa menjadi, bisa memajukan ya sektor wisata karena dengan cara-cara yang kreatif begitu. Nah, setidaknya pendengar, dengan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memajukan sektor pariwisata ya, seperti pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas, diversifikasi dan aplikasi produk wisata, lalu digitalisasi dan pemasaran modern, peningkatan kapasitas SDM dan pelayanan, keamanan, keselamatan dan kebersihan. Yang dibutuhkan di sini adalah kolaborasi begitu ya, sehingga ketika semuanya bersinergi ya, saya yakin atau kita yakin sektor wisata kita di daerah ini bisa berkembang dan maju. Dan tak kalah saing dengan daerah-daerah lainnya begitu ya. Tinggal bagaimana bisa melakukan berbagai cara untuk menghadirkan strategi ampuh untuk memajukan sektor pariwisata kita. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sebentar kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai sektor wisata ya di dialog Toli-Toli Menyapa. Terima kasih Pak Nawir dan untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli pagi hari ini. Kami cukupkan untuk kebersamaan kita di Opini Publik.

Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, mampukah sektor pariwisata mendongkrak PAD? Pagi hari ini kita akan mengupasnya di Toli-Toli Menyapa yang akan dipandu langsung oleh rekan Datra Hasan.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang rasanya Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Buol dan Pari Gimotong menyapa Anda di program Toli-Toli Menyapa. Edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Tentunya bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, saya Datra Hasan, kurang lebih 50 menit ke depan kita akan berbincang dan berdialog dengan topik mampukah sektor pariwisata dongkrak PAD, pendapatan asli daerah. Tentunya bersama dengan narasumber di pagi hari ini, di studio maupun melalui via Zoom di pagi hari ini. Tentunya pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami 0852-4383-12320 atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa bergabung untuk memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Ya, di pagi hari ini saya tidak sendiri, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada dari Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Toli-Toli, Bapak Taufik. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Taufik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.
3: Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik. Kemudian melalui via Zoom di pagi hari ini kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Yang pertama dari Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli, Bapak Muhammad Sazuli. Ya, kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sek. Ya, Pak Sazuli.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa mendengarkan?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kita semuanya.
3: Baik. Mungkin bisa menggunakan headset, Pak Sazuli, agar penerimaan kami lebih bagus lagi. Ya, kemudian melalui via Zoom juga di pagi hari ini, kami juga sudah terhubung dengan narasumber dari Kabupaten Buol, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol, Bapak Purnomo Mener. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Purnomo.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya izin, ini tidak off-cam, jaringan kurang bagus di Buol supaya tidak mengurangi bandwidth-nya jaringan.
3: Baik, baik, baik. Ya, kemudian dengan narasumber selanjutnya, ada dari Kepala Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toli-Toli, Bapak Hasdono melalui via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati, pemirsa di manapun Anda berada di RRI.
3: Baik, baik. Pendengar di manapun Anda berada, topik kita di pagi hari ini, mampukah pariwisata dongkrak pendapatan asli daerah?
6: Ya.
3: Saya pertama ke Pak Muhammad Sazuli, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli. Pak Sazuli.
7: Izin host.
3: Ya.
7: Mic-nya Kadis Pariwisata Buol kayaknya masuk.
3: Baik. Baik. Ya, Pak Sazuli. Bisa mendengarkan suara kami? Baik, ya. Pak Sazuli.
5: Ya, siap.
3: Ya, Pak Sazuli, terkait dengan topik kita di pagi hari ini, tentunya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli dalam upaya mendorong pendapatan asli daerah dari sektor wisata. Nah, untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri, ini bagaimana progres atau perkembangan dari sektor pariwisata yang memang dikelola oleh pemerintah daerah, sehingga pengelolaannya juga bisa lebih maksimal. Ini bagaimana gambarannya? Silakan, Pak Sazuli.
5: Ya. Pengelolaan sektor wisata di Kabupaten Toli-Toli ini ada beberapa tempat yang menjadi objek wisata yang memang milik pemerintah dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Yang pertama adalah Pantai Sabang, yang kedua adalah Pulau Kapas, yang ketiga adalah Lingkungan, yang keempat adalah Pulau Kabetan. Ya, dari keempat tempat wisata ini memang yang menjadi andalan kita adalah dari sektor pariwisata itu ada Pantai Sabang dan Pantai Pulau Kapas, di mana memang secara optimalisasi memang untuk penerimaan PAD ini untuk tempat-tempat wisata ini belum optimal yang kami lakukan. Tapi kami dari pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata ini berupaya untuk bagaimana sektor ini nanti bisa meningkat sekaligus bisa menjadi andalan penerimaan dari sektor pariwisata. Mungkin itu saja, Pak.
3: Baik, baik. Baik, saya ke Pak Taufik, anggota maksud kami Wakil Ketua Komisi B DPRD Tolitoli. Tentunya Pak Taufik melihat potensi yang ada di Kabupaten Tolitoli. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sasuli, ada beberapa kawasan wisata yang memang dikelola oleh pemerintah daerah. Dari DPRD sendiri melihat bagaimana dukungan dari DPRD dalam mungkin dari segi anggaran, kemudian juga bagaimana pengelolaan terkait ini. Bagaimana sebenarnya mungkin permohonan dari DPRD agar pengelolaan pariwisata ini lebih maksimal di Tolitoli. Silakan Pak Taufik.
4: Ya, terima kasih. Jadi kalau bicara terkait dengan pariwisata, sebenarnya sektor pariwisata dalam hal ini destinasi wisata ini memang menjadi hal yang sesuatu hal yang bisa mendongkrak ya pendapatan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Cuman yang menjadi pertanyaan, apakah PAD dalam hal sektor destinasi wisata ini sudah memberikan secara optimal terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Ya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Kadis sendiri bahwa itu belum optimal. Tentu kalau tidak optimal, pertanyaannya adalah apa yang menjadi masalah dan kendala? Karena terkait dengan destinasi wisata, ada beberapa hal menjadi kunci menurut saya yang paling penting untuk kita harus adakan maupun dibenahi dan dilengkapi. Yang pertama, terkait dengan infrastruktur. Ini karena pengunjung itu melihat infrastruktur. Kalau infrastrukturnya itu lengkap, fasilitasnya semuanya ada yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka faktor yang keduanya adalah bagaimana kenyamanan dan keamanannya. Sekalipun infrastrukturnya itu baik, lengkap, tapi kalau dari sisi ke sektor keamanan dan kenyamanannya tidak ada, maka yakin dan percaya minat masyarakat untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut paling minim. Nah, oleh karena itu, selaku perwakilan rakyat tentu berharap dan mendorong agar pengelola destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tolitoli ini penting untuk melakukan langkah-langkah sekalipun berpikir secara kreativitas agar infrastruktur yang dibutuhkan menjadi penarik simpati bagi masyarakat untuk datang ke destinasi wisata itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan dan harus diadakan. Itu barangkali yang sementara.
3: Baik, baik. Kita tahan dulu Pak Taufik. Saya ke Pak Hasdono dari Bapenda Tolitoli. Pak Hasdono.
8: Ya. Assalamualaikum Pak.
3: Ya, tentunya dari dinas, maksud kami Badan Pendapatan Daerah. Tentunya kita tahu bahwa pariwisata juga merupakan salah satu instansi terkait yang mengelola beberapa objek wisata. Nah, bagaimana dengan sektor pendapatan yang dihasilkan dari pariwisata sendiri? Apakah dalam setiap tahun ini bagaimana? Apakah ada peningkatan atau ada penurunan? Mungkin Pak Hasuno bisa digambarkan. Silakan Pak Hasuno.
8: Baik, terima kasih Datra sebagai host. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
8: Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Tolitoli, Wakil Ketua Komisi B, Bapak Taufik. Yang kami hormati Kepala PLT, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tolitoli, yang kami hormati Kadis Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Buol, yang kami hormati seluruh pemirsa RRI dimanapun Anda berada.
7: Baik, kami dari Badan Pendapatan Daerah sendiri terkait pengelolaan sektor pariwisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata sendiri, itu dasar pungutan khusus pajak khusus itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan pemerintah keuangan pusat dan daerah,
4: ya.
7: PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, dan terakhir Perda Kabupaten Tolikara Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Baik, untuk dinas fasilitas dinas pariwisata sendiri yang disiapkan Pemda Kabupaten Tolikara yang dikelola oleh dinas pariwisata memang termasuk dalam jenis jasa retribusi jasa usaha,
4: ya.
7: Yaitu pelayanan tempat rekreasi,
4: ya.
7: Terus pariwisata dan olahraga. Nah, untuk di beberapa tahun kurun waktu tahun ini memang sektor pariwisata sendiri belum terlalu signifikan,
4: ya.
7: Terkait dukungannya terkait peningkatan PAD Kabupaten Tolikara ini dilihat dari penerimaan pajak kabupaten yang ditargetkan itu masih di bawah angka 100 juta.
4: Ya.
7: Jadi untuk penerimaan pajak dari sektor pariwisata itu belum sampai sekarang belum maksimal karena yaitu tadi yang disampaikan Pak Dewan yang terhormat Pak Taufik memang masih kurangnya minat terus kunjungan pariwisata yang ada di Kabupaten Tolikara. Begini itu sementara.
3: Baik, baik, baik. Kita dah dulu Pak Hasnu, saya ke Pak Purnomo Mendar, Kepala Disporapar Kabupaten Bol. Pak Purnomo.
6: Iya.
3: Ya.
6: Ya, Pak.
3: Untuk Kabupaten Bol sendiri, Pak, untuk dari pariwisata Kabupaten Bol ini juga bagaimana digambar, mungkin bisa digambarkan kepada publik terkait dengan bagaimana sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Bol sehingga ini bisa menjadi daya tarik dan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bol sendiri. Silakan Pak Purnomo.
6: Baik, terima kasih Pak Ratu. Yang saya hormati Bapak Kota DPRD Kabupaten Tolikara, Wakil Ketua Komisi B. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Tolikara, yang saya hormati Kakanda saya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tolikara, Kas Dono, ya, serta seluruh para pendengar setia RRI Tolikara dan Bol.
4: Ya.
6: Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya langsung saja Pak, kalau boleh saya menyampaikan pandangan dari perspektif pemerintah daerah, khususnya dari sisi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, karena kebetulan kita masih gabung nih di Spora.
4: Yeah.
6: Di Spora Par masih gabung dengan pariwisata di Kabupaten Bol. Yang tadi sesuai dengan tema kita hari ini, mampukah sektor pariwisata itu menopang PAD?
4: Yeah.
6: Ini sebenarnya merupakan pertanyaan yang sangat menarik ya. Tapi juga harus kita jawab secara realistis.
4: Yeah.
6: Karena kalau kita berbicara kondisi Kabupaten Bol saat ini, jujur saja mengatakan bahwa sektor pariwisata kita memang belum memberikan kontribusi langsung yang signifikan terhadap PAD. Bahkan sampai dengan saat ini kami belum ada penetapan terkait dengan besaran target pendapatan dari sektor pariwisata untuk Kabupaten Bol. Tapi bagi saya kondisi tersebut bukan berarti pariwisata tidak mampu menghasilkan PAD. Persoalannya adalah ekosistem pariwisata kita memang belum sepenuhnya terbentuk. Kita masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dari sisi anggaran saja, kita tahu bahwa pemerintah daerah juga sedang melakukan efisiensi. Kemampuan pemerintah untuk membangun dan membiayai seluruh kebutuhan wisata itu menjadi terbatas. Kemudian ada persoalan yang sangat penting, yaitu terkait dengan status dan juga kepastian lahan.
4: Ya.
6: Ketika pemerintah daerah belum memiliki kepastian clear and clean lahan untuk suatu kawasan, tentu juga pemerintah untuk melakukan intervensi pembangunan fisik juga menjadi terbatas. Jadi menurut saya, kalau kita jangan langsung berpikir bahwa ada objek wisata, kemudian pemerintah juga bisa langsung menarik PAD.
4: Ya.
6: Tidak sederhana itu kalau menurut kita pikiran. Yang kita harus bangun terlebih dahulu adalah aktivitas wisatanya. Tadi disampaikan oleh Pak Taufik juga, saya sepakat sekali. Bagaimana masyarakat datang, bagaimana wisatawan tinggal lebih lama, bagaimana mereka membelanjakan uangnya, bagaimana UMKM sekitar destinasi itu mendapatkan manfaat, bagaimana parkir kuliner dan sebagainya. Nah, ketika aktivitas ekonomi itu sudah hidup, barulah kita berbicara bagaimana pemerintah daerah mendapatkan kontribusi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, saat ini kami di BUOL, melihat dari permasalahan tersebut, ya kita masih melakukan hal-hal sederhana saja untuk sementara. Ya. Itu pun juga kami katakan sebagai inovasi program yang kami lakukan di tengah-tengah efisiensi anggaran. Karena memang saat ini di 2 tahun terakhir untuk bidang pariwisata kami belum mendapatkan pagu anggaran yang baik, masih nol rupiah lah untuk itu. Tapi kami bergerak terus terkait dengan hal ini. Karena sudah kami lakukan dalam ini mencoba menghidupkan kembali beberapa destinasi wisata melalui kerjasama operasional atau KSO. Dengan melibatkan masyarakat dan pihak-pihak yang ada di sekitar destinasi ya. Jadi kami tidak ingin berpikir bahwa setiap objek wisata itu harus menunggu PBD untuk bisa bergerak. Kalau masyarakat bisa bergerak, pelaku UMKM juga bisa bergerak, pemuda bisa bergerak ya, pemerintah desa juga terlibat, kemudian pemerintah daerah memberikan fasilitasi dan tata kelola, maka destinasi itu bisa hidup. Dan kami sudah buktikan di beberapa objek wisata yang ada di BUOL ini, kami lakukan kerjasama operasional membentuk POK Darwis, dan sekarang mereka jalan terkait dengan pendapatan masyarakat, dan saat ini ada pun masuk dari PAD itu pun baru terkait dengan pajak masuk dan juga pajak parkir. Ini yang kami lakukan sementara di Kabupaten BUOL. Terkait dengan itu menunggu sembari pemerintah daerah untuk mengintervensi terkait dengan hal-hal lain termasuk infrastruktur untuk bisa menarik kontribusi lebih besar. Jadi mungkin kira-kira itu Pak posisi kami di BUOL terkait dengan pariwisata. Jadi kalau ditanya mampukah pariwisata itu menopang PAD, saya kira jawabannya mampu, tetapi membutuhkan proses. Terima kasih.
3: Baik Pak Purnomo, beberapa waktu lalu untuk Kabupaten BUOL melakukan upaya revitalisasi sejumlah wisata, misalnya mungkin Permandian Kumaligon, ini bagaimana Pak Purnomo?
6: Iya, kami kemarin tertarik dengan hal itu. Karena itu ada aset pemerintah, ada aset pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah itu kurang lebih 20 tahun tidak lagi aktif. Karena memang terkendala dengan pengelolaan aset saat itu, bahwa tidak bisa digunakan selama ada aset di dalam. Ya kan? Cuma kemarin saya mengambil kebijakan pamit kepada pemerintah Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kemudian bagaimana caranya kita melakukan kerjasama operasional di situ. Artinya kalau menunggu lagi untuk perbaikan itu lama. Jadi kemarin disepakati kita lakukan kerjasama operasional untuk pemanfaatan aset pariwisata, tapi yang kelola itu adalah masyarakat melalui pembentuk POK Darwis, untuk POK Darwis itu. Jadi semua pendapatan itu akan dikelola oleh masyarakat kembali lagi kepada POK Darwis, kemudian juga ada pendapatan yang kita terima dari sisi parkir untuk dapat di-store juga ke daerah. Itu berjalan alhamdulillah, cuma sekarang ini mungkin karena pengaruh El Nino ini jadi sumber air di Kumaligon itu agak kering. Dan sekarang kita lagi mulai untuk di Pantai Negeri Lama. Ya. Mungkin Bapak tahu Negeri Lama itu sudah lama juga, asetnya juga sudah hancur dari APBN di sana. Ya. Itu kemarin sudah kita rembuk dengan masyarakat, dengan pemerintah desa, bersepakat untuk membuat dengan pola seperti kami terapkan di Kelurahan Kumaligon. Ini kemarin sudah terbentuk untuk pendarisnya. Mulai besok akan dilakukan pembinaan kepada kelompok peserta wisata tersebut. Setelah itu kita lakukan pengukuhan. Dan rencana akan membuat beberapa kegiatan di situ untuk bisa memancing sekaligus juga membuka kembali objek wisata di Pantai Negeri Lama.
3: Baik. Kita tahan dulu Pak Purnomo. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Tentunya pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di interaktif kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita, membuka sektor pariwisata Dongkrak PAD. Namun sebelum kita melanjutkan program Tuli-Tuli Menyapa, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini.
9: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
10: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
9: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
10: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
9: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
10: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
11: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan program Toli Toli Menyapa edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Tentunya pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Baik, saya kembali ke Pak Sazuli. Pak Sazuli. Ya, masih bersama kami.
1: Masih Pak, masih.
0: Ya, tentunya untuk Kabupaten Buol. Ya, baik. Maksud kami untuk Kabupaten Toli Toli tadi sudah disampaikan tadi terkait dengan bagaimana dari Kabupaten Buol. Nah, untuk Kabupaten Toli Toli sendiri adanya beberapa tempat pariwisata yang memang sudah dikelola oleh Dinas Pariwisata. Nah, tentunya untuk kedepannya, apakah komitmen dari pemerintah dalam hal Dinas Pariwisata untuk bagaimana memajukan beberapa sektor yang sudah dibangunin? Apakah juga masih ada tempat-tempat lain yang ingin bagaimana diupayakan agar ini menjadi kawasan wisata yang memang menjadi unggulan untuk Kabupaten Toli Toli? Silakan Pak Sazuli.
1: Berkaitan dengan sektor wisata Toli Toli di Kabupaten Toli Toli, yang memang lokasi yang menjadi unggulan itu banyak, mulai dari Dampak Selatan sampai dengan Toli Toli Utara. Tapi untuk sementara waktu, Dinas Pariwisata itu lebih memfokuskan pada dua tempat dulu, yang memang sudah, seperti yang katakan tadi Pak Taufik, bahwa sudah dibangun oleh pemerintah dengan anggaran yang cukup besar. Sekarang bagaimana kami sekarang ini mengoptimalkan yang sudah ada. Sekali lagi kami lebih banyak sekarang ini mengoptimalkan objek wisata memang yang sudah menjadi milik Pemda, yang saat sekarang ini supaya wisatawan itu baik mancanegara maupun wisatawan lokal itu bisa dapat berkunjung ke tempat itu. Seperti apa yang dikatakan Pak Topik, memang tempat-tempat wisata itu memang fasilitasnya harus melengkapi, walaupun fasilitas itu memang sudah lengkap untuk banyak kita, tapi tentunya dalam jangka kurun waktu memang ada beberapa fasilitas yang memang sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Tapi intinya adalah kami selaku pemerintah daerah yang mengelola tempat wisata itu sekarang mencari pola untuk supaya wisatawan itu bisa datang berkunjung. Kami juga berusaha juga mencari investor yang terkait untuk kerjasama dengan tempat-tempat wisata yang menjadi milik Pemda, termasuk Pantai Sabang, Pulau Kapas. Kemudian kami juga mencoba untuk mengadakan event-event yang kreatif, sehingga nantinya dari event-event yang kreatif ini nantinya setiap minggu atau setiap bulannya itu ada event-event yang dilaksanakan di Pantai Wisata Sabang ataupun di Pulau Kapas, nantinya ini yang bisa menarik pengunjung, sehingga retribusi nantinya itu diharapkan akan berlahan, tapi insya Allah pasti itu akan meningkat dari sisi penerimaan retribusi. Kemudian yang lainnya adalah dari sisi keamanan, kalau semua objek wisata yang ada di Kabupaten Toli Toli itu dari sisi keamanan, alhamdulillah. Apalagi digambarkan oleh Pak Bupati bahwa Kabupaten Toli Toli adalah merupakan salah satu kabupaten yang teraman di Sulawesi Tengah. Kemarin, sebulan yang lalu juga kami dapat kunjungan kapal pesiar, yaitu Caledonia. Kemarin itu ada 120 wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Toli Toli. Seperti yang teman-teman katakan yang lain, bahwa sektor pariwisata ini juga bukan hanya dari sisi distribusi, tapi ada efek lain yang bisa bergerak. Misalkan di sektor UMKM, kemudian teman-teman yang penerjemah, ini juga bergerak juga, artinya ada investasi yang masuk, artinya ada penerimaan yang masuk. Yang masuk termasuk kemarin juga kunjungan wisatawan ke pasar tradisional juga, ini ada efek-efek lain yang memang bisa memutar ekonomi. Jadi sekali lagi, wisatawan ini bukan hanya terkait dari penerimaan, tapi pergerakan ekonomi juga ikut membantu dari sektor wisatawan ini, terutama dari mancanegara. Nanti itu.
0: Baik, kita tahan dulu Pak Sazuli. Saya ke Pak Hasdono dari Bapenda Toli Toli. Pak Hasdono. Ya. Tentunya untuk sektor pariwisata, apakah di Kabupaten Tolitoli dari PAD dari sektor pariwisata, apakah memang merupakan bukan dari prioritas pembangunan, dan apakah ini juga menjadi prioritas dalam skala pembangunan untuk bagaimana pengembangan pariwisata? Silakan Pak Hasun.
2: Baik, terima kasih menanggapi terkait beberapa hal terkait perkembangan sektor pariwisata. Melihat perkembangan sektor pariwisata saat sekarang ini, mungkin harusnya untuk perkembangan pembangunannya mungkin tetap akan kami dorong,
0: ya.
2: Karena di mana terkait perkembangan sektor pariwisata ini juga sangat sebenarnya mempengaruhi sebenarnya pendapatan asli daerah kita.
0: Ya.
2: Baik itu dari dengan terkait peningkatan kunjungan wisata, akan juga itu akan berdampak kepada meningkatnya permintaan mungkin penginapan, terus hotel, restoran, dan sarana-sarana hiburan lainnya. Sehingga pajak atas barang dan jasa juga serta PBJ tertentu itu meliputi yang saya bilang tadi, hotel dan restoran itu otomatis mengalami peningkatan, sehingga masyarakat itu dapat bertumbuh ekonominya, ke kabupaten juga akan merasakan manfaatnya. Mungkin pembangunan sektor pariwisata ini kami mendorong juga untuk pembangunannya, karena apabila sektor pariwisata bergerak, otomatis sektor-sektor pendapatan lainnya, khususnya pajak barang dan jasa tertentu itu meningkat mungkin.
0: Baik,
2: terima
0: baik.
2: Kasih.
0: Baik, saya ke Pak Taufik. Nah, tentunya berbicara terkait dengan pariwisata ini kan bagaimana kunjungan baik itu dari luar maupun di daerah. Nah, ini sebenarnya formula apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga wisatawan ini bisa datang berkunjung ke Tolitoli meskipun memang Tolitoli masih berada di bawah dari daerah-daerah lain. Silakan Pak Taufik.
3: Iya. Kalau saya secara pribadi maupun atas nama lembaga selalu dan tidak pernah berhenti untuk menyampaikan yang namanya destinasi wisata itu yang pertama dan paling penting menurut saya adalah infrastrukturnya.
0: Ya.
3: Yang mana infrastruktur ini maksud jalan menuju akses destinasi wisata itu bagus, kemudian fasilitas yang ada di destinasi wisata itu juga cukup lengkap. Kalau semuanya itu baik, maka yakin dan percaya bahwa minat masyarakat untuk datang ke lokasi destinasi wisata tersebut pasti tinggi.
0: Baik.
3: Yang kedua, kalau itu semuanya sudah baik, infrastrukturnya sudah terlengkapi, maka langkah yang kedua yang dilakukan adalah lakukan promosi.
0: Ya, promosi ya.
3: Tidak bisa kita lakukan promosi kalau misalnya infrastruktur itu tidak baik.
0: Ya.
3: Nih, kalau sudah promosi, kemudian pastikan keamanan dan kenyamanannya.
0: Ya.
3: Orang yang berkunjung ke situ. Kalau orang yang berkunjung, baik itu dari mancanegara maupun lokal
0: ya,
3: tidak merasa nyaman ketika dia datang, maka pastikan bahwa dia cuma sekali datang. Nah, oleh karena itu, saya menyampaikan hal ini bukan hanya melalui RRI, tetapi di pertemuan-pertemuan dengan Kadis Pariwisata juga selalu saya sampaikan. Karena kita lihat kalau di kabupaten-kabupaten ataupun di kota-kota lain, justru destinasi wisata itu memberikan PAD yang cukup tinggi.
0: Iya.
3: PAD ini bukan berarti kalau ini baik, destinasi wisata ini baik, infrastrukturnya lengkap, kemudian minat masyarakat untuk berkunjung ini sangat tinggi, kenyamanan dan keamanan juga terjamin, maka pendapatan ini pasti bukan hanya terkait dengan retribusi wisata, tetapi mungkin dari hotel, pajak hotel, kemudian pajak makan minuman karena wisatawan itu berkunjung ke menginap di hotel kemudian makan di warung-warung, maka pasti memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi yang paling penting menurut saya adalah infrastruktur kemudian kenyamanan dan keamanannya itu harus dilengkapi.
0: Baik, baik. Tahan dulu Pak Taufik. Saya kembali ke Pak Purnomo dari Diaspora Parbol. Pak Purnomo. Ya, Pak Purnomo.
4: Iya, Pak. Iya, Pak.
0: Ya, tentunya seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Taufik, bagaimana mengelola pariwisata terkait dengan infrastruktur dan kenyamanan. Nah, ini kita ketahui bersama bahwa Buol ini juga memiliki banyak potensi alam pulau maupun lautnya. Misalnya Pantai Busa, kemudian juga ada Tanjung Dako. Nah, ini bagaimana Pak untuk ke depan? Apakah sudah dilakukan oleh pariwisata Buol untuk bagaimana mempromosikan maupun juga melengkapi seluruh infrastruktur yang seperti disampaikan tadi? Silakan Pak Purnomo.
4: Iya, terima kasih banyak Pak. Ya, seperti kita ketahui bersama, mungkin Bapak juga monitor kemarin,
0: ya.
4: Bahwa memang yang disampaikan Pak Taufik itu 100% betul. Konsepnya bagaimana caranya kita menarik retribusi kalau kita tidak berikan fasilitas kepada objek wisata tersebut, ya. Itu kan juga susah juga Pak. Jadi memang konsep retribusi cuma itu, kita bantu infrastruktur, baru kita bisa narik retribusi di situ. Itu sudah ya. Sudah rumus tetap itu. Kemudian dari sisi pembantuan juga untuk pengembangan di pemerintah pusat, itu dia tidak sekarang tidak gampang lagi kita mendapatkan dana pusat terkait dengan pariwisata kalau tidak memenuhi beberapa unsur. Ya. Yang paling utama adalah clear and clean lahan. Ya. Memang kita akui di Buol saat ini kita belum ada objek wisata yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
0: Ya.
4: Itu yang paling pertama karena masih dikuasai oleh masyarakat maupun juga dikelola langsung oleh pemerintah desa.
0: Ya.
4: Karena setiap penginputan bantuan itu yang paling pertama kita temui adalah dia masukkan untuk terkait dengan clear and clean lahan. Kalau tidak bisa pindah ke berikutnya.
0: Yeah.
4: Sehingga kemarin kita sudah berdiskusi dengan Bupati menyampaikan kira-kira apa yang harus kita lakukan terkait pengembangan wisata, ya kan? Saya menyampaikan bahwa tidak boleh Pak kalau kita itu mengembangkan sampai dengan banyak juga. Kita harus menjadikan satu pilot project dulu untuk pengembangan itu. Maka kemarin kita mengutamakan untuk pengembangan Tanjung Dako. Tanjung Dako itu kita anggap masih perawan istilahnya, belum ada campur tangan pemerintah di situ sehingga kemarin kita sudah turun membentuk pok darwisnya, kemudian segala macam dan saat ini sudah mulai terkait dengan rencana untuk pembebasan lahan di situ, kemudian juga PU sudah turun terkait dengan penataan jalan di dalam sekaligus juga untuk air bersih yang dilaksanakan di Tanjung Dako. Itu merupakan kegiatan kita pemerintah sekarang yang kita mulai untuk di Tanjung Dako itu yang kita harapkan untuk menjadi pilot project terkait pengembangan wisata yang sesuai dengan mekanisme. Jadi karena kemarin-kemarin itu kita cuma kan ada bantuan DAK, kita berupaya bagaimana caranya dapat uang, akhirnya kita melupakan terkait dengan proses-proses awal dari pengembangan objek wisata sehingga begitu berjalan kita kesulitan saat ini sekarang ya itu. Kemudian terkait dengan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak anggota DPR tadi, memang perlu Pak sepertinya juga keberpihakan dan kebijakan yang konsisten terhadap pengembangan pariwisata. Karena memang di situasi sekarang kita tidak bisa berbicara banyak, apalagi terkait dengan kondisi fiskal daerah saat ini kan. Ya, saya tidak ingin mengatakan bahwa solusinya hanya dengan menambah anggaran pariwisata, tidak. Tapi kami berharap bahwa bagaimana pemerintah itu bisa memberikan dukungan secara bertahap dan terarah lah. Terutama pada hal-hal yang menjadi fondasi dalam pengembangan destinasi. Yang pertama, kepastian dan penataan aset atau lahan itu penting sekali karena menjadi dasar bagi pemerintah untuk bisa melakukan intervensi pembangunan di situ. Yang kedua, infrastruktur dasar dan aksesibilitas. Jadi tidak harus langsung membangun sesuatu yang besar ya, jalan akses begini, tapi minimal kita justru menjadi kebutuhan awal agar sebuah destinasi itu bisa layak dikunjungi. Yang ketiga, penguatan kelembagaan dan masyarakat pengelola seperti pembentukan pok darwis yang saat ini kita jalankan di seluruh objek wisata Kabupaten Buol. Jadi ini yang keempat, mungkin sinergitas sektor yang kita lakukan dalam hal ini pada pendapatan daerah, kami saat ini sementara gencar sekali untuk bisa bagaimana caranya menampakkan potensi pariwisata itu agar bisa mendapatkan kepercayaan pada pemerintah daerah, khususnya pada badan pendapatan daerah.
0: Yeah.
4: Dan sekarang kita sudah beberapa kali rapat pertemuan dengan Bapenda dan kita sudah akan menetapkan terkait dengan tim percepatan pembangunan pariwisata Kabupaten Buol. Karena memang potensi PAD ini besar sekali di pariwisata Pak, kalau kita kembangkan dengan baik. Tapi seperti kata yang tadi, memang prosesnya itu tidak mudah. Kalau kita harus bisa memenuhi beberapa unsur-unsur tadi, termasuk dengan penyiapan infrastruktur dan sebagainya, itu harus kita lakukan. Tapi yang saat ini kita lakukan lagi, ya minimal optimalisasi kepada objek-objek wisata yang sudah ada namun mati. Kira-kira begitu. Dari tengah-tengah efisiensi, ya kita lakukan kerjasama operasional lah dengan mengedepankan potensi keterlibatan sumber daya manusia melalui masyarakat untuk bisa mengembangkan wisata dengan pendampingan dari dinas pariwisata. Kira-kira begitu Pak.
0: Baik. Baik, saya kembali ke Pak Sasuli dari Sekretaris Dinas Pariwisata. Pak Sasuli. Ya, tentunya pengelolaan pariwisata tidak hanya dilakukan oleh mungkin pemerintah daerah, mungkin juga dari desa-desa, dan desa juga memiliki bagaimana mereka punya kewenangan terkait dengan pengelolaan pariwisata di desa. Ini juga bagaimana koordinasi yang dilakukan juga oleh pemerintah daerah dalam hal ini kepada desa-desa yang memiliki kawasan yang memiliki potensi wisata, sehingga ini bisa bersinergi. Apa yang menjadi tantangannya? Silakan Pak Sasuli. Ya.
1: Terkait dengan potensi wisata yang dimiliki desa dan dikelola dikelola desa, itu kami kemarin, contoh kemarin itu kami ke Sulawesi Utara, kami sudah menyampaikan bahwa dalam pengelolaan tempat wisata ada beberapa persyaratan memang harus dipenuhi. Pertama, lahan itu memang harus jelas kepemilikannya. Yang kedua, harus ada izin. Dan fasilitas-fasilitas dasar itu harus memang ada. Seperti WC, kemudian tempat ibadah, kemudian sarana jalan, itu memang harus ada. Dan terakhir itu kami sampaikan bahwa jika desa berkeinginan untuk mengelola sendiri, bisa bentuk kelompok ataupun melalui BUMDes. Ya. Sekarang kami arahkan mereka segera ke Dinas Pariwisata untuk melengkapi semua persyaratan-persyaratan dasar untuk mendapatkan izin. Kami sampaikan juga bahwa objek wisata itu juga yang penting adalah menjaga lingkungan dan kebersihan, serta apa yang disampaikan tadi Pak Taufik adalah keamanan itu sendiri. Kalau ini semua terpenuhi dan kemudian ini bisa dijaga dan pengelolaannya bisa konsisten melakukan ini, kami yakin potensi-potensi yang ada di desa itu untuk menjadi tempat kunjungan destinasi wisata itu akan berkembang. Begitu juga yang memang untuk yang memang sudah menjadi milik Pemda, kami sekarang berupaya seoptimal mungkin bagaimana caranya pengunjung itu tiap minggunya atau tiap bulannya itu meningkat. Sekali lagi dengan kami berupaya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang memang menarik pengunjung. Di samping itu juga kami juga akan mencari investor juga, misalkan tempat wisata itu yang apa yang menjadi kurang. Misalkan di sana boleh dimungkinkan kita kerjasama dengan pihak swasta atau investor yang terkait dengan pengelolaan-pengelolaan lain. Misalkan kalau di Pantai Selatan itu yang kami coba kembangkan itu dari sisi snorkeling dan diving-nya. Karena memang itu yang menjadi daya tarik objek wisata untuk Pantai Selatan. Kalau untuk Pantai Kapas itu hampir semuanya lengkap. Dari snorkeling, kemudian keindahan, apa semuanya. Dan basis keamanan juga oke. Jadi sekali lagi, sering dengan waktu memang ada beberapa infrastruktur memang di lokasi yang sudah menjadi milik pemerintah daerah itu, mungkin kami melalui kesempatan ini dan kebetulan ada Pak Taufik salah satu anggota DPR dan kemudian memang dapil dari wilayah Galang, Sulawesi Utara dan Batu Kemian bisa membantu kami untuk membenahi dan memberikan masukan pada kami terkait dengan sinergitas untuk bagaimana pengunjung itu bisa konsisten dan merasa nyaman di tempat-tempat wisata yang milik Pemda yang ada di wilayah Kabupaten Bogor.
0: Baik, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Tentunya pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa berpartisipasi, memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini, membuka sektor pariwisata Dongkrak PAD. Ya, kita lanjutkan. Saya kembali ke Pak Hasdono. Pak Hasdono.
2: Ya,
0: tentunya dari Bapenda sendiri dalam merealisasikan target-target pendapatan dari sektor pariwisata, apakah juga dalam setiap tahun ini ada perubahan terkait dengan target penerimaan PAD, dan bagaimana strategi yang dilakukan dan koordinasi yang dilakukan kepada mungkin OPD terkait agar PAD ini juga bisa lebih meningkat, Pak? Silakan Pak Hasdono.
2: Baik, terima kasih. Terkait peningkatan PAD khusus di Dinas Pariwisata, itu memang dari tahun tiap tahun itu masih mungkin tidak ada peningkatan terkait target. Karena kondisi di kondisi infrastruktur memang sangat mempengaruhi yang seperti yang disampaikan tadi anggota yang terhormat Bapak Taufik dari Komisi B, itu memang sangat mempengaruhi terkait infrastruktur-infrastruktur yang ada di beberapa sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Toli. Terus yang kedua, mungkin promosi-promosi yang keluar, yang itu memang harus kita tingkatkan, yang dimana itu akan sebagai pemicu atau dalam rangka kunjungan pariwisata itu sendiri. Terus adapun koordinasi kami dengan Pak Sekretaris selaku PLT Kadis Pariwisata, memang melihat kondisi sekarang ini beberapa sektor pariwisata ini kebanyakan masih dipengaruhi oleh infrastruktur yang ada. Yeah. Karena pengamatan kami, pengawasan kami, ini memang kunjungan-kunjungan pariwisata yang ada di Kabupaten Tol-Tol ini masih sangat minim juga. Sehingga dari hal perolehan sumber-sumber PAD sendiri itu masih sangat kurang. Karena apabila sektor pariwisata itu berkembang, pasti akan mempengaruhi sektor PAD lainnya. Yeah. Khususnya yang disampaikan Bapak Taufik juga tadi, yaitu khusus PBJT, terus MKM juga pasti akan meningkat. Karena yang dari kunjungan wisata itu sendiri, memang kami lihat yang paling banyak itu adalah pelaku UMKM yang ada di tempat-tempat pariwisata yang jadi unggulan di Kabupaten Tol-Toli. Mungkin kami dengan dinas pariwisata sendiri tetap akan bersinergi, terus memikirkan bagaimana sih bisa meningkatkan pendapatan dari sektor PAD sendiri, khususnya dengan yang disampaikan juga Pak Sekretaris, yaitu event-event, penyelenggaraan event memang itu juga sangat mempengaruhi. Walaupun event itu ya mungkin secara garis besar sangat mempengaruhi psikis, psikologi pengunjung untuk datang ke tempat-tempat wisata. Mungkin dengan acara-acara pagelaran sini dan lainnya. Mungkin itu yang disampaikan Pak Sekretaris tadi, memang itu mudah-mudahan kami juga dalam hal ini, karena ini bagi target retribusi di kami, khusus dalam hal peningkatan pajak yang dikelola oleh beberapa dinas pengampu retribusi, ini memang kami tetap berkolaborasi dan melakukan pengawasan pada intinya, karena yang jadi leading sektor terkait pengelolaan pajak itu adalah dinas itu sendiri. Kami selalu berkoordinasi dengan beberapa dinas sebagai selaku pengampu retribusi pajak daerah dalam hal peningkatan pajak daerah itu sendiri. Mungkin itu. Terima kasih.
0: Baik. Kita sudah berada di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Saya ke Pak Taufik. Mungkin di akhir sesi kali ini, mungkin apa yang menjadi harapan dan bagaimana sebenarnya konstruksi dalam membangun pariwisata ini sehingga ke depan Tol-Tolin bisa lebih mendongkrak PAD sendiri. Silakan sekaligus closing statement-nya Pak Taufik.
3: Ya, di Tol-Tolin ini ada beberapa lokasi DTW yang menjadi milik Pemda.
0: Ya.
3: Oleh karena itu harapan saya buat sekretaris selaku pelaksana tugas Dinas Pariwisata di Kabupaten Tol-Toli berharap tentunya lakukan hal-hal yang terbaik, dalam artian bahwa lakukan kunjungan-kunjungan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi anggaran minimal untuk pembangunan infrastruktur. Karena kalau Bapak berharap melalui anggaran APBD Kabupaten, dengan fiskal daerah kita terbatas, dengan serba efisiensi, maka yakin dan percaya tidak. Nah oleh karena itu, strategi dan kreativitas Bapak sangat diharapkan untuk melakukan pembangunan dan kelengkapan infrastruktur beberapa DTW yang menjadi milik pemerintah daerah Kabupaten Tol-Toli. Itu saya kira
0: closing-nya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Wakil Ketua Komisi B DPR Tertul yang sudah datang di studio di pagi hari ini. Baik, saya ke Pak Sasuli. Baik, Pak Sasuli. Ya, masih bersama kami Pak Sasuli. Mungkin mikrofonnya bisa diaktifkan Pak Sasuli.
1: Ya, terima kasih Pak.
0: Ya, mungkin di akhir dialog kita, mungkin apa yang menjadi harapan dan sekaligus closing statement-nya Pak Sasuli.
1: Terima kasih Pak. Kita semuanya, apa yang menjadi harapan Bapak yang terhormat anggota DPR terkait dengan sektor pariwisata, ini memang menjadi tantangan sekaligus jadi peluang bagi kami bagaimana meningkatkan sektor wisata ini, terutama di peningkatan PAD sektor pariwisata itu sendiri. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Kepala Bapenda, kami selalu berkoordinasi bagaimana melakukan trik-trik strategi untuk meningkatkan penerimaan sektor pariwisata, terutama di retribusi yang sudah menjadi target penerimaan daripada PAD kita di sektor pariwisata. Sekali lagi kami terima kasih. Sekali lagi ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi kami untuk meningkatkan sektor pariwisata sehingga semua sektor itu bisa bergerak. Baik. Di sisi pendapatan yaitu sektor UMKM, kemudian sektor transportasi, kemudian sektor perhotelan, ini semuanya bisa bergerak.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Muhammad Sasuli, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Tertol yang sudah bergabung di via Zoom di pagi hari ini. Baik, saya ke Pak Hasdono dari Bapenda. Mungkin bisa disampaikan closing statement-nya.
2: Iya.
0: Ya, silakan Pak Hasdono.
2: Baik, terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir. Pak anggota dewan yang terhormat Pak Taufik dari Komisi B, Pak Kadis Pariwisata Buol dan Pemuda Olahraga Kabupaten Buol, adinda saya Pak Purnomo, juga selalu indah, dan Pak Kadis Pariwisata Kabupaten Tertol, tetap semangat Pak terkait peningkatan PAD untuk sektor pariwisata itu sendiri. Baik, closing statement untuk pada pagi hari ini, peningkatan pariwisata Kabupaten Tertol itu yang utama adalah dukungan dari segala semua pihak, khususnya infrastruktur, dan agar dapat mudah dijangkau juga terkait jalan, dan terpenting itu adalah komitmen dan dari masyarakat pengunjung itu sendiri bagaimana memelihara dan tetap menjaga kebersihan yang ada di destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tertol, sehingga pengunjung wisata yang dari luar itu bisa menarik untuk tetap berkunjung ke Kabupaten Tertol itu sendiri dalam hal peningkatan kunjungan pariwisata di Kabupaten Tertol. Mungkin terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Hasdono, Kepala Bapenda Tertol yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Baik, saya ke Pak Purnomo. Pak Purnomo.
4: Iya, monitor.
0: Silakan closing statement-nya Pak Purnomo.
4: Baik, kalau boleh saya menutup dengan satu pandangan, saya ingin mengatakan bahwa pariwisata khususnya di Kabupaten Buol ya, jangan kita lihat hanya dari berapa besar PAD yang kita bisa tarik hari ini. Karena PAD itu menurut saya adalah hasil dari sebuah ekosistem yang sudah berjalan ya, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan sejak awal.
0: Ya.
4: Kita harus mulai memberikan fasilitas, menciptakan pelayanan, memberikan kepastian, membangun akses, tata kelola, kemudian membuka ruang bagi masyarakat untuk dan termasuk investor juga untuk bisa bergerak. Setelah aktivitas ekonominya tumbuh, layanan publiknya juga tersedia, pengelolaannya tertata, dasar hukumnya jelas, barulah kita bicara tentang retribusi dan kontribusinya terhadap PAD. Dan saya kira ini menjadi tantangan kita bersama ya. Kalau kita tidak ingin melihat pariwisata hanya menjadi tempat orang datang nantinya kemudian pulang, kita ingin wisatawan datang tinggal berbelanja, masyarakat itu mendapatkan manfaat, UMKM-nya tumbuh laris manis, kemudian pada akhirnya pemerintah daerah juga mendapatkan manfaat fiskal. Ya. Jadi bagi saya pertanyaannya bukan hanya mampukah pariwisata itu menongkrak PAD, tapi pertanyaannya mungkin lebih penting adalah mampukah kita bersama-sama itu membangun ekosistem pariwisata yang membuat masyarakat sejahtera, dan pada saat yang bersamaan itu memberikan kontribusi bagi daerah.
0: Baik,
4: kalau
0: baik.
4: Kita membangun ekosistem itu, saya percaya PAD akan mengikuti sebagai bagian dari hasil akhir pembangunan pariwisata yang sehat dan berkelanjutan. Terima kasih.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Purnomo Meniar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata Kabupaten Bol yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, demikianlah program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung. Ada Pak Taufik, Wakil Ketua Komisi B DPRD Toli-Toli yang sudah datang di studio di pagi hari ini. Kemudian ada Pak Muhammad Sasuli, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli yang bergabung melalui via Zoom. Pak Hasdono, Kepala Bapenda Toli-Toli yang melalui via Zoom juga. Dan Pak Purnomo Meniar, Kepala Dispora Par Kabupaten Bol yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tolitoli, Buol dan Parigi Motong. Sudah pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi ya untuk menghadirkan ragam informasi seputar wisata yang ada di Indonesia. Kita mulai informasi mengenai Tembok Jakarta perkuat daya tarik wisata di Pulau Tidung. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar kegiatan Wall of Jakarta di kawasan Jembatan Cinta Kelurahan Pulau Tidung pada 26 hingga 27 September 2026 kemarin. Kegiatan itu pendengar diadakan untuk memperkuat daya tarik destinasi wisata setempat sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia. Seperti diinformasikan sebelumnya, Sekda Kabupaten Kepulauan Seribu Tri Indrawan mengatakan Pulau Tidung memiliki potensi besar untuk dikembangkan dari sektor pariwisata, ekonomi maupun usaha kecil dan menengah. Menurutnya pengembangan kawasan wisata memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat setempat. Kegiatan yang digelar bersama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta itu memadukan seni, kreativitas, hiburan, keterlibatan komunitas, serta aksi kepedulian lingkungan. Salah satu program utamanya adalah Paint the Island yang menghadirkan karya mural dari 6 seniman nasional di sejumlah ruang publik Pulau Tidung. Selain mural, warga dan wisatawan juga dapat mengikuti berbagai aktivitas kreatif melalui program wall jamming. Kegiatan itu meliputi menggambar sketsa, memasak, tata rambut, nail art, sablon, sampai menyeduh kopi. Itu dia informasi mengenai Tembok Jakarta perkuat daya tarik wisata di Pulau Tidung, pendengar.
1: Dasar Negeri 1 Kedung Jaya.

Pendengar, barangkali saja Anda punya profesi sebagai pemerhati atau juga sering berkunjung ke tempat-tempat wisata, ya pasti tahu wisata-wisata mana saja yang menjadi tempat unggulan untuk sektor wisata di khususnya di Pulau Sulawesi. Nah, pendengar, di Tahuna wisata pengamatan burung sangihe saat ini tetap dipertahankan termasuk hutan kelestarian, menjaga hutan kelestarian hutan. Selengkapnya pendengar, pengembangan wisata pengamatan burung atau bird watching di Sangihe berjalan seiring dengan perlindungan hutan lindung Sahenda Rumang. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sony Kapal, mengatakan pengamatan burung memiliki ketentuan khusus. Pengelolaan kawasan dilakukan dengan membatasi kunjungan dan menerapkan aturan khusus bagi wisatawan. Menurut Sony, kawasan Sahenda Rumang itu memiliki kondisi yang lebih spesifik dibanding lokasi pengamatan burung lainnya. Sony menilai pengembangan pengamatan burung perlu berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan karena daya tarik wisata justru harus dijaga agar keberadaan satwa dan habitatnya tetap lestari. Selain Sahenda Rumang, kegiatan pengamatan burung juga dapat dilakukan di kawasan Santiago, di mana pengunjung tetap diminta mengikuti ketentuan agar aktivitas wisata tidak mengganggu perilaku satwa. Pengembangan wisata berbasis alam diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, kegiatan itu juga dapat mendorong kesadaran bersama untuk menjaga hutan sebagai habitat satwa endemik Sangihe. Nah, itu dia pendengar, informasi wisata pengamatan burung Sangihe tetap mempertahankan kelestarian hutan.

Pendengar dimanapun Anda berada, hingga saat ini kita masih terus bicara tentang pengembangan kemajuan sektor wisata di berbagai daerah termasuk di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Nah pendengar, kalau di era digital seperti ini ya, memang hal yang perlu dilakukan untuk memajukan sektor pariwisata adalah memadukannya dengan berbagai hal seputar digital. Termasuk atau sama persis yang ada di Pulau Dewata Bali, di mana AI di sana mengubah paradigma pariwisata Bali di era digital. Selengkapnya pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah paradigma pengembangan pariwisata termasuk di Bali, di mana teknologi ini dinilai dapat membantu promosi pelayanan hingga memberikan pengalaman wisata yang lebih sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Manajer Desa Wisata Penglipuran Iwayan Sumayarsa mengatakan, pemanfaatan AI mulai didorong bagi generasi muda, utamanya dalam pembuatan konten-konten promosi destinasi melalui media sosial. Meski demikian, pendengar, pemanfaatan AI dalam pengelolaan dan pelayanan wisata di penglipuran masih dalam tahap pengembangan. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan dalam mengikuti perkembangan teknologi AI di sektor pariwisata. Karena itu, pengelola terus memberikan pelatihan dan penguatan kompetensi. Sementara saat ini, pendengar, penglipuran masih memprioritaskan penguatan sistem pembayaran digital. Sementara itu, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional Ngakan Nyoman Kuta Kisna Wijaya mengatakan perkembangan pariwisata kini telah bergerak dari era e-tourism menuju smart tourism. AI memungkinkan pelaku pariwisata memanfaatkan data untuk memberikan layanan yang lebih personal sesuai preferensi wisatawan. Ngakan menjelaskan AI juga dapat membantu pekerjaan yang bersifat repetitif sehingga sumber daya manusia pariwisata dapat lebih fokus pada pelayanan yang membutuhkan empati. Di sisi lain, penggunaan AI juga perlu disertai perhatian terhadap privasi data wisatawan dan etika dalam pemanfaatan teknologi. Nah, itu dia informasi AI ubah paradigma pariwisata Bali di era digital, pendengar.

Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, memang kalau bicara tentang sektor pariwisata ya takkan pernah ada habisnya untuk bagaimana bisa terus memajukan sekaligus mengembangkan berbagai sektor unggulan wisata di berbagai wilayah termasuk di Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong. Baik pendengar, kita sampai pada informasi terakhir, kita ke Palu di mana geliat ekonomi kreatif Palu, peran kreator digital untuk UMKM. Platform media digital Rutemu di Kota Palu memanfaatkan konten digital untuk membantu mempromosikan usaha mikro, kecil, dan menengah, kuliner, serta destinasi wisata di Sulawesi Tengah. Strategi tersebut dilakukan dengan memperluas konten dari ulasan kedai kopi menjadi informasi seputar gaya hidup, kuliner, dan pariwisata daerah. Rutemu ini awalnya dikenal sebagai media digital yang mengulas perkembangan kedai kopi atau kedai kopi di Kota Palu. Platform itu diinisiasi oleh Haikal dan Tegar yang kemudian melihat peluang untuk memperluas cakupan konten ke sektor UMKM dan pariwisata. Konten yang disajikan mencakup ulasan tempat wisata, kuliner lokal, sampai sejumlah lokasi yang belum banyak dikenal masyarakat atau permata tersembunyi. Informasi itu dikemas melalui platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas sekaligus menjadi referensi bagi masyarakat dalam menentukan tempat yang ingin dikunjungi. Keberadaan media digital seperti Rutemu menunjukkan semakin besarnya peran kreativitas anak muda dalam mempromosikan potensi daerah. Namun penguatan kolaborasi antara pelaku UMKM, penyedia jasa wisata, kreator konten dan media lokal tetap diperlukan agar promosi digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi perkembangan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian untuk informasi geliat ekonomi kreatif Palu, peran kreator digital untuk UMKM. Demikian untuk informasi yang kami hadirkan di siang hari ini seputar wisata.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa siha saratedu.
4: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah Siang, hari ini kita sampai untuk kebersamaan kita di sesi siang lewat acara moderasi beragama. Kita akan mengupas bincang-bincang, membahas seputar menjadikan generasi muda sebagai agen toleransi di Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita tahu peran generasi atau Gen Z dan milenial sebagai agen toleransi di ruang digital sangat penting untuk bagaimana bisa menjaga kerukunan sosial dan melawan narasi intoleransi, hate speech, serta berita hoax yang tentu mencoba kita hindari ya, karena memang tak bisa kita pungkiri bahwa di era digital hate speech dan narasi intoleransi ini tidak sedikit juga kita temukan ya. Nah, semoga melalui perbincangan kita nantinya ini bisa mendapat perhatian juga bagi kita semua, termasuk generasi muda, Gen Z dan milenial. Baik, siang ini pendengar, untuk bincang-bincang di moderasi beragama, saya tidak sendiri, kita sudah bersama dengan Pak Takahipe ya, selaku penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, yang coba-coba kita diskusikan satu hal penting ini mengenai menjadikan generasi muda sebagai agen toleransi di ruang digital. Kita sapa Pak Takahipe ya di luar studio di ujung telepon. Selamat siang Pak Pendeta.
1: Selamat siang Pak.
0: Ya. Siang. Baik. Seperti kita ketahui ya, bersama ya Pak Pendeta, bahwasanya kita tidak bisa pungkiri di ruang-ruang digital begitu banyak hal-hal yang mencoba untuk bagaimana bisa menghadirkan intoleransi dan hate speech begitu. Nah, kalau menurut pandangan Pak Pendeta sejauh ini, bagaimana sebenarnya dinamika toleransi dan kerukunan di media sosial saat ini? Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Saya Pendeta Desius Frederick Takahipe STH. Yang pertama, kita harus memahami sebagai pemuda atau generasi muda bahwa moderasi beragama bagi pemuda itu adalah panggilan iman. Bahkan lebih khusus bagi umat Kristen saya tujukan. Ya, itu moderasi beragama adalah panggilan iman untuk mewujudkan kasih, kedamaian, dan kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk. Nah, moderasi beragama bukan sekedar konsep, tetapi bentuk nyata penerapan ajaran kasih kepada sesama tanpa memandang perbedaan keyakinan. Nah, ini artinya bahwa tidak ada pilih kasih. Bahwa kita semua ciptaan Tuhan, sama-sama berharga, sama-sama berarti. Nah, generasi muda dapat dikatakan sebagai agen perubahan, sebagai pelopor atau agen perubahan dalam kehidupan sebagai orang-orang yang beragama, di mana dia merawat kerukunan, toleransi, dan keharmonisan antar umat beragama. Nah, berkaitan dengan pemanfaatan ruang digital yang sekarang ini semakin semakin marak ya. Kita di sini diingatkan bahwa jika kita menggunakan metode bijak, menyebarkan pesan damai, toleransi, dan narasi kebangsaan yang ada harus secara positif, ya, secara baik, secara benar, tidak ngarang-ngarang.
0: Betul.
1: Nah, kita dapat menyebarkan ini dengan cara kehidupan sebagai orang beragama, tentunya kalau secara khusus sebagai umat Kristen, dia bercermin pada teladan Yesus Kristus, sikap hidup moderat, di mana didasarkan pada menghargai sesama, terbuka dalam berinteraksi, serta membawa damai bagi semua orang. Dan itu kalau dalam Alkitab, dalam Matius 22, ayat 37-40. Nah, inilah yang kita perlukan untuk dijabarkan, diterapkan dalam hidup kita sebagai generasi muda yang ada sampai saat ini. Demikian Pak. Ya,
0: Pak Desius, kalau kita bicara tentang intoleransi, hate speech, dan hal-hal yang negatif di ranah media sosial, di ruang-ruang digital, semua agama, semua keyakinan pasti tidak sepakat begitu ya. Tetapi sebagai tokoh agama di tengah-tengah masyarakat, khususnya umat Kristiani Pak Desius, sebenarnya di ruang-ruang digital, bentuk-bentuk intoleransi digital yang paling apa sebenarnya yang perlu mendapat perhatian, yang perlu diedukasi kepada generasi muda kita, Pak Desius?
1: Ya, baik-baik. Yang pertama yang harus kita perhatikan bentuk-bentuk intoleransi yang ada adalah kita harus menolak ekstremisme. Jadi cara pandang beragama yang moderat berarti kita harus tahu di jalan tengah, tidak ekstrim, ya, tidak ekstrim ke kanan. Artinya tidak fanatisme berlebihan yang merendahkan pihak lain. Pada komitmen kebangsaan, kita harus berpegang pada hal-hal yang positif. Ini harus kita lihat, sekali lagi saya katakan, kita menolak pandangan-pandangan yang terlalu ekstrim. Gitu. Menolak orang lain, seolah-olah kepercayaan orang lain, keyakinan orang lain tidak benar. Sehingga hal seperti ini yang membuat kita tidak ada titik temu dalam kehidupan yang damai. Sehingga ini yang perlu kita nyatakan sekarang adalah, kita bisa menanamkan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama adalah kita boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti aksi sosial bersama pemuda lintas agama, juga seperti ada sekarang ini lagi marak donor darah, peduli lingkungan,
0: hal-hal yang positif begitu.
1: Juga ada posko-posko tanggapan bencana alam, itu yang positif yang harus kita ambil, yang harus kita, bukan hal-hal yang menurut kita bahwa saya lebih benar dari yang lain dan sebagainya.
0: Hal-hal yang
1: ini yang harus kita lihat, jangan kita fanatik buta. Ya, itu yang harus kita lihat. Demikian Pak.
0: Oke. Pak Desius, tentu selaku tokoh agama di Kabupaten Toli-Toli tentu saat ini terus memantau juga ya pergerakan hal-hal yang negatif di ruang-ruang digital. Kita juga kepengen tahu nih Pak Desius ya, sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga generasi muda kita itu dengan mudahnya terpancing dengan isu-isu negatif di ruang-ruang digital begitu. Bukankah di ruang digital itu merupakan tempat yang baik untuk mengedukasi, tetapi justru sayang dimanfaatkan hal-hal yang negatif begitu Pak Desius?
1: Iya. Itu yang terjadi sekarang ini ketika kita melihat situasi yang terjadi di pemuda atau setiap orang yang menggunakan digital tanpa tanggung jawab, tidak bertanggung jawab, itu karena mereka tidak paham, tidak memahami apa artinya alat informasi itu yang seharusnya untuk kebaikan, untuk kerukunan, untuk kebersamaan, tapi ternyata sampai saat ini masih ada yang belum mengerti juga tentang bagaimana pemanfaatan alat komunikasi itu dengan baik. Sehingga itu yang terjadi, ada saling menghujat, ada saling makian dan sebagainya. Inilah yang membuat kita seharusnya kita hindari, jangan sampai terjadi lagi. Itu Pak, demikian.
0: Baik, tentu pendengar ya, berkaitan dengan topik kita menjadikan generasi muda sebagai agen toleransi ini memang sangat perlu dilakukan, apalagi di ranah media sosial, ruang-ruang digital yang memungkinkan setiap anak muda bebas untuk mengeluarkan aspirasi dan pendapatnya, sehingga dibutuhkan hal yang perlu seperti edukasi, pengawalan kepada mereka agar tidak terjerumus ke intoleransi dan hate speech. Ya, untuk saat ini Pak Desius selaku tokoh agama di Kementerian Agama sendiri, apa saja yang sudah dilakukan untuk mengedukasi generasi muda kita agar terhindar dari intoleransi dan hate speech begitu?
1: Sampai sekarang ini di Kementerian Agama tetap terus menanamkan nilai-nilai moderasi beragama yang sehat, yang terbaik untuk kehidupan semua umat beragama. Bahwa Kementerian Agama itu menjadi sentral untuk terus mengingatkan kepada generasi-generasi muda, baik yang ada sekarang maupun yang ke depan, agar lebih positif atau lebih mengenal tentang kehidupan yang damai, yang rukun di tengah-tengah masyarakat. Dan ini saya pikir kita harus mulai dari keluarga kita masing-masing. Dari keluarga sebagai orang tua yang memberi nasihat kepada anak-anak supaya anak-anak itu sadar bahwa ternyata kehidupan yang damai dan aman itu sangat menguntungkan dan menciptakan kehidupan yang aman, damai, sejahtera, bahagia ketika kita hidup dalam kehidupan bersama. Dan itu yang terus disampaikan oleh Kementerian Agama untuk masyarakat yang ada, baik di agama manapun yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, terus kita sebarkan, terus kita tanamkan nilai-nilai kehidupan kerukunan yang ada. Demikian Pak.
0: Pak Desius, rasanya kurang efektif ya manakala kita titik beratkan tugas ini hanya pada Kementerian Agama saja. Tentu butuh kolaborasi. Nah, bagaimana? Apakah juga sudah mengajak sekaligus berkolaborasi dengan pihak lain untuk bagaimana bisa meredam intoleransi dan hate speech begitu, Pak Desius?
1: Iya. Sampai sekarang ini Kementerian Agama bekerja sama dengan semua gereja-gereja yang ada, organisasi-organisasi yang ada, badan-badan yang ada keagamaan, supaya kehidupan yang ada ini, khususnya di Toli-Toli ini, kita terus memelihara kehidupan yang damai rukun itu, sehingga baik itu melalui khotbah, melalui perenungan, melalui tindakan nyata, itu dilakukan dengan baik dan positif untuk kehidupan bersama. Dan kita mengingat bahwa kehidupan yang toleransi itu sangat berguna bagi kita bersama ketika antar umat beragama saling menghargai satu dengan yang lainnya. Demikian, Pak.
0: Baik, terakhir Pak Desius, selaku tokoh agama yang punya tugas berat juga untuk bagaimana bisa selain memberikan siraman rohani kepada umat, juga penting untuk mengedukasi generasi muda kita untuk terbebas dari yang namanya intoleransi dan hate speech. Apa yang ingin saya sampaikan melalui bincang-bincang kita siang hari tentang topik mengajak generasi muda sebagai agen toleransi di ruang digital? Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih. Saya sebagai penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, saya mengajak kepada kita semua, termasuk generasi-generasi muda, mari kita sama-sama terus menjaga toleransi kita. Kita saling menghargai, kita saling pengertian dalam kehidupan bersama, sehingga berbicara kerukunan, toleransi, dan keharmonisan hidup bersama umat beragama itu terus ada dan hadir, bahkan ternikmati dalam kehidupan kita sebagai umat beragama yang ada di Kabupaten Toli-Toli khususnya. Semoga dengan kehidupan bersama yang saling menyadari akan kehidupan yang indah, damai, dan bahagia itu akan menjadikan hidup kita terus ada dalam hidup yang positif. Demikian, Tuhan memberkati.
0: Baik, terima kasih Pak Desius Eftakahipe, penyuluh dari penyuluh agama dari Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli. Selamat siang, Pak Pendeta.
1: Selamat siang, Pak.
0: Iya. Siang. Demikian pendengar ya, bincang-bincang kita bersama dengan Pak Desius Eftakahipe, penyuluh agama dari Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, sudah begitu banyak menjelaskan tentang hal-hal yang perlu dilakukan kepada generasi muda kita untuk menjadikan mereka sebagai agen toleransi di ruang-ruang digital. Semoga apa yang kita bincangkan, walaupun singkat ya, bisa berdampak positif kepada kita semua, khususnya generasi muda, agar terhindar dari yang namanya intoleransi dan hate speech di ruang-ruang digital.

0: Không tao biết được tụi sao có tụi đi là tụi tụi hồ
1: Ủa,
0: đi
1: ủa,
0: tụi
1: ủa,
0: tao
1: ủa,
0: không
1: ủa,
0: thề không tao
1: gì,
0: biết được cái
1: trò
0: nói tụi hồ đi
1: gì,
2: tao
3: Vi, kau tidak ikutan ejek dia, kah?
4: Tidak, aku tidak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul, leh. Saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
7: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
8: Mak, ternyata betullah, dia ini playing victim.
9: Siapa?
8: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
9: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
8: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
10: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
9: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
8: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
9: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
8: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
9: Hei, dalalan, cepat. Sini bantu aku ambil lemari nih.
8: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tolitoli, Buol, dan Parigi Mautong. Sisa waktu yang masih ada pendengar ya, setelah tadi kita sempat bincang-bincang juga bersama dengan penyuluh agama Kristen ya, dari Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli, Pak Desius FTKHIP, memberikan tanggapan dan responnya terhadap generasi, menjadikan generasi muda sebagai agen toleransi di ruang digital. Iya, pendengar, seperti kita bersama bahwa Gen Z dan milenial tentunya sangat paham ya bermain di media sosial, algoritma, tren media sosial, baik TikTok, Instagram, YouTube, dan bentuk bahasa visual. Yang efektif untuk mengemas pesan toleransi agar menarik dan relatable. Tentu itu merupakan peran utama Gen Z dan milenial di ruang digital. Bahkan peran lain yang bisa dilakukan adalah mampu merespon hoaks, prasangka suku, agama, atau narasi diskriminatif dengan konten fakta, humor yang mendidik, dan pesan perdamaian sebelum isu tersebut menjadi viral dan destruktif. Lalu menggunakan ruang digital untuk mempertemukan ruang dialog lintas budaya, agama, dan latar belakang yang di dunia nyata mungkin terbatas oleh jarak atau batas sosial. Kemudian peran lain yang bisa dilakukan oleh generasi muda kita untuk menangkal intoleran dan hate speech adalah memanfaatkan fitur petisi online, kampanye tagar atau hashtag, dan penggalangan dana digital untuk mendukung korban intoleransi atau diskriminasi.

memang pendengar untuk menangkal sekaligus menghindari yang namanya intoleran dan hate speech di ranah digital tidak dengan mudahnya untuk dilakukan. Terdapat tantangan yang harus dihadapi. Misalnya saja ada algoritma media sosial yang cenderung menampilkan konten yang disukai pengguna, sehingga pesan toleransi itu berisiko hanya didengar oleh mereka yang sudah toleran. Kemudian penggunaan isu SARA sebagai alat politik identitas seringkali menyeret generasi muda ke dalam perselisihan online. Lalu menjadi penyuarakan toleransi seringkali rentan terhadap serangan atau perundungan dari kelompok-kelompok ekstremis di dunia maya. Belum lagi tantangan-tantangan lain yang biasanya diamati di ruang-ruang digital sehingga sulit untuk bagaimana bisa menghadapi tantangan yang harus dihadapi. Jadi kesimpulannya dari apa yang kita bahas putar menjadikan generasi muda sebagai agen toleransi di ruang digital, kembali lagi pada generasi muda kita ya hari ini, tinggal bagaimana bisa memberikan sekaligus mendorong pemahaman mereka agar tidak terjerumus dari hal-hal yang negatif dan mencoba menjadikan mereka sebagai agen toleransi. Baik pendengar, demikian untuk kebersamaan kita di siang hari ini lewat acara Moderasi Beragama.

Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, serah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nation League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27 serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang.

kalah di putaran ia mundur dari Singapura juara tahun lalu.

0: But only beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niat Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyun Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan kartu merah memang merugikan tim. Namun selain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi 1 poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Weikeng yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026, strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa, tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanumkaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2020.

0: maksimal lagi.
1: Kakak telah meniti karir melalui PON 21-2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman

Masih seputar kabar Asian Games, Imade, Fajar, Ariana, dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Fajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johuer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Fajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik, tidak hanya Indonesia, tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Ilai Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense,
1: but... Pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terdengar dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta telah mengikuti Warta Berita. Dan saat ini Anda kembali bersama siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Kita akan bersama di Zona Musik Indonesia. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Itulah satu lagu sudah mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, dan saatnya tentunya dibuka line telepon Pro 1 untuk Zona Musik Indonesia. Silahkan yang mau bergabung untuk menyapa. Beberapa lagu sudah hadir seperti Jangan Paksa Rindu, juga ada Dea Lova pendengar. Oke, ada Dea Lova dan juga Jangan Paksa Rindu ya. Halo. Halo, oke terputus, silahkan lagi 0853-4383-1230. Jaringan mungkin ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Zona Musik Indonesia, Bunda Rahma ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Betul sekali, apa kabar Bunda Rahma?
1: Kabarnya baik, sehat, cuaca lagi panas sekali, bersyukurlah hari ini.
0: Iya, tetap bersyukur walaupun cuaca hari ini panas ya.
1: Iya, dikasih
0: ya.
1: Panas bersyukur, dikasih hujan bersyukur, kita syukuri semua.
0: Dikasih duit apalagi, alhamdulillah.
1: Aduh, apalagi ini.
0: Oke, Bunda Rahma, ini Bunda Rahma suaranya merdu juga ya kalau lagi nyanyi ya.
1: Baru ini ya, sedikit-sedikit.
0: Oke, silahkan menyapa saja ya.
1: Menyapa dulu, Ayah, ada Pak Samal di belakang sana. Semoga laris manis jalannya, Pak. Ada Pak Yasin, Kak Gini, Mas Tiara.
0: Terus.
1: Ada Rusdi, Ibu Marsi, Nur Iman, Hamzah, Fatima. Ada juga yang di belakang sana, semuanya selalu. Bunda Nurmin di mana sana, semua sehat selalu, dan semua-semuanya anggota FPT yang terkecuali, ada juga Loi, semua sehat selalu, dan semua-semuanya anggota FPT yang terkecuali, siapanya selamat siang, buat aja ini, sukses selalu, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dan terima kasih atensinya Bunda Rahma yang ada di Lantapan Lakatan ya. Oke, halo Bung Lois juga di kawasan Ahmad Yani, ada Bunda Clara, ada Bunda Christine juga ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia, Mbak Gebi.
2: Iya.
0: Agak kareba kakak.
2: Karena madeceng adikku sayang.
0: Sayang lagi madeceng ini siang ini walaupun pelalak dek sih. Ini enak ini kalau di atas pohon jambu atau di atas pohon apa itu pohon kelapa.
2: Banyak lagi buah jambu
0: le. Banyak lagi melok kak ke buah le.
2: Hari Kamis sih. Di sini.
0: Belum, Emi belum, nanti beberapa hari kayaknya. Tunggu dulu, Mbak Yati sudah duluan. Emi mungkin ya 1-2 hari setelah tanggal 1 nanti dilihat.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan sehat.
0: Iya, sehingga tuh kalau masih siang-siang Kak melok ke ambek jambu kalau besar. Paling masih bayi.
2: Itu lagi dari buah.
0: Oh, begitu. Nanti kalau pulang dari buah nanti tinggal daunnya lagi.
2: Banyak buahnya.
0: Oke, iya. Silahkan Mbak Gebi.
2: Masih boleh lagu.
0: Lagunya cuma dua ini, ada Kupu-Kupu Malam, ada Dea Lova sama Jangan Paksa Rindu.
2: Oh iya, Jangan Paksa Rindu juga.
0: Iya, jangan paksa-paksa kalau rindu.
2: Iya, masih.
0: Oke, silahkan kirim.
2: Ada Rahma Gadi, Rahma Syara, ada Lois, ada Winarto, ada Roy, ada Bunda Ama, ya, semua-semua pendengar persatu dimana saja berada. Ucapannya masih ya buat Adi Eme, semoga sehat selalu bersama keluar dari rumah adik saya.
0: Terima kasih Mbak Gebi di Lalos. Nampaknya hanya satu line telepon yang bisa digunakan ini ya, telepon satunya ternyata tidak bisa berdering. Oke, nanti rekan-rekan teknik akan perbaiki teleponnya. Silahkan lagi di belakang Mbak Gebi ada siapa ini? Siapa Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebi, Zona Musik Indonesia.
0: Zona Musik Indonesia, Fatimah.
3: Iya, Gebi.
0: Apa kabar Fatimah?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Kenapa salah satunya produk tidak ada yang hadir aja ini?
0: Iya, karena masing-masing ada kesibukan mungkin ya Fatimah ya.
3: Oh
0: iya. Iya, oke. Silakan lain kali ya.
3: Ya.
0: Mm-mm.
3: Ada Hamsa.
0: Pak Hamsa. Ya,
3: sudah melihat di jalan aula, sampai di tujuan. Selamat pulang sampai di tujuan.
0: Iya.
3: Ada pendengar dari Buol, Perimo, ada Rahmat Adi, Gaby, Pak Salman, ada Mas Yara, Winarto, Pak Arifin di sekretariat, semoga sehat selalu. Rusdin, Sumanti, dan semua-sama tanpa terkecuali ya, Jemi.
0: Iya.
3: Warga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fatimah dan juga Pak Hamsah ya. Alhamdulillah acaranya berjalan, pengajiannya berjalan lancar ya Pak Hamsah ya. Oke, halo.
4: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Biasa, Parimo, Nasrun, Mbak Emi.
0: Bung Nasrun di Parimo, orang jauh ini Bung Nasrun ya.
4: Nasrun, enggak jauh.
0: Soalnya nah, biasanya dekat. Emi dengar ini Pak Nasrun ini sudah ada di ND, ada di mana, di Manado, ada di itu kan ya Pak ya. Luar biasa memang ya, ini kan, Pak Nasrun.
4: Iya kan RRI kan di Junjari.
0: Luar biasa, jadi bisa berkumpul dengan teman-teman pendengar lainnya iya. Ya Pak ya.
4: Iya betul.
0: Oke Pak Nasrun, sehat-sehat ini?
4: Iya Alhamdulillah sama kita, baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Amin, hujan terus kah di Maninili?
4: Iya, baru hari ini baru panas ini, ada beberapa minggu juga empat malam berturut-turut ya hujan.
0: Oh begitu. Oke deh. Silahkan.
4: Demi waktu. Lagunya Ungu.
0: Demi waktu. Iya. Ini lagunya sudah diformat Pak.
4: Oh sudah.
0: Iya karena waktunya kan singkat ini. Oke.
4: Oh iya boleh ya, nggak apa-apa ya. Pertama-tama Emnya selamat tugas, selalu bersyukur ke rumah, semua kurunya Eri, terus lewat tugas selamat siang, selamat mengintasnya saya selalu. Dalam satu hati semuanya, terus saya di Mbuo, di Kota Tritoli, di Kursi Tritoli semuanya, tempat kecuali di Parimo. Salam jabat jalan di hati. Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Nasrun kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
5: Dengan Mas Ni, Mbak Emi.
0: Mas Ni, silakan Mas Ni di Tinigi.
5: Kenapa ada bunda Terima kasih.
0: Waalaikumsalam Mas Ni yang ada di Tinigi ya. Terima kasih, sehat selalu. Halo juga Mas Yara di Tende. Kemudian ada Fahrawi juga di Tinigi, terus ada Roy yang ada di kawasan Tinigi. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Salman.
6: Masya Allah Bu Haji.
0: Sehat-sehat Pak Salman. Iya. Ketemu, semoga tidak bosan ya Pak Salman ya.
6: Insya Allah tidak. Iya tadi, mudah-mudahan.
0: Tadi sudah disapa Bunda Rahma, semoga laris-laris kata jualannya.
6: Ya insya Allah, mudah-mudahan ya, buat jumpa balik, buat ya. Mbak Rahma, Matni, kemudian Fatima, Bung Lois, apalagi Pak Yasir di dalam patio, Pak Hamsa di Kabul, Arianti di Nalu, Bunda Amas, spesial yang lagi nyiar Ibu Aji ini.
0: Yeah.
6: Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Murah rezeki, panjang umur, cantik selalu.
0: Amin.
6: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
0: Wah keren ini. Terima kasih ya untuk atensi dari Pak Salman yang ada di kawasan Magamu. Halo, yang ada di Lampasio ini ada Pak Yasil. Salam bahagia selalu Pak Yasil bersama keluarga tercinta. Oke, sebelum lagu ini ada penelpon lagi. Halo. Halo. Halo, halo, halo, halo, halo. Kita jumpa lagi. Nanti ya yang mau bergabung, kita dengarkan lagu dulu pendengar. Satu lagu, tapi oke lah. Siapa ini? Halo. Halo. Halo. Iya, mungkin jaringan pendengar ya. Jadi Amy tidak bisa dengar suaranya. Mohon maaf, nanti bisa dicoba lagi. Kita dengarkan dulu lagu Jangan Paksa Rindu bersama Ivan Seventeen yang sudah request tadi. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Sebuah lagu di Elova dan juga tadi diawali dengan Jangan Paksa Rindu. Semoga buat Bunda Rahma di Lantapan, Mbak Gaby di Lalos, Fatimah di Ogomoli, Pak Nasrun di Parigi Mautong, dan Pak Salman di Magamu dapat terhibur dengan lagu tadi. Semangat siang untuk semuanya. Dan berikut, halo.
1: Halo, assalamualaikum. Haja ini Zona Musik Indonesia.
0: Zona Musik Indonesia, Sumanti Malangga, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Sedang apa ini, Sumanti?
1: Ada duduk-duduk sambil monitor Zona Musik Indonesia.
0: Ah, mantap sekali. Ada kopinya tidak?
1: Tidak ada, Jaini.
0: Tidak ada. Air putih saja ya, Sumanti ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Sumanti, silakan.
1: Kirim salam buat Kak Fatima, Kak Rahma, dan semua pendengar setiap perusahaan tetap terkecuali. Ucapkan salam siang dan salam sehat selalu buat Kak Hamza yang lagi ada di perjalanan menuju Gorontalo. Semoga sehat selalu dan selamat sampai di tempat tujuan.
0: Siapa yang ke Gorontalo? Oh, Bunda Salma.
1: Selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta.
0: Amin. Waalaikumsalam dan terima kasih untuk atensinya Sumanti yang ada di kawasan Malangga. Setelah Sumanti, ya, jadi mohon maaf, hanya nomor telepon ini yang bisa berfungsi ya, 082194830965. Yang satunya masih agak-agak sebentar diperbaiki pendengar ya. Baik, sudah pukul 12.54 waktu Indonesia Tengah. Halo, apa kabar ini buat Mbak Linda ini? Kayaknya dia akan menyapa ini. Assalamualaikum Mbak Linda.
2: Waalaikumsalam. Jadi siapa tuh?
0: Iya, apa kabar ini Mbak Linda? Langsung on air ini ya, langsung on air, langsung di udara ini. Apa kabar Mbak Linda? Ada ada di mana ini?
2: Ada di Malangga ini.
0: Dalam rangka
2: ada ini, ada tanam jagung.
0: Wih, mantap tanam jagung. Adakah jagung yang sudah tua yang mau direbus?
2: Ada jagung tongkol saja, Shay.
0: Oh, jagung tongkol berarti untuk makan ayam ya, pakan ayam ya.
2: Iya.
0: Oke, baik Mbak Linda. Silakan disapa ini warga Malangga atau teman-temannya di situ yang lagi sama-sama ini.
2: Ada ini Pak Rusdin, kemudian Ibu Dian, Ibu Haji Evarini.
0: Iya, siapa lagi?
2: Pak Saptar.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Linda ya, dari Dinas Pertanian dan Hortikultura. Iya Mbak Linda ya. Oke, terima kasih Mbak Linda, penyuluh pertanian cakep ini ya, keren ini ya. Halo.
3: Halo juga.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini Pak Yasil di Lampas.
0: Oh, Pak Yasil di Lampas. Yo, ada jagung Pak Yasil, tanam jagung tidak di Pak Yasil ini?
3: Ya. Yeah.
0: Tanam jagung tidak Pak Yasil?
3: Tidak itu.
0: Tidak, Ji. Oke lah, Pak Yasil, silakan Pak Yasil.
3: Ya, seluruh pendengar dengan atau merangnya. Nah, saya ingin pakai selalu selalu sendiri mendengarkan bahasa daerah yang lain. Selalu dengar bahasa Bugis. Nah, artinya yang mempunyai agan-agan.
0: Iya.
3: Jadi bahasa Mandar, iya, Riwa Macua, halaman apa yang mana tu mengalami. Jadi saya ingatkan kepada seluruh pendengar, sebelum saya minta doa, saya selalu doakan dulu semoga anggota ini mendoakan saya bagaimana mestinya, sebagai seorang mantan bersama-sama. Di udara dengan ucapan telah mempertemu di udara dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Yasil di kawasan Lampasio. Halo, apa kabar untuk rekan saya penyanyi cantik dari India? Amy suka menyebutnya gadis India soalnya wajahnya itu memang wajah-wajah India ya. Untuk Musrifa Saiful atau untuk Ece, selamat siang. Ini lagi mobile bersama suami tercinta pasti ya. Semoga bahagia selalu. Pokoknya sakinah, mawadah, warohmah bersama keluarga tercinta untuk Musrifa Saiful atau untuk Ece, sehat selalu. Baik, masih ada lagi. Kita sudah di pukul 12 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Oh iya, Amy menyapa Pak Tony. Halo Pak Tony, apa kabar ini Pak Tony di Wings? Sehat selalu. Pak Tony bahagia bersama keluarga ya Pak Tony. Sehat-sehat pokoknya. Lagi di kantor pasti Pak Tony ini. Dan semoga KPK selalu jaya di mana-mana ya. Bukan jaya di udara. Halo.
4: Assalamualaikum Bu Haji.
0: Waalaikumsalam Bung Lois. Apa kabar ini Bung Lois?
4: Alhamdulillah masih mapela.
0: Masih mapela, iya. Mapela dek memang ini ya. Oke, silahkan Bung Lois.
4: Kirim salam buat Pak Yasir tadi, semoga sehat, saya jumpai.
0: Iya.
4: Teman yang ada di Magamu, Pak Salman, ada Pak Dima, Rahma, Masmi, Gaby di Tanah Mandu.
0: Terus?
4: Kemudian. Kenapa ya Bu, Mbak Dian ini di salon gak pernah nongol-nongol ya?
0: Di mana?
4: Gak pernah aku dengar suaranya.
0: Oh iya, soalnya ini, soalnya Bung Lois juga jarang kedengaran, jadi Mbak Dian juga pamit dari udara. Iya.
4: Untuk Pak Yasil, saya tunggu pantun mandarnya di acara dangdut.
0: Oh iya, untuk Pak Yasil ya.
4: Pantun mandar.
0: Iya, pantun mandar ditunggu.
4: Pantun mandar.
0: Ih, cocok itu, karena ada memang pantun mandar itu kalau kayak untuk pernikahan, untuk acara-acara apa itu ada pantun-pantunnya. Iya. Penuh makna itu pantunnya ya.
4: Oke deh.
0: Iya.
4: Salam buat semua-semuanya aja. Mau pilih sembahmi, mau habis makanan di pesta. Terima kasih.
0: Terima kasih. Iya, waalaikumsalam Piki. Memang cepat Lois, jangan sampai cuma dapat cuci piring. Baik, pendengar, itulah tadi ada Bung Lois. Sudah akan berakhir kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia. Terima kasih ada Mbak Linda tadi, ada Mbak Gaby, Bung Lois, Pak Yasil, Sumanti, Pak Salman, ada Bung Nasron, Parigi Mautong, Fatimah di Ogomoli, Bunda Rahma di Lantapan, ada Musrifa Ece juga tadi ya. Sehat selalu pokoknya semuanya. Kali ini ada sebuah lagu dari Noah dengan judul Kupu-Kupu Malam.

Lagu dari daerah Mandar, setelah tadi ada Sayang Ranu, juga Andi Andika lewat Watu Timur di Pamboang, serta kali ini dengan Mupalele Cinamu. Untuk warga Mandar di Toli-Toli Buol Parigi Moutong atau di manapun Anda berada, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Excuse me.
0: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
0: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
0: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
0: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Baik, di daerah Mandar pendengar ada tradisi puisi atau pantun Mandar yang masih memiliki peluang kuat untuk tetap lestari, tetapi keberlangsungannya sangat bergantung pada pewarisan kepada generasi muda dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi Mandar, karya sastra lisan seperti Kalindagdag merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya yang paling penting. Kalindagdag berupa ungkapan puitis yang dapat berisi nasihat, kemudian perasaan, kehidupan sosial, agama hingga ungkapan kasih sayang. Ada beberapa tantangan dalam pelestariannya antara lain, yaitu generasi muda semakin jarang menggunakan bahasa Mandar dalam percakapan sehari-hari. Kemudian tradisi lisan mulai kalah populer dengan hiburan dan konten digital. Selanjutnya, tidak semua generasi muda mengenal makna dan cara penyampaian Kalindagdag. Pewarisan dari orang tua, tokoh adat dan seniman kepada generasi muda perlu diperkuat. Dan tradisi ini dapat dikembangkan juga melalui sekolah, sanggar seni, festival budaya, radio, media sosial, dan kegiatan masyarakat. Kalindagdag juga dapat dikemas dalam bentuk video pendek, pertunjukan musik, atau konten digital sehingga lebih dekat dengan kehidupan anak muda.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Banget, cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pendengar Pro 1 Era Ritoli-Toli, perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Cara berkomunikasi, mencari informasi, menikmati hiburan, hingga mengenal budaya kini semakin mudah dilakukan melalui telepon pintar dan media sosial. Nah, di tengah perubahan tersebut, bagaimana dengan Kalindagdag? Salah satu bentuk sastra lisan dalam tradisi masyarakat Mandar. Kalindagdag bukan sekedar rangkaian kata-kata indah, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan nasihat, nilai kehidupan, perasaan, kritik sosial, maupun pesan keagamaan. Nah, peringat dahulu, Kalindagdag dapat hadir dalam berbagai suasana kehidupan masyarakat. Namun, seiring perkembangan zaman, penggunaan bahasa dan sastra daerah menghadapi tantangan. Generasi muda lebih banyak berinteraksi dengan bahasa Indonesia maupun bahasa yang populer di media digital. Dan tentunya pendengar, di era digital sebenarnya tidak harus menjadi ancaman bagi kelestarian budaya. Justru media sosial dapat menjadi ruang baru untuk memperkenalkan Kalindagdag. Anak muda dapat membuat video pendek, membacakan Kalindagdag, menjelaskan maknanya, atau menggabungkannya dengan musik dan kreativitas modern tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Baik, pendengar untuk budaya Nusantara, tepatnya musik tradisional dan budaya, kami cukupkan hingga di sini dan saatnya kita akan jelang bersama penyampaian warta berita daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang saudara, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Ketika desa itu dikatakan rawan pangan, artinya kemungkinan pangan untuk sampai di sana melalui distribusi itu sangat terbatas, Pak. Makanya dikategorikan dia rawan. Nah, kalau

Dan saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Toli-Toli terus mendorong pengembangan ekosistem pariwisata yang mampu meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah. Serta diakhiri wawancara bersama Ketua Mahasiswa Pencinta Alam Mapala Universitas Madako, Goval, mengenai pentingnya etika pendakian dan potensi wisata gunung di Sulawesi Tengah. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Selasa 29 September 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito.

0: Beralih berita yang pertama. Penetapan desa rawan pangan di Kabupaten Toli-Toli dilakukan bersama dengan tim penyusun peta kerawanan pangan didasari atas sejumlah data yang masuk ke instansi terkait di daerah ini. Dan laporan selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, penetapan desa rawan pangan di Kabupaten Toli-Toli dilakukan berdasarkan sejumlah faktor baik dari segi infrastruktur, kesehatan maupun ketersediaan pangan itu sendiri. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Toli-Toli, Andi Agus Salim saat diwawancara RRI mengungkapkan, penetapan desa rawan pangan di Kabupaten Toli-Toli dilakukan bersama dengan tim penyusun peta kerawanan pangan didasari atas sejumlah data yang masuk ke instansi terkait di daerah ini. Salah satunya, infrastruktur yang dilakukan pengkajian terkait sarana-prasarana jalan yang memungkinkan ketersediaan pangan dapat dijangkau oleh masyarakat yang ada di desa tersebut, di mana desa yang masuk dalam kategori rawan pangan diantaranya Desa Mulyasari serta Desa Maibua II, di mana akses transportasi menuju ke wilayah tersebut untuk melakukan akses pangan masih sangat tidak memenuhi syarat. Di sisi lain, sumber pertanian di desa itu lebih dominan pada komoditi perkebunan dan hortikultura jika dibandingkan dengan persawahan sehingga masuk kategori rawan pangan.
2: Termasuk juga infrastruktur kesehatannya juga begitu, terbatas. Karena infrastruktur kesehatan dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk dengan petugas kesehatan yang ada di desa itu sendiri.
1: Menurut Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli, meski ada desa di Toli-Toli yang sama sekali tidak memiliki lahan persawahan, terutama desa Sabang, Malangga, dan Kinapasan, Kecamatan Galang. Namun desa tersebut tidak berkategori sebagai desa rawan pangan, disebabkan akses untuk menuju ke desa tersebut melakukan distribusi pangan masih sangat terjangkau oleh akses transportasi roda 2 maupun 4. Selain itu, infrastruktur pendukung lainnya juga sudah bagus sehingga tidak berkategori desa rawan pangan.
2: Ketika desa itu dikatakan rawan pangan, artinya kemungkinan pangan untuk sampai di sana melalui distribusi itu sangat terbatas, Pak. Makanya dikategorikan dia rawan. Nah, kalau yang di Galang ini kan mudah dijangkau semua. Artinya mobilitas masyarakat untuk mendapatkan akses pangan itu mudah dibanding Mulyasari, kemudian Ogosipat, dan Simatang.
1: Intervensi yang dilakukan pihaknya bersama instansi terkait di daerah ini melalui program pangan murah diharapkan dapat membantu masyarakat yang ada di desa berkategori rawan pangan memenuhi kebutuhannya dengan mudah serta murah sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.
0: Kita beralih ke informasi dari Parigi Mautong. Penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Parigi Mautong meminta perhatian serius seluruh pihak dalam mencegah banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah. Laporan Susanti Akataba.
3: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Mautong Rifai mengatakan banjir kembali terjadi pada Minggu 27 September 2026 di Kecamatan Toribuli. Banjir tersebut menyebabkan ratusan rumah warga terendam. Menurutnya, kejadian banjir yang berulang menunjukkan penanganan bencana tidak cukup, hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Diperlukan upaya pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai sektor. Rifai mengungkapkan hasil peninjauan BPBD di sejumlah wilayah yang menjadi langganan banjir menunjukkan adanya persoalan lingkungan termasuk kondisi hutan yang gundul akibat masifnya pembukaan lahan. Untuk itu, BPBD Parigi Mautong mendorong kolaborasi lintas sektor, tidak hanya dalam penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga melalui upaya menjaga kawasan hutan dan lingkungan sebagai bagian dari pencegahan banjir. Rifai mengatakan penanganan yang selama ini dilakukan masih cenderung bersifat sementara, sehingga diperlukan langkah yang menyentuh faktor penyebab banjir agar risiko bencana dapat ditekan dalam jangka panjang.
4: Kami melihat di daerah hulu, itu banyak terjadi pembukaan-pembukaan kebun sehingga mulai gundul hutan di atas. Jadi memang ini juga membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu kami juga dengan Pak Camat tadi malam

0: bersepakat untuk menggunakan sekali lagi dari lintas sektor. Kami akan perluas, mungkin dari Dinas Kehutanan juga kami akan undang untuk membahas hal ini. Selain dengan debit air, dengan curah hujan yang tinggi, ini juga disebabkan oleh daerah penangkap air di hulu ini sudah mulai habis semua. Jadi memang air tidak terserap ke tanah semua, langsung menuju sungai. Itu salah satu penyebab banjir.
1: Rifai menegaskan, pencegahan banjir harus menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah hingga masyarakat dengan mengedepankan pelestarian lingkungan dan pengendalian pembukaan lahan. BPBD berharap dengan adanya kolaborasi dapat mendorong penanganan banjir yang lebih permanen sekaligus mengurangi dampak terhadap masyarakat di wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir. Susantia Kataba melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Buol. Damkar Kabupaten Buol saat ini ketambahan satu armada baru guna memaksimalkan upaya penanganan bahaya kebakaran hutan dan lahan, karhutla maupun kebakaran pemukiman di tengah fenomena El Nino saat ini. Berikut laporan Sardono dari Kabupaten Buol.
3: Memaksimalkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun kebakaran di kawasan pemukiman, pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Buol kini mendapat tambahan satu unit armada baru. Kepala Satuan Polisi Pamungpraja Satpol PP Kabupaten Buol, Nasir L. Andimaka kepada RRI mengatakan, penambahan armada baru tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat kesiapan damkar di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau panjang fenomena El Nino. Nasir menjelaskan, sebelumnya, Damkar Kabupaten Buol hanya didukung 3 unit mobil pemadam kebakaran. Namun sebagian armada tersebut telah berusia cukup tua, sehingga kinerjanya tidak lagi maksimal, utamanya saat digunakan untuk menangani kebakaran di luar kota. Dengan pengadaan 1 unit armada baru berkapasitas 4.000 liter, diharapkan dapat menambah kekuatan Damkar Buol dalam merespon dan menangani kejadian kebakaran.
4: 1 unit mobil pemadam kebakaran sampai di Buol, dengan kapasitas 4.000 liter double cabin. Insya Allah akan bisa menunjang dengan kondisi armada kita yang sudah menua. Ada 3 armada kita yang keluaran tahun 2001 sama 2009. Dengan adanya ketambahan 1 armada baru, insya Allah ini bisa sedikit meminimalisir keluhan-keluhan masyarakat.
3: Sebelumnya, Bupati Buol Haji Risaryudi Triwibowo mengatakan, di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah, pengadaan 1 unit armada pemadam kebakaran baru dinilai sangat penting. Menurutnya, pengadaan armada tersebut bahkan harus dilakukan dengan mengorbankan sebagian rencana pembangunan, sarana, dan infrastruktur lainnya. Selain pemerintah daerah juga telah mengajukan bantuan alat pemadam api ringan untuk memaksimalkan upaya penanganan kebakaran di daerah ini.
5: Kita sudah minta bantuan kepada BNPB Provinsi Sulawesi Tengah langsung pada Pak Gubernur. Insya Allah mudah-mudahan peralatan kebakaran hutan yang kecil seperti alat gendong untuk penyemprot air, kemudian dan alat tangki dan seterusnya akan datang dalam waktu dekat. Karena mengandalkan APBD Buol yang terbatas, kita tidak akan mampu untuk beli mobil kebakaran saat itu saja. Ada urusan lain yang harus dikorbankan. Pembangunan jalan kita korbankan, pembangunan jembatan kita korbankan.
3: Di tengah ancaman karhutla akibat musim kemarau panjang, Bupati Buol kembali mengajak masyarakat bersama mencegah terjadinya kebakaran. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran saat membuka dan membersihkan lahan, termasuk tidak membakar sampah secara sembarangan. Terlebih kondisi cuaca yang panas terik disertai hembusan angin yang kencang dapat membuat api dengan mudah menjalar ke wilayah lain. Upaya pencegahan dinilai sangat penting sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran kawasan pemukiman dapat ditekan.
6: Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Saudara, upaya memastikan bantuan sosial tepat sasaran terus dilakukan pemerintah Kabupaten Buol melalui pemutakhiran data penerima manfaat. Dinas Sosial menyebut data penerima bantuan bersifat dinamis sehingga perlu diverifikasi dan divalidasi secara berkala sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berikut laporan Setiadi.
7: Saudara Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Buol Muhammad Padli S. Pajimpung menjelaskan pemberian bantuan sosial pada dasarnya mengacu pada data keluarga penerima manfaat. Kelompok desil 1 hingga desil 4 menjadi salah satu dasar dalam menentukan keluarga yang menjadi prioritas penerima bantuan. Padli menyebut dalam proses pendataan masih dapat terjadi ketidaktepatan data karena sistem pendataan mengenal istilah penyebab kesalahan data atau inclusion error dan exclusion error. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah sehingga data desil 1, 2, 3 3 dan 4 juga dapat mengalami pergeseran. Karena itu, pengelolaan data memerlukan sinergi antar instansi mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPJS Kesehatan hingga pemerintah desa dan kelurahan. Pemerintah juga diharapkan mampu menyampaikan informasi secara tepat agar tidak terjadi misinformasi di tengah masyarakat.
8: Soal data ini, inti dasar ada di wilayah. Okay. Di wilayah kelurahan, desa, dan seterusnya. Bahwa yang kemudian persis keberadaan keluarga dia di desil 1, 2, 3, kan, dan pas sebenarnya perlita aparat kelurahan dan desa yang paling tahu. Di Kabupaten Buol, kita untuk kemudian membantu bagaimana soal verifikasi dan data ini di desa, ada operator yang memang benar-benar dengan swakelola dari desa, ada namanya dengan program operator Siskinci.
7: Oke.
8: Okay. Ini yang membantu pemerintah di kelurahan atau desa untuk mengoperasionalkan sistem ini di Kabupaten Buol, sehingga tidak kemudian 100% total data ini bagus. Sekali lagi tadi Bung, ada catatan-catatan yang terjadinya pergeseran bahan.
7: Padli menjelaskan, verifikasi dan validasi data pada dasarnya dimulai dari desa dan kelurahan, karena pemerintah setempat dinilai paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. Operator 6NG di desa turut membantu pemerintah desa dalam melakukan pemantauan, verifikasi, validasi, serta pemutakhiran data.
8: Ya, bahwa kemudian operator 6NG yang ada di desa itu, mereka berkolaborasi dengan pemerintah desa dan untuk kemudian bagaimana perbaikan dalam setiap perjalanan data. Mereka selalu up to date. Lalu kemudian Dinas Sosial dalam hal ini pada setiap bulan berjalan melakukan evaluasi untuk peningkatan kapasitas SDM seorang 6G di desa.
7: Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Buol ini menegaskan penanganan kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Dibutuhkan kerjasama, kolaborasi, serta konsistensi dalam jangka panjang termasuk keterlibatan masyarakat untuk memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi selalu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Toli-Toli terus mendorong pengembangan ekosistem pariwisata yang mampu memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Berikut laporan Datra Hasan.
9: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Toli-Toli terus mendorong pengembangan ekosistem pariwisata yang mampu memberikan kenyamanan bagi para pengunjung sekaligus meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah. Wakil Ketua Komisi B DPRD Toli-Toli Taufik mengatakan pihaknya terus mendorong agar inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata di daerah. Menurutnya inovasi diperlukan agar pengelolaan destinasi wisata dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga tidak hanya menarik lebih banyak wisatawan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Taufik menilai peningkatan kualitas pelayanan fasilitas serta pengelolaan destinasi menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pariwisata yang nyaman dan berdaya saing.
10: Kalau orang yang berkunjung, baik itu dari mancanegara maupun lokal, tidak merasa nyaman ketika dia datang, maka pastikan bahwa dia cuma sekali datang. Nah, oleh karena itu, saya menyampaikan hal ini bukan hanya melalui RRI, tetapi di pertemuan-pertemuan dengan Kadis Pariwisata juga selalu saya sampaikan. Karena kita lihat kalau di kabupaten-kabupaten ataupun di kota-kota lain, justru destinasi wisata itu memberikan PAD yang cukup tinggi.
9: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Hasdono mengatakan, meskipun sektor pendapatan dari pariwisata belum mampu memberikan sumbangsih terbesar dalam sektor penerimaan, namun pihaknya tetap berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata agar pendapatan dari sektor pariwisata dapat dimaksimalkan.
11: Peningkatan PAD Kabupaten Toli-Toli ini dilihat dari penerimaan pajak kabupaten yang ditargetkan itu masih di bawah angka 100 juta. Jadi penerimaan pajak dari sektor pariwisata itu belum sampai sekarang belum maksimal.
9: Dengan adanya pengelolaan yang semakin baik dan inovatif, sektor pariwisata di Toli-Toli diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.
2: Saudara, aktivitas pendakian gunung di Sulawesi Tengah tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menyimpan potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam. Namun mengingat meningkatnya minat pendakian perlu diiringi dengan pemahaman tentang etika menjaga lingkungan, keselamatan, serta tanggung jawab para pendaki terhadap kelestarian kawasan gunung. Berikut wawancara berbagai hal mengenai pentingnya etika pendakian dan potensi wisata gunung di Sulawesi Tengah dibahas oleh reporter Alfiansyah bersama Ketua Mahasiswa Pencinta Alam Mapala Universitas Tadulako, Goval.
12: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada saat ini, saya sudah bersama Saudara Gofal, Ketua dari Mapala Universitas Tadulako. Dan pada kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai etika mendaki yang aman dan sesuai SOP. Baik, Saudara Gofal, mungkin sejauh ini bisa diceritakan dari Mapala sendiri, etika mendaki yang aman dan sesuai SOP itu seperti apa? Silakan.
13: Baik, kalau dari Mapala sendiri, itu biasanya memegang teguh tiga prinsip, yaitu kode etik pecinta alam. Di mana yang pertama itu, pecinta alam Indonesia sadar bahwa alam beserta isinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pecinta alam Indonesia sebagai bagian dari masyarakat sadar akan tanggung jawab terhadap Tuhan, bangsa, dan tanah air. Yang ketiga, pecinta alam Indonesia sadar bahwa segenap pecinta alam adalah saudara sesama makhluk yang mencintai alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Terkait SOP-SOP yang ada, kalau dari kepecinta alam sendiri, yang pertama itu mengenali kemampuan diri pribadi, apakah dalam kondisi sehat sebelum melakukan pendakian, terus kemudian mengetahui kondisi medan yang akan kita pergikan. Kita harus ketahui bagaimana medan di sana, pikirannya berapa hari kita ada di sana, supaya kita mengetahui bagaimana manajemen tentang waktu, manajemen logistiknya kita. Paling penting itu biasanya, kalau dari saya sendiri, paling penting menurut saya itu mendapat restu dari orang tua.
12: Baik, baik. Memang beberapa tahun terakhir ini, fenomena-fenomena dari para anak muda yang gemar untuk melakukan pendakian-pendakian di beberapa gunung-gunung yang ada di Indonesia ini. Dari Mapala Universitas Tadulako sendiri, melihat fenomena hal seperti ini seperti apa?
13: Kalau tanggapan dari kami sendiri, yang pertama itu bisa dibilang juga kecewa, karena kalau dari Sulawesi sendiri, sudah banyak wadah untuk teman-teman yang lain itu masuk sebagai PA-PA. Karena sekarang kan lebih sering orang bilang itu pendaki FOMO, inilah itulah. Kenapa tidak? Hari ini ada ruang untuk kita untuk masuk sama-sama belajar. Seperti itu.
12: Baik. Memang tidak bisa dipungkiri juga beberapa tahun terakhir ini, akibat banyaknya pendaki-pendaki yang pemula melakukan pendakian tanpa kesiapan dari mental dan juga fisik. Dan apakah hal-hal tersebut itu yang membuat jauh ini banyak kejadian-kejadian para pendaki yang tersesat? Bagaimana Mapala Universitas Tadulako melihatnya?
13: Kalau terkait itu, persiapan mental dan fisik memang diperlukan. Karena kita tidak akan ketahui seperti apa kita di dalam hutan sana. SOP harus kita taati atau ikuti. Karena dimanakala kita tidak melakukan mematuhi SOP, maka terima akibat dari kelakuan kita sendiri. Seperti yang terjadi baru-baru ini.
12: Baik, baik. Di Universitas Tadulako sendiri, Mapalanya apakah ada kerjasama dengan beberapa pihak seperti Basarnas atau TNI atau pihak-pihak yang memiliki pelatihan-pelatihan mengenal SOP dan etika mendaki yang baik seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Dek.
13: Ya, baik. Kalau dari Mapala sendiri, biasa bekerja sama dengan teman-teman Basarnas. Setiap ada pelatihan-pelatihan SAR, itu selalu bersama dengan Basarnas. Seperti itu.
12: Baik, sebagai generasi muda tentunya untuk membantu mengurangi angka-angka dari para pendaki yang tersesat yang kemungkinan besar sejauh ini akibat kurangnya pengetahuan tentang medan dan tidak mengikuti etika-etika standar SOP yang berlaku, seperti apa mungkin bisa disampaikan?
13: Mungkin untuk teman-teman yang mendaki disarankan untuk pahami dulu seperti apa di sana dan seperti apa

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dendutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Lagu dengan judul Kegagalan Cinta membuka kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan semoga pada sore hari ini pendengar pencinta Pro Dangdut bisa berbahagia tentunya. Dan setelah lagu ini nanti akan kami langsung buka line telepon Pro 1. Ada dua lagu pembuka kebersamaan kita setelah ada Kegagalan Cinta. Berikut ada Ningsih DA dan Fakih Takesa dengan Bahtera Cinta.

0: Baik, saatnya diterima Lentelvan Pro 1. Kita berdangdut-dangdut, Ria Pro dangdut, dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Emi, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Ya, Mas Ni Tinigi Mbak Emi.
0: Mas Ni di Tinigi, oke, salam Pro dangdutnya buat siapa ini Mas Ni?
1: Udah boleh lagu Mbak Emi.
0: Judulnya?
1: Lagunya Revina Dalam Cinta.
0: Revina Dalam Cinta. Tunggu ya, Revina Dalam
1: Kegagalan Cinta.
0: Oh, Kegagalan Cinta Revina. Tadi sudah, iya. Kegagalan Cinta Roma Irama. Sama saja ya. Jangan dobel lagunya.
1: Pagar Makan Tanaman.
0: Oke, langsung
1: kirim. Ada Bunda Ama, ada Nir di KBS, Nur Eni, buat Mbak Emi, selamat bertugas. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih atensinya. Halo.
2: Assalamualaikum, Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam, Bun Lois. Apa kabar, Bun Lois?
2: Alhamdulillah, mendung-mendung cantik sudah.
0: Bukan, Jek, mendung ini kabut sepertinya, kabut pole Kalimantan ini.
2: Harus dari Kali Timur.
0: Iya, dari Kaltim. Sehat-sehat ini Bung Lois?
2: Ya. Yeah.
0: Sehat-sehat Ki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, silahkan ini Bung Lois.
2: Ya, sebelum pantun saya jumpa-jumpa dulu.
0: Iya, mau
2: dari
0: dengar.
2: A sampai Z suka singkat toh.
0: Iya. Yeah.
2: Dari A sampai Z, sepatutnya korupsi waktu saya.
0: Mm-hmm.
2: Ini ada pantun. Pantunnya begini.
0: Iya.
2: Kapurlah kapur, sembarang kapur.
0: Cakep.
2: Kapur pengumis dalam lemari.
0: Mm-hmm.
2: Apa kabar, Gibi di dapur? Mana yang ada, angkat kemari.
0: Mm-hmm.
2: Lagunya Cikini, Cikini.
0: Kegendang dia, Emi di sini gara-gara dia.
2: Iya. Baiklah, okay. Kita tunggu ya pantun mandarnya. Terima okay. kasih Mbak Emi. Semua pikir dulu, mau habis makanan di pesta.
0: Nah, hai pikir sudah kau. Iya, terima kasih Bung Lois. Habis makanan di pesta ini, makanya jangan lambat-lambat ya. Siapa lambat dapat tulang saja. Halo. Aduh, terputus. Mohon maaf pendengar, kenapa lagi telepon ini? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum. Ajarin di Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
3: Iya, Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga. Oke, apa kabar Mbak Sumanti?
3: Alhamdulillah kabar baik saja ini.
0: Alhamdulillah kabar baik. Oke. Silahkan.
3: Bisa lagu?
0: Lagunya apa ini?
3: Lagunya Yulia Citra, Tanpamu Aku Tiada Arti.
0: Tanpamu Aku Tiada Arti.
3: Iya, Yulia Citra.
0: Tanpamu Aku Tiada Arti. Oke, silahkan dikirim.
3: Kirim buat semua pendengar setiap perusahaan Tanpa Terkecuali. Siapanya? Selamat sore dan semoga dijumpa dengan sehat. Dan spesial lagu ini buat Kak Fatima yang lagi tinggalkan Kak Hamsa pergi ke Gorontalo. Semoga selalu sabar dan semoga Kak Hamsa selalu diberikan kesehatan sehingga sampai kembali dengan selamat.
0: Oke.
3: Semoga kami bisa bertugas sehat bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima si atensi dari Sumanti di kawasan Malangga. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Roy di Tinigi.
0: Roy di Tinigi. Tinigi bagian mana sih Roy?
4: Apa itu, cuaca?
0: Nggak, maksudnya Roy di Tinigi di bagian mana? Emi sering ke Tinigi tapi dekat lapangan saja.
4: Jalan ke Bendungan.
0: Jalan ke Bendungan, jauh.
4: Jauh.
0: Oke, silahkan Roy.
4: Oke, lagunya Air Mata Perkawinan.
0: Air Mata Perkawinan. Siapa yang kawin terus kamu mengeluarkan air mata?
4: mantan pacar.
0: Wih, begitu ya. Sakitnya tuh di sini. Silahkan. Terus.
4: Chloe, Tiara, selamat bertugas ya selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atensinya. Ke penelpon berikutnya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum aja ini.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
5: Dengan Bunda Rahma Dilakatan.
0: Bunda Rahma Dilakatan. Apa kabar Bunda Rahma?
5: Kabarnya baiknya, cuaca lagi mapela, bersyukur kita mapela.
0: Cuaca lagi mapela ya. Oke, yeah. Deh, silahkan Bunda Rahma.
5: Kalau masih boleh lagi, mau revisi lagi ya Jenny.
0: Judulnya?
5: Lagunya Roma Irama, Haram.
0: Haram, oke, langsung dikirim.
5: Dikirim ada ke Hamsa yang lagi di perjalanan menuju ke Gorontalo, semoga selamat.
0: Dalam rangka apa itu?
5: Selamat. Dalam rangka ada ini apa namanya? Katanya itu apa itu?
0: Apa
5: bersama
0: itu?
5: Teman-teman, nggak tahu dalam rangka apa katanya itu bersama teman-temannya.
0: Oh begitu.
5: Iya, iya, semoga selamat sampai tujuan.
0: Amin.
5: Ada Ima, Kak Jody, Kak Masyara, Arif, Dinur, Iman. Teman juga ada Kak Shirley, ada Bunda Marina, ada Kak Salman, ada Kak Brinting yang di Duel, bersama kawan-kawan di sana, semuanya selalu, Bapak Jemi, selalu, selalu bersama keluarga di rumah sama itu.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih untuk atensi dari Bunda Rahma yang ada di Lakatan. Baik, kita terima lagi telepon yang lainnya.

0: Utong
1: ya,
0: ini.
1: Utong.
0: Bunda Masli ya, pasti baru bangun lagi ini.
1: Ya iyalah.
0: Iya, tukang tidur ini bunda ini. Coba ditimbang dulu berat badannya sudah berapa kilo ini?
1: Cuma 10 kilo.
0: Oh, begitu. Oke lah. Baik, bagaimana cuaca di sana?
1: Masih bisa request lagu.
0: Judulnya?
1: Judulnya Racun Asmara.
0: Racun Asmara. Semuanya pesan racun ini hari ya. Racun Asmara. Oke.
1: Okay. Ariska.
0: Mm-mm, dikirim?
1: Kirim buat Bunda Eli, Bunda
0: ya.
1: Kriting, mm-hmm. Bunda Ama, Bunda Rahma, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Ucapan salam kompak dan buat Mbak. Siapa nih?
0: Emi, Emi, sungguh aku mau.
1: Aja, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih untuk atensinya. Berikutnya, halo.
2: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Kakak Gebot. Apa kabar Mbak Gebi?
2: Sehat-sehat
0: walafiat. Sehat walafiat. Oke, Mbak Gebi di Lalo, silahkan.
2: Masih boleh lagi.
0: Judulnya?
2: Mutiara Hidupku.
0: Tiada orang lain.
2: Ikan.
0: Selain Indi Farah. Oke, silahkan dikirim.
2: Ada Bunda Wahya. Ada Maya, ada Alini, ada Fatima,
0: iya.
2: Ada Lois, ada Yama Enarto, ada Pak Masyara. Semua semua pendengar Prodandut di mana saja berada.
0: Iya.
2: Ayo mari kita ramaikan Prodandut supaya Prodandut tetap jaya di udara maupun di darat.
0: Oke.
2: Okay. Ya, hari ini. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi. Oke, oh sudah terputus ya. Baik, nanti karena lagunya sudah menumpuk pendengar, jangan kemana-mana karena waktu kita masih cukup panjang. Jadi kita dengarkan lagu dulu. Setelah itu nanti baru diterima lagi line telepon Pro 1. Ada pagar makan tanaman.

Baik, itulah Cikini gondang dia, ku begini gara-gara dia. Nanti kita lanjut ke Pro Dangdut saling menyapa setelah sebuah lagu Yulia Citra berikut ini.

0: Baik pendengar, itulah sebuah lagu yang sudah hadir. Dan selanjutnya silahkan dibuka lagi line telepon Pro 1 untuk Pro Dangdut. Halo.
1: Mi.
0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Fatimah di Ogomoli aja, Mi.
0: Fatimah, Bunda Fatimah Ogomoli, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, Fatimah Ogomoli. Silakan Fatimah.
1: Ada Rahma, Gebi, Sumanti, Mas Yara, ada Pak Rawi tadi, Pak Salman, ada Hamsa dan Rukni Kampung Buol, ada Pak Arifin di sekretariatnya, semoga sehat selalu bersama keluarganya.
0: Iya.
1: Masih boleh lagu Hajemi?
0: Lagunya apa?
1: Tepera sedang-sedang saja.
0: Oke, okay, kalau sempat pokoknya diputar. Pesan-pesan
1: iya,
0: aja itu. Semua ya.
1: Iya, okay. Betul aja Emi. Yang penting bisa silaturahmi.
0: Oke.
1: Okay. Aja Emi, selamat menjalankan tugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Emi.
0: Waalaikumsalam. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum cantikku, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, di manakah kau berada Bunda Amma?
2: Masih mau tunggu ganti kakak dulu yang KTP.
0: Jadi orang Gorontalo lagi ya?
2: Tunggu dulu 1-2-3 hari, sampai 4 hari tunggu dulu kedatangan.
0: Pokoknya sehat
2: tunggu
0: selalu.
2: Tunggu saja kedatangan insya Allah.
0: Iya, padahal biar sebulan 2 bulan di situ tidak apa-apa kan, di kampung halaman juga itu Bunda.
2: Sudah itulah. Mm-mm. Apa bikin khawatir di kampung halaman sendiri?
0: Iya, apa bikin khawatir? Silahkan Bunda.
2: Oke, kalau masih boleh lagunya. Tolong putarkan lagunya, apa namanya ya? Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu, oke, silahkan dikirim.
2: Nah, menyapa semua teman-teman yang sudah pada masuk tadi tanpa terkecuali. Semoga semua dalam badan sehat. Dan buat Mbak ya, Mbak Emi, semangat. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Oke, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk atensinya Bunda Amma yang ada di kawasan Lembah ya. Gorontalo sekarang. Sukses selalu untuk Bunda Amma. Iya, apa kabar semua pendengar yang saat ini bisa coba lagi di 2 line telepon kami yang sudah tersedia sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke. Salam manis saja untuk semuanya. Dan kalau belum ada yang mau bergabung waktunya, supaya tidak terlalu lama-lama, jangan tunggu lama-lama. Ada Mutiara Hidupku Roma Irama, Mbak Gebi, Kakak Gebi di Lalo, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Juga apa kabar ini pendengar yang ada di Toli-Toli Buol Parigi Moutong, pencinta lagu dangdut, acara dangdut. Halo Pak Tony yang ada di tempat aktivitasnya, semoga sukses selalu. Dan terima kasih bubur kacang ijonya pagi tadi ya Pak Tony ya.

0: Baik, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, masih ditemani program Satu Radio Republik Indonesia. Toli-toli, itulah tadi sebuah lagu dengan judul Haram ya, pendengar ya. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Sudah pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah ada Haram, kali ini ada Racun Asmara. Wah, hari ini lagunya error-error. Horor bukan error ya. Kita dengarkan, inilah Racun Asmara. Iis Ariska, nanti yang mau bergabung silahkan ya. Ada dua line telepon yang bisa digunakan untuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, saya ke penelpon berikut dulu. Sambil pendengar nanti mendengarkan lagu ini ya. Tapi kita terima dulu yang bergabung. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Suaranya agak timbul tenggelam ini seperti lautan Lalos. seperti ombak di Lalos.
1: Betul sekali.
0: Iya Pak Sam. Pak Sahman apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Iya. Oke, silakan Pak Sahman.
1: Ya, menyapa dulu buat Bunda Ata, Bunda Christine, Bunda Alini, Pak Masyara, Pak Louis, Pak Rusli, Bunda Maya yang di Gorontalo, kemudian semua yang sudah masuk tadi.
0: Iya.
1: Lagunya Frustasi.
0: Frustasi. Apa yang menyebabkan Pak Pasya frustasi?
1: Frustasi. Mungkin anak sedang menyanyikan.
0: Iya, kapan-kapan menyanyi di karaoke udara ya.
1: Boleh, insya Allah malam ini, insya Allah tidak ada halangan, kita ketemu.
0: Oke.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pasya yang ada di kawasan Lalos. Terima kasih atensinya. Dan Lalos ini tentunya setiap hari ya, bukan hanya Sabtu Minggu ramai oleh pengunjung, karena di suasana sore seperti ini paling enak itu menikmati suasana pantai, duduk di gazebo-gazebo, kemudian juga menikmati secangkir serba, ada pisang goreng atau mie seduh, itu enak sekali ya, sambil menyaksikan matahari tenggelam atau sunset begitu. Baik, kita dengarkan lagu tadi yang mau diputar, judulnya Racun Asmara. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur yang sudah request tadi. Warga Parigi Mautong ini ya, Bunda Maslia.

0: sedang-sedang saja dari Vetivera. Terima kasih tadi yang sudah request Fatimah yang ada di Tinigi ya. Fatimah Ogomohli, terima kasih Fatimah. Sehat selalu Fatimah bersama keluarga. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Masya Allah, Bu Aji.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bu Aji.
0: Apa kabar ini, Pak Salman Khan ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja ini,
0: iya.
1: Bu.
0: Iya. Pak Salman di Magamu. Bagaimana Magamu? Apakah sudah mendung-mendung ini, Pak Salman?
1: Sedikit ini mendung ini ya, tapi mungkin karena sore sudah ya beginilah keadaannya. Iya,
0: mendung-mendung tak berarti ya. Hujan begitu ya.
1: Iya, mudah-mudahan lancar selalu dan usaha ini ya.
0: Baiklah, silakan.
1: Bisa request lagu ini.
0: Judulnya?
1: Masih bisa request.
0: Boleh-boleh saja.
1: Pandangan pertama.
0: Pandangan pertama awal aku berjumpa.
1: Masya Allah, Bu Aji ini, aduh.
0: Aduh, ya. Itu lagunya Rafiq ya, kalau tidak salah ya.
1: Ya Rafiq, ya lagu tempo dulu.
0: Tempo dulu ya, waktu celananya ya, masih lebar-lebar.
1: Ya. Jumpa buat teman-teman Mbak Masmi, kemudian Fatima, kemudian Bung Lois. Ada siapa lagi semua ini, Pak Yasil, Dedi, Pak siapa, Pasha Dilalon, Sumanti.
0: Sumanti terus.
1: Ya.
0: Siapa
1: saja.
0: Lagi?
1: Ya, yang lebih nyar ini Bu Aji.
0: Iya, dengan saya Amy.
1: Ya, moga sukses selalu, tambah cantik ya.
0: Amin.
1: Okay. Gitu aja ya Bu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atensinya Pak Salman. Terima kasih. Sehat selalu tentunya Pak Salman bersama keluarga tercinta. Kita dengarkan dulu lagu Air Mata.

Itulah air mata perkawinan Mansur S dan yang sudah request tadi, terima kasih. Selanjutnya ada lagu dari Arafik dengan Pandangan Pertama yang untuk Pak Salman di Magamu. Selamat mendengarkan.

Pendengar pencinta program acara Pro Dangdut akan segera tuntas jumpa kita hari ini, dan terima kasih yang sudah bergabung semuanya di Pro Dangdut hari ini, yang dari Gorontalo, kemudian dari Parigi Mautong, juga dari berbagai daerah lainnya. Sebuah lagu dengan judul Frustasi ini dari Muksin Alatas sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Imi Darmoswita, terima kasih dan tetap semangat.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dendutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh.

agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Pendengar, Anda masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Musik dan informasi sore ini hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saat kita akan ikuti bersama siaran Gema Saripati Maju. Baik, kita ke informasi berikut ini, Pendengar, mengenai penetapan desa rawan pangan di Kabupaten Toli-Toli dilakukan berdasarkan sejumlah faktor baik dari segi infrastruktur, kesehatan maupun ketersediaan pangan itu sendiri. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Toli-Toli Andi Agus Salim saat diwawancara RRI mengungkapkan bahwa penetapan desa rawan pangan di Kabupaten Toli-Toli dilakukan bersama dengan tim penyusun peta kerawanan pangan didasari atas sejumlah data yang masuk ke instansi terkait di daerah ini. Salah satunya infrastruktur yang dilakukan pengkajian terkait sarana-prasarana jalan yang memungkinkan ketersediaan pangan dapat dijangkau oleh masyarakat yang ada di desa tersebut. Di mana desa yang masuk dalam kategori desa rawan pangan diantaranya Desa Mulyasari serta Maibua 2, di mana akses transportasi menuju ke wilayah tersebut untuk melakukan akses pangan masih sangat tidak memenuhi syarat. Di sisi lain, sumber pertanian di desa itu lebih dominan pada komoditi perkebunan dan hortikultura jika dibandingkan dengan persawahan sehingga masuk kategori rawan pangan. Menurut Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli ini, meski ada desa di Toli-Toli yang sama sekali tidak memiliki lahan persawahan, terutama di Desa Sabang, Malangga, dan Kinapasan, Kecamatan Galang, namun desa tersebut tidak berkategori sebagai desa rawan pangan. Disebabkan akses untuk menuju ke desa tersebut melakukan distribusi pangan masih sangat terjangkau oleh akses transportasi roda 2 maupun roda 4. Selain itu, infrastruktur pendukung lainnya juga sudah bagus sehingga tidak berkategori desa rawan pangan. Intervensi yang dilakukan pihaknya bersama instansi terkait di daerah ini melalui program pangan murah diharapkan dapat membantu masyarakat yang ada di desa berkategori rawan pangan memenuhi kebutuhannya dengan mudah serta murah sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat lebih meningkat.

Pendengar, upaya memastikan bantuan sosial tepat sasaran terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buol melalui pemutakhiran data penerima manfaat. Dinas Sosial menyebut data penerima bantuan bersifat dinamis sehingga perlu diverifikasi dan divalidasi secara berkala sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Buol Muhammad Fadli S. Pajimbung menjelaskan pemberian bantuan sosial pada dasarnya mengacu pada data keluarga penerima manfaat. Kelompok desil 1 hingga desil 4 menjadi salah satu dasar dalam menentukan keluarga yang menjadi prioritas penerima bantuan. Fadli menyebut dalam proses pendataan masih dapat terjadi ketidaktepatan data karena sistem pendataan mengenal istilah penyebab kesalahan data atau inclusion error, exclusion error. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah sehingga data desil 1, 2, 3, dan 4 juga dapat mengalami pergeseran. Karena itu, pengelolaan data memerlukan sinergi antar instansi, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPJS Kesehatan, hingga pemerintah desa dan kelurahan. Pemerintah juga diharapkan mampu menyampaikan informasi secara tepat agar tidak terjadi misinformasi di tengah masyarakat. Fadli menjelaskan verifikasi dan validasi data pada dasarnya dimulai dari desa dan kelurahan, karena pemerintah setempat dinilai paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. Operator SIS di desa turut membantu pemerintah desa dalam melakukan pemantauan, verifikasi, dan tentunya validasi serta pemutakhiran data.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
4: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
3: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
4: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja, misalnya.
3: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
4: Wah, hebat putri cantik, Papa.
3: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
4: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
3: Oke, Papa.
5: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
6: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
7: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong, gimana?
9: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Baik, pendengar, setiap 29 September diperingati sebagai Hari Kesadaran Internasional tentang kerugian dan limbah makanan. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap kehilangan dan pemborongan pangan global. Indonesia menghadapi persoalan sampah makanan dalam jumlah besar, dampaknya tidak hanya pada lingkungan sekitar tetapi juga iklim, pendengar. Sisa makanan yang terbuang dapat menghasilkan emisi metana saat membusuk. Gas tersebut memperburuk perubahan iklim dalam jangka pendek. Masalah sampah makanan semakin penting di Indonesia, melansir Universitas Negeri Semarang, Indonesia, telah memasuki sinyal darurat sampah makanan sejak 2020. Sampah makanan muncul sepanjang rantai pangan dari produksi hingga konsumsi. Sampah terbuang tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu leftover dan food waste. Leftover biasanya berasal dari sisa konsumsi makanan, sementara food waste berkaitan dengan kesalahan perencanaan atau manajemen produksi. Kondisi sampah makanan Indonesia menunjukkan persoalan besar dalam pengelolaan pangan. Pada 2024, KLHK mencatat sampah makanan mendominasi 39,87% dari total sampah nasional. Sampah makanan turut memperparah perubahan iklim. Melansir KLHK, sisa makanan yang menumpuk di TPA mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana. Gas metana memiliki kemampuan menerapkan panas jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida, pendengar. Penumpukan sampah organik dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan mempercepat pemanasan global. Dampak perubahan iklim tersebut dapat dirasakan melalui peningkatan suhu udara. Perubahan tersebut juga memicu cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, serta gangguan produksi pangan. Persoalan tersebut dapat dikurangi dengan mengubah kebiasaan sehari-hari, misalnya membeli makanan secukupnya dan menghabiskan makanan hingga bersih. Pengelolaan dari rumah juga dapat membantu mengurangi sampah. Masyarakat dapat memilah sampah organik dan mengolahnya menjadi kompos. Upaya pengurangan sampah juga perlu berjalan dari sisi produsen agar makanan tidak terbuang sejak proses produksi. Produsen perlu memperbaiki manajemen pasokan dan mengurangi kesalahan produksi yang menghasilkan makanan terbuang. Itulah informasi sore hari ini terkait kenali bahaya limbah makanan dan dampaknya pada perubahan iklim yang kami lansir dari rri.co.id.

Baik, pendengar, pukul 16:46 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali kami lansir dari rri.co.id mengenai Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Badan di Istana Merdeka Jakarta Selasa 29 September 2026. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengenakan seragam safari berwarna coklat tiba di Istana Kepresidenan pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Menteri Supratman mengatakan akan melapor kepada Presiden Prabowo, namun ia enggan menjawab pembahasan dengan Presiden Prabowo. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan rapat terbatas akan membahas pemberantasan narkoba di tanah air. Ia mengaku diminta menyampaikan penelitian dosen terkait narkoba. Menteri Brian mengatakan pengembangan penelitian di kampus akan disinergikan dengan Badan Narkotika Nasional BNN termasuk teknologi terkait pemberantasan barang haram tersebut. Dan berdasarkan pantauan di lapangan, telah tiba di Istana Kepresidenan untuk ratas adalah Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id mengenai Presiden Prabowo panggil Menteri bahas pemberantasan narkoba.

Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Toli-Toli terus mendorong pengembangan ekosistem pariwisata yang mampu memberikan kenyamanan bagi para pengunjung sekaligus meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah. Wakil Ketua Komisi B DPRD Toli-Toli Taufik mengatakan pihaknya terus mendorong adanya berbagai inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata di daerah. Menurutnya inovasi diperlukan agar pengelolaan destinasi wisata dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya menarik lebih banyak wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Taufik menilai peningkatan kualitas pelayanan, fasilitas, serta pengelolaan destinasi menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pariwisata yang nyaman dan berdaya saing. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Hasdono mengatakan, meskipun sektor pendapatan dari pariwisata belum mampu memberikan sumbangsih terbesar dalam sektor penerimaan, dengan pengelolaan yang semakin baik dan inovatif, sektor pariwisata di Kabupaten Toli-Toli diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu satu informasi yang kami sampaikan untuk sore hari ini, dan lagu ini mengakhiri kebersamaan kita untuk musik dan informasi sampai nanti kita jelang Gema Saripati Maju disiarkan langsung dari RRI Palu.

Baik pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan RRI Palu guna mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

Tapi pada matamu,

0: Tapalu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Untuk informasi pertama, kami awali dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, mengantisipasi terjadinya kasus penyakit rabies pada hewan peliharaan masyarakat khususnya kucing dan anjing, Balai Karantina, Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah memberikan 100 dosis vaksin rabies gratis. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Setelah membuka layanan vaksinasi rabies gratis di stan Kepier UMKM Minggu 27 September lalu, Badan Karantina Indonesia, Barantin, melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah akan menghadirkan kembali layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis bagi masyarakat 2 Oktober mendatang. Layanan ini menyasar hewan kesayangan masyarakat, khususnya anjing dan kucing dengan kuota yang telah ditentukan. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Ahmad Mansuri Alfian, mengatakan layanan vaksinasi rabies gratis akan diberikan di kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Jumat 2 Oktober mendatang. Dijelaskan, rabies merupakan salah satu penyakit yang berbahaya, khususnya karena dapat ditularkan

0: selain edukasi kepada masyarakat, kita juga melakukan ini tujuannya untuk mencegah penyakit itu semakin meluas. Seperti itu.
1: Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui vaksinasi, tetapi juga dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan. Edukasi ini dinilai menjadi bagian penting untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan dan kebersihan hewan di lingkungan sekitar. Alfian menambahkan, vaksinasi rabies gratis tersebut sekaligus menjadi momentum Barantin untuk memperkenalkan transformasi peran karantina kepada masyarakat. Tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya di pintu masuk maupun keluar wilayah, karantina juga memiliki peran dalam mendukung perlindungan sumber daya hayati dan kesehatan lingkungan. Transformasi tersebut, jelas Alfian, sejalan dengan semangat dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia Emas yang menempatkan fungsi perlindungan sumber daya hayati dan fasilitas perdagangan sebagai dua peran yang berjalan beriringan. Melalui pelayanan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan hewan, Barantin berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan semakin meningkat. Pencegahan sejak dini diharapkan dapat membantu menekan risiko penyebaran rabies, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampan.

0: Beras di Tojo Una-Una mengaku tidak ada praktek penjualan beras fortifikasi. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
1: Pemerintah secara tegas menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan manipulasi terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Pelaku yang

0: Tuhan, sehingga dapat dipastikan tidak ada proses atau praktek fortifikasi yang ia lakukan. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Ampanas sore hari ini. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
2: Baik, pendengar dan pemirsa, dari Ampanas selanjutnya kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfah.
3: Ya, dan terima kasih rekan Dinda untuk informasi hari ini dari RRI Bone terkait proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Target beroperasi Juli 2027 mendatang. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.
4: Guna memperkuat rantai pasok pangan dan ekonomi lokal, Kementerian Pertanian mendorong percepatan pembangunan proyek hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT yang berlokasi di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Proyek strategis ini ditargetkan beroperasi pada 1 Juli 2027 mendatang. General Manager PT Berdikari AS Hasbi Al-Islahi menegaskan bahwa peninjauan langsung Menteri Pertanian di lokasi beberapa waktu lalu menjadi bukti komitmen percepatan pembangunan tersebut. Saat ini pengerjaan infrastruktur dasar telah berjalan meliputi pembangunan pagar kawasan sepanjang 2.600 meter yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 1 bulan, akses jalan hingga pemboran sumur air bersih. Pada tahap awal, fasilitas peternakan modern ini dirancang berkapasitas 18.000 ekor ayam. Jumlah tersebut diproyeksikan mampu memenuhi minimal 90% kebutuhan daging dan bibit ayam unggul di Sulawesi Selatan, sementara sisanya disalurkan ke wilayah Indonesia Timur lainnya.
5: Pembangunan ini Pak Menteri ingin 1 Juli bisa digunting pita. Nanti yang akan gunting pita mudah-mudahan Pak Presiden akan hadir di sini. Jadi semua sudah running. Nah, untuk menuju ke 1 Juli ini, kita semua akan kerja keras. Dan kami berharap, berdikari berharap, tidak ada bottleneck birokrasi ya, dipercepat. Bahkan tadi juga menyatakan bahwa kurang dari seminggu akan keluar izin perizinan pembangunannya ya. Ini juga support komitmen dari Pak Bupati.
4: Guna menghindari kelambatan birokrasi, pemerintah Kabupaten Bone memberikan pengawalan penuh dalam percepatan perizinan pembangunan yang dipastikan rampung kurang dari 1 minggu. Selain memperkuat ketahanan pangan regional, proyek terpadu ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat setempat dan menggerakkan roda perekonomian daerah.
3: Sekian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone untuk GSM hari ini. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Dinda di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih untuk selanjutnya. Pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Makassar bersama dengan rekan Irsan Syaputra.
6: Ya, selamat sore rekan Dinda. Menginformasikan untuk Anda pendengar dari RRI Makassar, kenaikan harga cabai dinilai tidak akan menimbulkan inflasi menyeluruh. Simak dalam wawancara bersama dengan pengamat ekonomi Profesor Muhammad Asdar yang akan dipandu oleh Ramadhani.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Muhammad Asdar.
8: Bagaimana kabar RRI?
7: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Prof. sendiri kabarnya?
8: Alhamdulillah, sehat, bahagia.
7: Baik. Nah, Pak Prof, ini ada kabar yang tidak membahagiakan, Pak Prof. Harga cabai ini sudah menembus harga Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram. Nah, apakah kenaikan harga cabai ini bisa menimbulkan inflasi secara keseluruhan, Pak Prof?
8: Iya. Jadi, inflasi itu kalau sebagian besar, barang-barang naik. Ya, tapi kalau dia baru 1-2, dan itu belum terlalu berpengaruh ya, karena dia bukan katakanlah bahan-bahan yang menjadi istilahnya pokok dari semua bahan. Kalau cabai ini kan bukan ini, jadi dia tidak terlalu memberikan dampak ke inflasi. Tapi tetap ada ini kayak lain, karena kan dia rumah makan. Intinya apapun itu kalau ada kenaikan baru terjadi daya beli masyarakat menurun dan inflasinya pasti naik. Cuma apakah dia rentas ini? Kan inflasi itu harus banyak yang naik baru dikatakan inflasi. Ya, kecuali kalau ada bahan-bahan tertentu, katakanlah penentu ya, kalau misalnya bahan makan itu kan sangat menentukan. Itu kalau itu naik, pasti lain banyak itu naik. Tapi kalau cabai tidak terlalu ini efektif aja ya. Signifikan nanti dikatakan inflasinya meningkat tajam tidak.

0: Prof. Asdar, ini kan harga cabai naik cukup signifikan. Apakah ini cukup memberikan keuntungan bagi petani cabai, Pak Prof?
1: Ya kita berharap ya, karena kita kan mau kalau petani harganya naik berarti otomatis pada banyak naik itu pendapatannya. Cuma apakah di tingkat penat petani yang naik atau di tingkat pedagang? Kan petani ini kan menjual cabainya ke pedagang-pedagang yang bawa ke konsumen. Ya ini kami belum dapat info bagaimana, apakah dia di tingkat petani berapa harganya. Dan sekarang harga konsumen kan kita tinggi.
0: Baik.
1: Jadi kita semoga aja petaninya juga dapat mahal sehingga bagi petani kan kesian perlu itu ya, karena mereka juga kan butuh apa namanya daya beli yang tinggi yang bagus.
0: Nah, kalau misalnya petani justru tidak mendapatkan keuntungan, berarti yang mendapatkan keuntungan ini ada di rantai distribusi seperti itu, Pak Prof.
1: Ya, rantai bisnis itu pedagangnya kan dari petani kan terjadi 2 kali paling sedikit ya. Atau 2 sampai 3 kali pedagang pengumpul, pedagang pengumpul kirim ke pasar di Makassar, dari pasar Terong, pasar Papan Baeng, dikirim lagi ke pegandeng-pegandeng kan yang bawa-bawa ke rumah, ke pasar-pasar kecil. Jadi ada kalanya 3 kali baru nyampe ke konsumen. Mata rantainya itu panjang 3.
0: Nah, Pak Prof, menurut Anda kebijakan apa yang paling efektif untuk bisa menekan harga cabai tanpa membuat harga di tingkat petani justru jatuh, Pak Prof?
1: Ya, itu tadi kan hukum ekonomi supply and demand ya. Kalau supply-nya berkurang, berarti itu harga naik. Jadi ditambah cabainya dari luar atau ditanam cabai secara cepat. Tapi sekarang kan musim kemarau, susahnya air kan. Jadi itu teorinya itu seperti itu, istilahnya ditambah pasokan. Cari cabai dari tempat lain yang berlimpah, kirim ke sini, bisa turun itu. Begitu teorinya. Jadi kalau kira-kira seperti itu juga, hanya upaya-upaya ekstra. Yang paling tahu itu pemerintah, karena dia kan punya kewenangan mengecek.
0: Nah, ke depan kira-kira seperti apa harapan Anda, Pak Prof, kepada pemerintah sendiri?
1: Harapan kita ini pemerintah menghimbau ke masyarakat memperbanyak orang menanam cabai, pemerintah menyiapkan apa namanya itu model bisnisnya kan, dia siapkan bibit, memperbaiki irigasinya ya. Kalau karena cabai ini kan salah satu penentu tadi inflasi, salah satu ya penentu inflasi, dan kita semua kan berarti pendekatannya kan manusia. Cabai itu pendekatannya manusia, artinya setiap orang butuh. Ya, dan tidak seperti yang lain kan, kalau pengen mobil itu kan ya tidak semua orang bisa, nanti daya belinya tinggi baru bisa beli mobil ya, handphone apa. Tapi kalau cabai semua kita butuh, kecuali dia kalau apa biasanya sakit apa sakit mah tidak makan cabai kan, tidak enak.
0: Baik Pak Bros, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses untuk Pak Bros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah kami hadirkan informasi dari Kota Makassar. Kembali bersama rekan yang ada di RRI Palu.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar dan pemirsa dari Makassar, kita menuju informasi selanjutnya di RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabrina.
5: Baik rekan Dinda, untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau ini terkait PT Pelni mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas bagi calon penumpang dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan. Berikut dilaporkan rekan kami Afriansyah.

0: bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian.
1: PT Pelni terus mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Saat ini, tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan, dari sebelumnya 30 sampai 45 hari sebelum keberangkatan. Sebanyak 16 kapal penumpang Pelni sudah dapat dibuking H-60. Kapal-kapal tersebut antara lain meliputi KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Gapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tatamailau, KM Tilongkabila, KM Au, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Leuser, KM Sangiang, dan KM Wilis. Sekretaris perusahaan Pelni, Dito Papilanda, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, perluasan periode pemesanan tiket merupakan bagian dari upaya Pelni untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Lutfi Israr Sutan, menambahkan, dengan waktu pemesanan yang lebih panjang, pelanggan dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, serta mitra penjualan resmi.
0: Bahwa pembelian tiket itu sudah bisa dengan adanya Pelni Mobile itu, ya mereka sudah bisa melihat, bisa merencanakan keberangkatannya, bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian karena sudah ada jadwal-jadwal di situ.
1: Lutfi mengimbau calon penumpang untuk melakukan pembelian melalui kanal resmi Pelni guna memastikan keamanan transaksi serta memperoleh informasi perjalanan yang terpercaya. Informasi mengenai jadwal kapal, rute, ketersediaan tiket, ketentuan perjalanan, serta kanal penjualan resmi dapat diperoleh melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, atau kontak center 162. Lutfi menambahkan pengembangan periode pemesanan tiket tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni untuk menghadirkan proses perjalanan yang semakin mudah dan terintegrasi. Penguatan layanan digital juga terus dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perjalanan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Dinda Kurnia Islami di RRI Palu.
3: Baik, dari Bau-Bau, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan Suharmi.
4: Baik, terima kasih rekan Adinda di Palu. Damkar Kabupaten Buol saat ini ketambahan satu armada baru guna memaksimalkan upaya penanganan bahaya kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun pemukiman di tengah fenomena El Nino saat ini. Berikut laporan Sardono.
5: Memaksimalkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun kebakaran di kawasan pemukiman, pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Buol kini mendapat tambahan satu unit armada baru. Kepala Satuan Polisi Pamungpraja Satpol PP Kabupaten Buol, Nasir L. Andimaka, kepada RRI mengatakan, penambahan armada baru tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat kesiapan damkar di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau panjang fenomena El Nino. Nasir menjelaskan, sebelumnya damkar Kabupaten Buol hanya didukung 3 unit mobil pemadam kebakaran, namun sebagian armada tersebut telah berusia cukup tua sehingga kinerjanya tidak lagi maksimal, utamanya saat digunakan untuk menangani kebakaran di luar kota. Dengan pengadaan satu unit armada baru berkapasitas 4.000 liter, diharapkan dapat menambah kekuatan damkar Buol dalam merespon dan menangani kejadian kebakaran.
6: Satu unit mobil pemadam kebakaran sampai di Buol dengan kapasitas 4.000 liter double kabin. Insya Allah akan bisa menunjang dengan kondisi armada kita yang sudah menua. Ada 3 armada kita yang keluaran tahun 2001 sama 2009. Dengan adanya ketambahan satu armada baru, insya Allah ini bisa sedikit meminimalisir keluhan-keluhan masyarakat.
5: Sebelumnya, Bupati Buol Haji Risaryudi Triwibowo mengatakan, di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah, pengadaan satu unit armada pemadam kebakaran baru dinilai sangat penting. Menurutnya, pengadaan armada tersebut bahkan harus dilakukan dengan mengorbankan sebagian rencana pembangunan, sarana, dan infrastruktur lainnya. Selain pemerintah daerah juga telah mengajukan bantuan alat pemadam api ringan untuk memaksimalkan upaya penanganan kebakaran di daerah ini.
7: Kita sudah minta bantuan kepada BNPB Provinsi Sulawesi Tengah langsung pada Pak Gubernur. Insya Allah mudah-mudahan peralatan kebakaran hutan yang kecil seperti alat gendong untuk penyemprot air, kemudian dan alat tangki dan seterusnya akan datang dalam waktu dekat. Karena mengandalkan APBD Buol yang terbatas, kita tidak akan mampu untuk beli mobil kebakaran satu itu saja. Ada urusan lain yang harus dikorbankan. Pembangunan jalan kita korbankan. Pembangunan jembatan kita korbankan.
5: Di tengah ancaman karhutla akibat musim kemarau panjang, Bupati Buol kembali mengajak masyarakat bersama mencegah terjadinya kebakaran. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran saat membuka dan membersihkan lahan, termasuk tidak membakar sampah secara sembarangan. Terlebih kondisi cuaca yang panas terik disertai hembusan angin yang kencang dapat membuat api dengan mudah menjalar ke wilayah lain. Upaya pencegahan dinilai sangat penting, sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran kawasan pemukiman dapat ditekan.
4: Demikian informasi dari Toli-Toli dilaporkan Sardono. Akhirnya saya Suharmi dan Dava Raihan mengucapkan terima kasih. Kami kembali ke RRI Palu bersama rekan Adinda.
3: Baik, terima kasih rekan Suharmi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Mega Pika.
8: Dan untuk informasi dari RRI Mamuju, anggaran regional Sulawesi Barat jenis pendapatan terrealisasi sekira 1,16 triliun atau jenis belanja sekira 6,83 triliun. Ini informasi yang disampaikan rekan Nur Azmi Saleh.
9: Agustus mengalami pertumbuhan, baik itu pendapatan maupun belanja negara.
10: Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN di Sulawesi Barat hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Pendapatan negara tercatat mencapai 1,65 triliun rupiah atau 88,49% dari target. Untuk penerimaan perpajakan didominasi bea keluar sebesar 506,75% dari pagu anggaran. Belanja tersebut tumbuh 11,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pembinaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat Taufik Damhuri mengatakan, pendapatan tersebut terutama ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai 1,04 triliun rupiah.
9: Agustus ini meskipun dibayang-bayangi dengan penurunan pagu, tapi alhamdulillah ini justru sampai dengan Agustus mengalami pertumbuhan, baik itu pendapatan maupun belanja negara. Untuk penerimaan negara ini meningkat 47,11%. Kemudian untuk belanja sampai dengan Agustus meningkat 11,06%. Ini alhamdulillah kita melihat, tadi kita khawatir bahwa belanja APBN ini cukup signifikan terhadap PDRB, tapi kekhawatiran itu ketika akan terjadi penurunan ternyata tidak terjadi, realisasinya tumbuh.
10: Belanja pemerintah pusat tumbuh 30,54%. Pertumbuhan antara lain berasal dari belanja pegawai yang naik 24,51%, belanja barang 15,04%, serta belanja modal yang melonjak 77,78%. Taufik Damhuri mengatakan, kinerja tersebut menunjukkan pendapatan negara dan belanja pemerintah di Sulawesi Barat hingga Agustus 2026 tetap bergerak positif, sekaligus mencerminkan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah di daerah. RRI Mamuju, Nur Azmi Saleh melaporkan.
8: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika bersama tim yang bertugas Mutia. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
3: Baik, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait hari ini ya, memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kemendubangga, BKKBN menggelar intensifikasi pelayanan KB di wilayah khusus. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan Muhammad Sidik. Silakan rekan Sidik untuk informasinya.
11: Ya baik, terima kasih rekan Dinda dan juga pendengar. Kemendikbangga BKKBN Sulawesi Tengah menghadirkan layanan intensifikasi pelayanan keluarga berencana di wilayah khusus. Kegiatan yang dilaksanakan di Pelabuhan Wani tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Kemendikbangga BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Dalam kesempatan itu, pendengar, sebanyak 50 akseptor mendapatkan pelayanan keluarga berencana melalui mobil layanan hingga unit pelayanan medis bergerak dari Rumah Sakit Kapal Dr. Li Darmawan Bayan Peduli. Kepada media, Wamendikbangga mengatakan, pelayanan KB yang dilaksanakan melalui Rumah Sakit Terapung tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 26 September. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pelayanan KB serentak yang dilaksanakan Kemendikbangga BKKBN di seluruh Indonesia. Isyana menambahkan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses layanan terbatas tetap mendapatkan pelayanan keluarga berencana. Berikut petikan wawancara kami bersama Wakil Menteri Kemendikbangga BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka.
12: Dalam rangkaian Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh 26 September beberapa hari yang lalu. Dan sepekan ini ada program Rumah Sakit Kapal Terapung ini sebagai juga salah satu bagian untuk menyukseskan bagaimana bulan kontrasepsi sedunia. Dari Kemendikbangga BKKBN, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, selama satu bulan, sejak tanggal 7 September sampai 7 Oktober, melakukan pelayanan KB serentak di seluruh Indonesia. Programnya berbagai macam, baik itu ada yang mobil layanan juga, ada yang memang juga di tempat-tempat bidan, dan di berbagai fasilitas-fasilitas kesehatan, termasuk juga di Rumah Sakit Terapung ini. Dan ini merupakan bagaimanapun juga salah satu cara untuk bisa mengintensifikasikan pelayanan keluarga berencana di wilayah-wilayah khusus.
11: Lebih lanjut, pendengar Wamendikbangga menambahkan, kondisi geografis Indonesia yang beragam, menurutnya membutuhkan inovasi pelayanan untuk menjangkau masyarakat. Karena itu, melalui Rumah Sakit Terapung dinilai menjadi salah satu solusi dalam menghadirkan layanan kesehatan dan keluarga berencana di wilayah khusus. Isyana menegaskan, pelaksanaan pelayanan KB di wilayah khusus merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan para relawan terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, pendengar, kembali ke studio, rekan Dinda.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Sidik laporan langsungnya ini ya. Dan pendengar, pemirsa, dimanapun Anda berada tentunya, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan Benazer.
13: Ini untuk paket feature RRI Kendari, yaitu mengangkat mengenai satu sekolah seribu harapan bersama rekan Gafar.
14: Wajah-wajah ceria dan penuh semangat menyambut pagi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kendari. Bagi sebagian anak, aktivitas sekolah mungkin hanya menjadi rutinitas sehari-hari. Namun bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, kesempatan memperoleh pendidikan dapat menjadi jalan untuk mengubah masa depan. Sucia Zahra Putri, siswi kelas 8B, merupakan salah satu peserta didik yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
15: Bagaimana perasaan kamu setelah sekolah di Sekolah Rakyat ini?
16: Senang karena banyak teman, fasilitasnya lengkap, dibiayai mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang dibiayai, pakaian sekolahnya dibiayai, ada juga pakaian hari-harinya dibagikan, alat kebersihan diri juga dibagikan, sama fasilitas untuk di kalau mau masuk sekolah ada dibagikan tas, buku, pulpen.
14: Sejak masih balita, Suci diasuh oleh neneknya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ibunya telah meninggal dunia, sementara ayahnya pergi dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Meski tumbuh dalam keterbatasan, Suci menyimpan cita-cita besar untuk meraih masa depan yang lebih baik.
15: Siapa yang paling mendukung kamu sekolah di Sekolah Rakyat?
16: Keluarga, dari om, tante. Kalau mama sudah meninggal, kalau bapak pergi.
15: Apa cita-cita kamu nanti ke depan?
16: Jadi dokter.
14: Tidak hanya pengetahuan akademik, proses pendidikan di sekolah rakyat juga diarahkan pada pembentukan karakter, kedisiplinan, kemandirian, serta pengembangan potensi setiap siswa. Hubungan Masyarakat Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kendari, Nur Anissa, menjelaskan proses pembelajaran juga dilakukan di luar kelas sebagai bagian dari penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
17: Jadi setiap hari itu masing-masing wali asuh memberikan keterampilan bahasa di asrama, ada keterampilan public speaking, ada juga keterampilan keagamaan, ada pembelajaran kokurikuler, ada juga pembuatan jurnal harian dan refleksi bangun tidur anak. Itu bagian dari menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
14: Dari sisi keluarga, kehadiran sekolah rakyat juga membawa harapan tersendiri. Hainudin, salah satu orang tua siswa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas, mengaku kehadiran sekolah rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
18: Bapak rasakan ada perbedaan antara sekolah di sini dengan sekolah sebelumnya?
19: Istilahnya kalau sekolah di sini istilahnya sangat membantu, Pak. Seperti kita ini. Kalau dulu kan kakaknya istilahnya kita tanggung sepenuhnya. Nah, kalau di sini alhamdulillah tanggungan kita itu agak kurang.
14: Dukungan terhadap program sekolah rakyat juga datang dari pemerintah Kota Kendari. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyebut kehadiran sekolah rakyat dapat menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.
20: Seluruh anak-anak yang dikategorikan orang tuanya atau keluarganya dari desil 1 hingga desil 4 itu bisa masuk ke sini, dan anak-anak yang sudah kita identifikasi anak tidak sekolah di Kota Kendari yang mana hampir mencapai kurang lebih 1000 bisa kita masukkan ke sini agar supaya tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak sekolah karena alasan apa saja.
14: Namun demikian, keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh tersediaannya ruang kelas dan proses pembelajaran. Program ini membutuhkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja saat ini.

0: Demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama dengan rekan Adinda di RRI Palu.
1: Pendengar dan pemirsa, News Feature dari RRI Mamuju mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Gema Sari Pati Maju dari RRI Palu, dan saat ini Anda kembali bersama siaran kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli.

0: Pendengar, aku cuma punya hati. Itulah satu lagu yang sudah mengalun untuk hari ini. Sementara sudah pukul 17:42 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami ajak pendengar kaum muslimin dan muslimat untuk mengikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan sholat maghrib di wilayah Toli-Toli dan sekitarnya jatuh pada pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di manapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pendengar, kita akan bersama dalam cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial X Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Turnback Hawks .id. Setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs worldometers.info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari divisi kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228. Dan pendengar, angka harapan hidup di Indonesia masuk peringkat 5 terbawah menurut survei PBB adalah hoax. Cek fakta selanjutnya dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja perusahaan listrik negara PLN tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhacks.id, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Diketahui bahwa rekrutmen pegawai PLN hanya dilakukan pada laman resmi rekrutmen.pln.co.id dan saat ini PLN tidak sedang membuka rekrutmen untuk posisi apapun. Dan tautan lowongan kerja PLN 2026 adalah hoax. Baik, cek fakta yang terakhir pendengar masih kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa alat makan tembaga memiliki sifat anti racun yang disembunyikan industri modern. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.co, meski tubuh membutuhkan tembaga, asupan berlebih justru berbahaya bagi kesehatan. Dikutip dari hotline.com, penggunaan wadah tembaga untuk minum bertujuan menyerap mineral tersebut. Namun, praktik ini umumnya hanya diperuntukkan bagi penderita defisiensi tembaga, kasus yang sangat jarang terjadi karena kebutuhan harian mudah dipenuhi dari makanan. Demikian, alat makan tembaga mampu menetralkan racun dalam tubuh adalah hoax. Demikian informasi dalam cek fakta. Dan Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya pendengar, lagu-lagu religi islami. Iya, selanjutnya kami persembahkan lagu-lagu religi islami di malam hari ini. Kaum muslimin dan muslimat, tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sekaligus saya Emi Darmoswito pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hari ini sejak pukul 12 siang hingga jelang pukul 17, pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saya Emi Darmoswito mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: menikmati.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk di kesempatan malam hari ini, akan temani Anda pendengar tentunya hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Lagu yang mengalun di ruang dengar Anda akan mengakhiri jumpa kita untuk di sajian lagu religi untuk malam hari ini. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aih, untung kasihan saya enggak jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online, astaga.
2: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kok bab pinjam di aplikasi begitu, bahaya tahu yang begitu.
1: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bikin menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor, aduh pokoknya gampang sekali, hampir saya tergoda leh. Dengan tawarannya itu, pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
2: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
1: OJK? Apa itu OJK?
2: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh no, makanya itu.
1: Oh, begitukah?
3: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
4: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

0: Cegah stunting itu penting.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Bidang Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk malam hari ini. Info dan musik saya hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, Wakil Bupati Buol ajak masyarakat dukung digitalisasi pelayanan publik. Pendengar, Wakil Bupati Buol Muhammad Nasir DJD Maroto mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Buol untuk bersama-sama mendukung digitalisasi pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang semakin maju dan akuntabel. Ajakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Buol dalam mengembangkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam pengelolaan data perpajakan dan pertanahan. Nah, pendengar, salah satu langkah yang didorong pemerintah daerah adalah integrasi peta pajak dengan data pertanahan. Nah, integrasi ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan data objek pajak bumi dan bangunan atau PBB agar lebih tertata dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, pendengar, dengan adanya integrasi data tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai objek pajak yang lebih akurat tentunya, dan data yang terintegrasi ini juga dapat membantu proses pemutakhiran dan pemantauan objek pajak secara lebih efektif. Selain meningkatkan akurasi data, pemanfaatan sistem digital juga diharapkan mampu mendorong pengelolaan pajak daerah yang lebih transparan. Sistem tersebut juga dapat memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan serta pembaruan data secara berkelanjutan. Muhammad Nasir menilai penguatan pengelolaan data pajak menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Buol. Nah, pengelolaan data yang lebih baik ini diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi potensi penerimaan daerah. Kemudian peningkatan PAD selanjutnya diharapkan juga dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, dukungan masyarakat terhadap transformasi digital ini dinilai sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan juga akuntabel.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kosan Puncak Bidang Pro 1 RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini, sebelum saya lanjutkan lagi kebersamaan, kita akan hadirkan ya, kami akan hadirkan kumandang azan sholat Isya akan hadir untuk Anda yang jatuh pada pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Asri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting.

0: listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi saya hadirkan untuk Anda di musik dan informasi malam hari ini. Di mana informasi yang saya hadirkan ini terkait dengan warga Oyo dan desa Sibea swadaya perbaiki jalan rusak di Lampasio. Nah, masyarakat desa Oyom dan desa Sibea kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolu-Tolu, Sulawesi Tengah bergotong royong memperbaiki jalan yang menghubungkan dusun Ogo Miangga dan Ogo Taring. Perbaikan ini dilakukan secara swadaya karena kondisi jalan yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Sejumlah titik jalan dipenuhi lubang sehingga menyulitkan masyarakat melintas, bahkan dilaporkan telah menyebabkan beberapa warga terjatuh saat menggunakan akses jalan tersebut. Salah seorang warga desa Oyom, Anik, mengatakan kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan warga juga telah beberapa kali mengusulkan perbaikan kepada pihak terkait. Namun hingga kini belum terrealisasi sehingga masyarakat berinisiatif mengumpulkan sumbangan untuk membeli material. Menurut Anik, terdapat sekitar 200 meter ruas jalan yang mengalami kerusakan parah. Warga kemudian melakukan penimbunan pada bagian yang berlubang sebelum dilanjutkan dengan pengecoran secara bertahap agar kondisi jalan lebih kuat dan aman dilalui. Nah, antusiasme masyarakat ini terlihat sejak awal pelaksanaan pekerjaan. Sekitar 100 orang warga desa Oyom dan desa Sibea turut bergotong royong loh, luar biasa sekali ini ya. Nah, di mana warga desa Sibea ini ikut membantu karena jalan tersebut juga menjadi akses mereka menuju kebun atau ladang. Nah, saat ini prosesnya masih dalam pengerjaan karena jalan tersebut dicor supaya lebih kuat dan ada sekitar 200 meter yang harus dikerjakan secara bertahap. Anik juga mengaku bahwa ia sangat bersyukur atas kepedulian masyarakat dalam memperbaiki akses transformasi tersebut dan ia pun berharap warga yang belum memberikan bantuan dapat berpartisipasi secara sukarela sekaligus berharap pemerintah memberikan perhatian agar perbaikan jalan dapat segera dilakukan secara lebih lebih permanen sehingga aktivitas dan transportasi masyarakat berjalan dengan lancar.

0: Không tahu itu tuh siapa tuh dia tuh
1: Oh,
0: tukang
1: oh
0: bingung
1: iya,
0: ini
1: tahu
0: iya,
1: tahu.
0: tahu hari
1: Ji,
0: kamu tuh dari
1: terbang
0: Kemiru
1: Ji,
2: terbang
3: Vi, kok terikutan ikutan ejek dia, Kak?
4: Tidak, ah, Hatra mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
7: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
8: Hah? Masa iya?
7: Nih, kenalin.
8: Kamu maksudnya wanita itu?
7: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
9: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali satu informasi lagi saya hadirkan untuk Anda di musik dan informasi untuk malam hari ini. Informasi yang saya lansir dari rri.co.id ada di Insos Bull, tekankan akurasi data dalam penanganan kemiskinan. Baik pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Bull menegaskan pentingnya akurasi data dalam upaya penanganan kemiskinan. Pemutakhiran data ini dinilai menjadi bagian penting agar berbagai program bantuan dana pelayanan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat secara tepat sasaran. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bual Muhammad Fadli Pajimbung mengatakan bahwa penanganan kemiskinan ini tidak cukup hanya dengan melihat angka kemiskinan secara umum, tetapi bagaimana pemerintah perlu memastikan bahwa kondisi masyarakat yang masuk kategori miskin dapat teridentifikasi secara tepat sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, menurutnya pemutakhiran data membutuhkan kerja bersama berbagai pihak ya. Kerja sama berbagai pihak mulai dari dinas sosial, pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan hingga sektor lain yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, data dari tingkat bawah menjadi salah satu dasar penting dalam memastikan kondisi masyarakat dapat teridentifikasi secara lebih akurat. Ia pun juga menjelaskan bahwa persoalan data memiliki keterkaitan erat dengan penyaluran bantuan sosial dan ketika data penerima sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, masyarakat yang membutuhkan diharapkan dapat lebih cepat memperoleh bantuan maupun pelayanan pemerintah. Selain itu pendengar bantuan sosial, ya selain bantuan sosial, Fadli juga menyebutkan bahwa penanganan kemiskinan ini perlu memperhatikan aspek kesehatan dan jaminan sosial masyarakat, di mana koordinasi dengan sektor kesehatan dan BPJS menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa masyarakat miskin memperoleh akses pelayanan yang dibutuhkan. Ia pun juga menegaskan penurunan angka kemiskinan tidak serta-merta berarti seluruh persoalan kemiskinan ini telah selesai ya. Tetapi bagaimana caranya pemerintah tetap perlu melihat kondisi setiap individu yang masih berada dalam kemiskinan dan juga memastikan bahwa adanya upaya perbaikan kehidupan secara berkelanjutan. Jadi kalau angka kemiskinan sudah selesai atau turun bukan berarti semua selesai. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kehidupan setiap orang yang miskin ini bisa diperbaiki. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Toli-Toli, di mana ada Dinas Sosial Buol yang menekankan akurasi data dalam penanganan kemiskinan.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli dengan kebersamaan Sally untuk di kesempatan malam hari ini. Musik dan informasi masih akan terus saya persembahkan untuk Anda. Baik pendengar, informasi selanjutnya saya hadirkan ini di mana ada di Dukcapil Bul yang menjemput bola aktivitas identitas kependudukan digital. Nah, pendengar, di Dukcapil Bul ini melaksanakan aktivitas identitas kependudukan ya atau IKD bagi aparatur di lingkungan organisasi perangkat daerah atau OPD. Nah, pelayanan ini dilaksanakan oleh tim di Dukcapil Bul. Tepatnya di Dinas Koperasi ya, Diskum Perindak. Nah, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Disdukcapil untuk memperluas jangkauan pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam mendorong percepatan aktivitas IKD di lingkungan pemerintah daerah. Nah, pendengar, ternyata pelayanan dilakukan secara langsung atau jemput bola untuk memberikan kemudahan bagi aparatur yang belum mengaktifkan IKD. Dengan demikian, aparatur tidak perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil untuk mendapatkan layanan tersebut. Disdukcapil Bul ini mendorong aparatur untuk memahami memanfaatkan IKD sebagai identitas kependudukan dalam bentuk digital. Karena IKD ini dapat dimanfaatkan untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik yang telah mendukung penggunaan identitas digital. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami pendengar di rri.co.id.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, musik dan informasi masih terus hadir menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 20 kami akan ajak Anda mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja stay bersama kami. Semoga bisa terhibur dengan suguhan musik yang kami persembahkan untuk Anda. Dan paling istimewa sekali bisa terhibur dengan apa yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk malam hari ini.

baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini jarum jam di studio kami menunjukkan pukul 19:59 waktu Indonesia Tengah. Dan beberapa saat lagi pendengar kami akan ajak Anda untuk mendengarkan penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto

0: untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu.
1: Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahguna narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahguna narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahguna narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bakum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini, negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2.

0: Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Bapak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut?
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa spam lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenpeng dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pejawapan.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Pro 1 RRI Toli-Toli hadir menemani Anda untuk malam hari ini. Halo, apa kabar nih untuk Anda pendengar yang baru saja stay bersama kami? Semoga di malam hari ini saya jumpai sehat dan tetap terhibur dengan apa yang sudah kami hadirkan di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 21 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk malam hari ini drama radio dengan judulnya Tabungan Untuk Hari Esok. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
2: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
3: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
4: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada Nana juga.
4: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
5: Assalamualaikum, Om, Tante.
3: Waalaikumsalam, silakan duduk Nak.
4: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
2: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Na.
5: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
1: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
3: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
4: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
2: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
1: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
2: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
3: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
2: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
4: Maksud abang ini apa?
2: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
5: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
2: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
1: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
2: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
3: Jangan ngajari orang tua soal uang.
4: Bang, aku cuma mau sekolah, nggak mau jadi beban.
2: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Wah, rumah ramai sekali.
1: Pak Long, masuklah.
6: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
3: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
6: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
3: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
6: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
1: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
2: Jadi gini, Mak. Ya,

0: Nak, bahkan simpan uang di rumah pun itu juga berisiko loh.
1: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Lung?
0: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
0: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
4: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
1: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
4: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
4: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
0: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
1: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
0: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
4: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
0: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya adik.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
3: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 24 menit lampau dari pukul 21 malam. Selamat malam untuk Anda yang baru saja stay bersama Pro 1 RRI Toli Toli Kanal Inspirasi. Di kesempatan malam hari ini, pendengar, tentunya dengan penyiaran Dasyeli yang bertugas. Halo, apa kabar juga nih untuk Anda yang di malam ini lagi terbaring sakit ya. Semoga bisa cepat sembuh agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan insya Allah bisa kembali bersuara lagi ya dengan kerabat kerja, dengan teman kerja, dengan seluruh keluarga yang tentunya selalu menantikan, yang selalu mendukung kita di segala sesuatu, segala kegiatan yang kita lakukan tentunya. Baik, masih dengan penyiar Dasyeli yang bertugas menemani Anda untuk malam hari ini di

Terus kami suguhkan menemani suasana istirahat Anda pendengar yang mungkin sudah mulai beristirahat di malam hari ini. Nanti di pukul 22 saya akan temani Anda di Ruang Rindu ya. Ruang Rindu tentunya dengan berbagai lagu yang sudah saya format akan hadir untuk Anda di malam ini. Halo juga, apa kabar nih untuk yang lagi bertugas, yang ada di kantor bupati, yang lagi tugas ya, yang Satuan Polisi Pamung Praja, yang ada di rumah sakit Umum Kopido, para perawat-perawatnya, kemudian yang ada di seluruh perbankan ya, ini bapak-bapak Sapam yang lagi bertugas piket malam hari ini. Selamat malam semuanya, selamat bertugas melaksanakan tanggung jawabnya untuk malam hari ini sambil mendengarkan Pro 1. Tentunya kami hadir di ruang dengar Anda dengan berbagai musik yang akan kami persembahkan menemani suasana aktivitas Anda di malam hari ini. Selamat malam juga nih untuk Anda pendengar yang selalu satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, yang selalu menjadikan Pro 1 sebagai ruang dengar yang sangat menginspirasi Anda setiap harinya. Dan paling penting lagi ya, besok itu akan ada dialog bersama Direktur Utama RRI Toli-Toli. Maksud kami di RRI Toli-Toli bersama Direktur Utama LPP RRI dengan Wakil Bupati. Insya Allah semuanya sehat-sehat. Besok kita akan dengarkan bagaimana sinergitas antara RRI dan juga pemerintah daerah dalam memberikan informasi dan juga pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan untuk selanjutnya pendengar, saya akan temani Anda di program acara Ruang Rindu malam hari ini.

0: Berikan bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
1: Halo, Ma.
2: Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
3: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Baik, pendengar di manapun Anda berada, Ruang Rindu untuk malam hari ini saya temani Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Saya buka di via telepon 0853-4383-1230 atau di WhatsApp kami 0821-9483-0965. Di Ruang Rindu kali ini pendengar, berbagai lagu sudah saya format ya untuk Anda yang ingin bergabung. Lagu-lagu yang tentunya mungkin paling populer atau pernah populer di tahun 2000 sampai dengan 2010. Ada Doa Separuh Aku, Geisha Lumpuhkan Ingatanku, Sadis Afgan, Matahari dari Agnes, Demi Waktu Ungu, Sevilla, Sheila on Seven, Kenanglah Aku dari Naaf, Cinta Ini Membunuhku dari The Massive, dan Tertati dari Krispati. Saya coba terima untuk penelpon pertama kita untuk di malam hari ini. Halo.
6: Assalamualaikum, selamat malam Mbak Sheila.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dengan siapa di mana?
6: 501 Salimku.
5: Iya, Om Lois, nama saya sudah diganti jadi Sheila ya. Oke, Om Lois, ada backing apa ini Om Lois?
6: Lagi VIP dengan keluarga di kamar, lagi nonton TV, dengar radio.
5: Oke deh, Om Lois, ini lagunya saya sudah format, ada lagunya Noah, Separuh Aku, Lumpuhkan Ingatanku dari Geisha, Sadis dari Afgan, Matahari dari Agnes, Demi Waktu dari Ungu, Sevilla dari Sheila on Seven.
6: Ya, Matahari Mbak Sheila.
5: Oke, silakan dijumpa dulu kalau begitu nih Om Lois, untuk siapa saja?
6: Ya deh, mulai dari A sampai Z. Mm-hmm. Jadi ada sudah terkena semua sudah itu dari A sampai Z. Iya itu aja, terima kasih. Semua di mukibu saya mau habis makanan di pestale. Terima kasih, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Lois sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini. Om Lois katanya mau dengar lagunya Matahari dari Agnes Monica. Oke, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silakan saya

0: masih berguna di 0853-4383-1230. Saya terima lagi. Halo.
1: Ya, selamat malam, Bang Rindu.
0: Selamat malam. Haryanti.
1: Bukan Mbak Sela.
0: Iya, nama saya tiba-tiba diganti ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke, Haryanti, lagi apa dirimu, Haryanti?
1: Tadi lagi menikmati, kebetulan lagi monitor dirimu. Wah, lagunya luar biasa, itu kena di hati dan di otak saya tadi ya.
0: Lagu yang mana?
1: Semua musiknya dari sebelum ini Ruang Rindu.
0: Oh, wah. Baiklah kalau begitu
1: lagu
0: sih.
1: Lagu favorit saya semua itu.
0: Baik kalau begitu saya akan ini lagunya saya sudah format ya.
1: Afgan pastinya ya. Saya
0: terlalu
1: jadi
0: sadis
1: ya, ada Afgan aja deh.
0: Sadis ya.
1: Sadis, tapi aku gak pernah sadis loh sama kamu.
0: Oke deh, aku percaya ya. Itu. Silakan.
1: Selamat malam untuk semua pendengar Ruang Rindu ya. Untuk Bunda Gita yang biasa gabung, untuk siapa tuh Mbak Gaby, semua-semua deh yang pendengar RRI di Pro 1 yang ada di Kabupaten Gul, Kabupaten Tawi-Tawi, khususnya juga yang ada di Parigi Motong. Ya, semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, Mbak Feli. Selamat mandikan juga, semangat, bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Pulangnya hati-hati ya.
0: Thank you.
1: Oke, terima kasih. Long Rindu.
0: Terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Haryanti sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Haryanti katanya mau dengar lagunya Sadis. Terlalu sadis caramu. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, saya Perguna di 0853-4383-1230 atau di via WhatsApp kami 0821-9483-0965. Saya terima lagi di belakang Haryanti. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Armin di Buor.
0: Halo Pak Armin, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Lagi apa ini Pak Armin?
2: Lagi duduk-duduk sambil dengar radio.
0: Dengarkan RRI. Berarti dengan RRI Bol juga nih Pak Armin ya?
2: Iya.
0: Oke deh, baik. Ini Pak Armin, lagunya kan sudah saya format. Ada lagu dari Noah, Separuh Aku, Lumpukan Ingatanku dari Geisha, ada Demi Waktu dari Ungu, Sevilla Sela on Seven, Kenanglah Aku dari Naf, Cinta Ini Membunuhku dari Masif, Tertatip Krispati. Mau pilih yang mana ini Pak Armin?
2: Krispati.
0: Wah, mantap ini Pak Armin. Tertati, silakan Pak Armin dijumpong tuh siapa saja ini?
2: Buat yang sudah lewat tadi, Om Lois, siapa yang Haryanti, Bunda Ama, Bunda Rahma, Kapasya, Kak Ilham Dibul, T2, saya buat penyiar. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Armin sudah bergabung juga bersama kami untuk malam hari ini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Toli Toli. Terima kasih sekali lagi ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga, saya masih berguna untuk Anda di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 melalui via WhatsApp kami. Anda bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini dengan kebersamaan Sally yang nantinya akan tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saya Perguna di 0853-4383-1230 di Ruang Rindu malam ini atau di via WhatsApp kami 0821 saya jadi ngelanter. Untuk via WhatsApp di 0821-9483-0965 kalau di via teleponnya, telepon biasa ya, silakan di 0853-4383-1230. Anda bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sembari menantikan atensi dari Anda pendengar untuk malam ini, kita dengarkan musik berikut ini. Selamat malam Om Lois, selamat mendengarkan lagu pilihannya malam ini.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda di ruang rindu malam hari ini. Untuk itu pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon kami 0853-4383-1230. Saya terima lagi di malam hari ini. Halo. Halo, ruang rindu. Halo.
1: Halo,
0: ruang rindu. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan siapa? Suaranya kecil sekali. Dengan siapa? Ranti di mana? Ranti di mana, Ranti? Iya, Ranti di mana?
1: Di Bumi Nipa.
0: Oh, berarti di Buol ya?
1: Oke,
0: Ranti, silakan Ranti. Ini lagunya mau dipilih yang mana ini, Ranti? Separuh Aku dari Noah, Lumpukan Ingatanku dari Geisha, Demi Waktu dari Ungu, Save Yes, Elon Seven, Kenanglah Aku dari Naf, atau Cinta Ini Membunuhku dari The Massive? Kalau lagu Nina Bobo nanti saya janjikan sendiri ya, Ranti ya. Mau lagu yang mana ini, Ranti?
1: Ya.
0: Mau lagu yang mana?
1: Lagunya
0: Krispati. Oke, Krispati Tertati, Mbak. Baik, silakan. Kalau begitu dijumpa untuk siapa saja.
1: Gak ada yang lain.
0: Iya, lagunya sudah saya format ya.
1: Format ya. Oh, sudah.
0: Baik, silakan ini mau di jumpa untuk siapa?
1: Jumpa untuk siapa? Kirim buat tadi sudah. Ini buat Pak Armin dengan Arianti. Apa itu lagi yang tadi? Dan kalau dengan Ibu Nira, dengan Pak Ilham, Ibu Neti, Pak Asya, Ibu Ida.
0: Oke.
1: Katanya semoga terhibur.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ranti di Buol ya. Sudah ikut bergabung juga bersama kami malam hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0853-4383-1230 atau di via WhatsApp kami 0821-9483-0965. Di ruang rindu malam hari ini saya temani Anda hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk itu pendengar, saya masih menantikan atensi Anda yang ingin bergabung bersama kami di ruang rindu malam hari ini. 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 saya akan hadirkan untuk Anda tentunya lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi memori dalam hidup Anda, atau mungkin pernah lagu ini punya cerita deh ya, dalam kenangan-kenangan manis yang beberapa tahun silam ya. Apalagi beberapa lagu-lagu yang saya hadirkan, yang sudah saya format ini, lagu-lagunya sempat booming di tahun-tahun yang saya hadirkan ya. Ini kan ada dari tahun 2000 sampai dengan 2010. Nah, jadi untuk itu pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami yang ingin bergabung 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, untuk itu pendengar, kembali saya hadirkan lagi musik berikut ini akan menemani Anda tetap bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, dan Ruang Rindu saya masih berguna untuk Anda.

Tertati dari Chris Pati ikut menemani Anda pendengar dan mengantarkan kita ke pukul 22 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini, Ruang Rindu hadir menemani Anda pendengar yang nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang di malam hari ini baru stay bersama kami. Semoga bisa terhibur dengan lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda. Dan tentunya juga untuk malam hari ini Ruang Rindu masih akan terus menemani Anda dan saya masih menantikan atensi Anda. Selamat malam untuk Ibu Ida, untuk Pak Pasya di Kabupaten Buol, untuk Om John, untuk Bu Titin, untuk Mama Furkon, untuk pokoknya untuk semua-semua, untuk Bu Eva, Mbak Eva ya. Tadi ada Pak Armin, berarti ada Pak Arman. Ini 2A ya. Kemudian ada Pak 2T atau Titu, Pak Titu, Pak Tamrin Timumun ya. Selamat malam, selamat mendengarkan RRI. Insyaallah nanti hari Kamis ya, ini akan ada kegiatan di RRI Buol ya. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin, amin. Dan pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu malam hari ini saya masih akan terus menantikan atensi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Sekali lagi di via telepon kami 0853-438-3120 atau di via WhatsApp kami 0821 9483 0965.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 47 menit lampau pukul 22 malam dan tentunya saya masih hadir untuk Anda di malam hari ini. Di Ruang Rindu Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda pendengar hingga dengan kebersamaan saya nanti di pukul 24 saya akan terus temani Anda malam ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Ruang Rindu malam hari ini akan saya coba tuntaskan dengan lagu berikut ini akan hadir menemani Anda pendengar. Tetap bersama Pro 1 RRI, Toli Toli.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan ketarik, Mace. Kita langsung ke posyandu sudah.
0: Saya merasa kehamilan kayak gitu.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es

0: dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya temani Anda di musik tradisional dan budaya. Kali ini saya hadirkan ini musik-musik dari daerah Parigi Mutong akan hadir untuk Anda.

Bayu Pendekar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 23 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Saya akan hadir di ruang dengar Anda dengan musik tradisional dan budaya. Dan kali ini pendengar, saya akan hadirkan budaya dari Parigi Poutong, yaitu tari, maksud kami adat Mamosoro. Nah, ada tradisi dan adat istiadat, kemudian juga ada seni tari tradisionalnya, dan juga ada situs sejarah dari warisan budaya Parigi Poutong. Sebentar akan saya hadirkan pendengar untuk Anda, untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Pendengar dimanapun Anda berada, ada beberapa tradisi dan adat istiadat yang ada di Parigi Mautong, dan salah satunya yaitu terkait dengan tari Pamonte. Tarian ini merupakan tarian tradisional yang menggambarkan aktivitas para wanita saat memanen padi di sawah. Nah, pendengar, untuk Anda yang mungkin mengenal dengan beberapa tradisi dari Parigi Mautong ya. Mudah-mudahan di malam hari ini bisa bisa menambah wawasan, setidaknya mengetahui bahwa ada adat istiadat dan juga tari-tarian yang ada di Parigi Mautong, salah satunya itu tari Pamonte. Nah, tari Pamonte ini merupakan tarian tradisional khas ya, di mana ini menggambarkan para gadis petani saat memanen padi. Ini diciptakan pada tahun 1957 oleh seorang seniman asal Sulawesi Tengah bernama Hasan M. Bahasyuan. Kata Pamonte ini berasal dari bahasa Kaili yang berarti mengetam atau memotong padi saat panen. Ternyata ini juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020 melalui SK dengan nomor 1044/P/2020. Nah, ini ternyata ada makna dan gerakan yang tentunya ini memiliki maknanya tersendiri ya, pendengar. Seperti apa kelanjutannya, sebentar akan saya hadirkan untuk Anda kembali. Kita dengarkan lagi, masih lagu-lagu daerah dari Parigi Mautong menemani Anda bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, menggambarkan tahapan pengolahan dan juga panen padi, ini mulai dari memotong padi, hingga ungkapan rasa syukur dan kegembiraan atas hasil panen yang melimpah, merupakan tari pamonte, merupakan makna dari tari pamonte itu sendiri. Nah, gerakan utamanya meliputi netabe atau menyapa, momonte, yaitu memotong padi, hingga mombayu pae. Mombayu pae ini namanya mengikat padi. Nah, ini menampilkan keharmonisan hidup gotong royong dan kedekatan masyarakat dengan alam tentunya. Lalu seperti apa busana dan penari dan busana dari tarian pamonte ini? Sebentar akan saya hadirkan kembali untuk Anda pendengar, tetap bersama kami.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, penari dan busana dari Parigi Mautong di Tarian Pamonte ini juga dibawakan oleh sekelompok gadis muda dengan jumlah ganjil. Biasanya ada 9, 13, atau 17 orang. Serta ini dipimpin oleh seorang penari utama. Nah, busana yang dikenakan yaitu pakaian petani tradisional khas setempat seperti baju pasau, sarung donggala, serta atribut pelengkap seperti topi petani, tudung atau taro, dan selendang. Kemudian ada musik pengiring, di mana ini dipadukan dengan alat musik tradisional seperti ngogi, ya ngongi, ganda, gimba, dan vokal syair adat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk musik tradisional dan budaya kami cukupkan sampai di sini. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan renungan malam di ruang dengar Anda, sekaligus akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kami di malam hari ini bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

Tak seorang pun tahu kapan waktu mulai bergerak. Dan entah kapan sang waktu berhenti berjalan. Yang pasti, sampai detik ini, dia terus bergerak dan terus bergulir. Entah Anda menghargai waktu dengan memanfaatkan sebaik-baiknya, atau selalu menyia-nyiakan waktu dengan aktivitas yang tidak bermanfaat. Dia tetap diam dan terus berjalan tanpa memihak kepada siapapun, tanpa membantu siapapun, tetapi dia bernilai untuk siapapun. Dia tidak pernah kalah dan tidak akan usang. Dia selalu baru, selalu segar dan tegar. Hanya kitalah sebagai manusia, lambat atau cepat, pasti akan termakan oleh proses sang waktu. Waktu untuk kehidupan seseorang manusia tidak lama dan sangat terbatas. Maka sepantasnya harus kita isi kehidupan ini dengan produktivitas yang sangat bermanfaat, baik bagi diri pribadi dan bagi manusia-manusia lainnya. Kesadaran akan nilai waktu harus selalu diingatkan, dipelihara dengan rasa syukur yang besar terhadap sang pencipta. Dengan demikian, kita akan menghargai nilai keberadaan sang waktu dan nilai-nilai diri kita sebagai manusia, sehingga kita akan selalu berusaha untuk dapat menikmati proses waktu itu dengan kualitas kehidupan yang makin lama makin indah, nikmat, bahagia, dan sangat berarti. Nikmati waktumu yang masih ada. Hargai waktumu yang masih tersisa.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Baik pendengar di manapun Anda berada, tentunya selalu kami ucapkan terima kasih karena sudah selalu menjadikan Pro 1 sebagai ruang dengar Anda, penghibur Anda setiap harinya, setiap mengawali aktivitas ataupun sedang beraktivitas ataupun sedang beristirahat. Dan juga pendengar, tentu melalui kesempatan ini juga kami selalu menghimbau kepada Anda untuk tetap berwaspada, periksa kembali pintu rumah, jendela dan juga kompor, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Matikan peralatan elektronik yang memang tidak digunakan di malam hari sehingga bisa menghemat listrik dan juga bisa mengantisipasi bahayanya terjadinya kebakaran karena diakibatkan aliran listrik yang digunakan terlalu berlebihan. Baik pendengar, saya juga mohon maaf bila ada kata-kata yang salah selama bertugas menemani pendengar ya. Untuk di rangkaian acara malam hari ini dan beberapa saat lagi siaran kami akan undur diri dari ruang dengar Anda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka tuntas sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi siaran hari ini, edisi Selasa 29 September 2026. Jumpa lagi esok tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan akhirnya saya, Seriwati, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat menerima siaran KB. Inilah Pro 1 RRI Toli-Toli kembali mengantarkan siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui pemancar yang sama 102 MHz dan AM 1377 kHz. Untuk edisi siaran hari ini pendengar, edisi Rabu 30 September 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk di kesempatan pagi hari ini. Tentunya akan setia temani Anda pendengar hingga nanti di pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, di pagi hari ini kami akan hadir lewat Mutiara Pagi Religi Islami. Tentunya sebelum kami akan mengajak Anda mendengarkan seperti apa lisan yang terjaga hati yang terpelihara oleh Ustadz Syahwan Sidupa, sebentar akan saya hadirkan untuk Anda. Kami akan coba menghubungi narasumber di pagi hari ini, namun sebelumnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi berikut ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1 RRI Toli-Toli. Selanjutnya pendengar, kami akan hadir lewat religi islami di pagi hari ini.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Di pagi hari ini, Mutiara Pagi Religi Islami akan hadir untuk Anda. Topik kita pagi ini, pendengar, yaitu terkait dengan lisan yang terjaga, hati yang terpelihara. Ini akan kami bahas bersama Ustadz Syahwan Sidupa, S.E.M.M. yang sudah hadir di pagi hari ini melalui via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, insya Allah sehat-sehat ya, Pak Ustadz ya.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat Ibu.
0: Baik.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, Pak Ustadz, terkait dengan topik kita yaitu lisan yang terjaga, hati yang terpelihara. Ini sebenarnya dalam pandangan Islam seperti apa makna menjaga lisan dan memelihara hati dalam kehidupan sehari-hari ini, Pak Ustadz?
2: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada, alhamdulillah mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, pada subuh hari ini, kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat-Nya. Kita telah dihidupkan kembali setelah kita dimatikan dalam istilah mati kecil. Kita tertidur, kemudian kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada-Nya. Kemudian pula mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabat-Nya.

0: Para pendengar Pro 1 RRI Tuli-Tuli di mana saja berada, tema kita hari ini lisan yang terjaga, lisan yang terjaga, hati yang selamat ya, begitu kira-kira. Ya, dalam Islam lisan ini sangat berperan penting dalam kestabilan individu, baik itu individu itu sendiri maupun orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Betapa tidak, karena Islam sangat menjaga yang namanya menjaga lisan, menjaga ucapan, agar ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita, dari mulut kita, itu ucapan-ucapan yang selalu mengandung kebaikan, yang selalu mengandung, memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Bukan sebaliknya, lisan-lisan yang tidak terjaga, lisan-lisan yang kemudian tidak terkontrol, lisan yang menyakiti orang lain, yang menggibah orang lain, yang merupakan dosa yang besar dalam Islam, karena lisan ini itu sangat berkaitan erat dengan hati kita. Ya, ketika lisan ini bisa dijaga dengan baik, bisa terkontrol dengan baik, maka juga itu akan menunjukkan pribadi seseorang itu hatinya juga akan menjadi baik. Namun sebaliknya, ketika lisan itu tidak terjaga dengan baik, ya, lisan itu terlepas, ya, dengan ucapan-ucapan yang kemudian menyinggung perasaan orang lain, ya, itu dapat melukai hati perasaan orang lain, itu juga memberikan tanda bahwa hati kita juga, ya, hati yang berbanding lurus dengan lisan kita. Olehnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik dalam kehidupan ya kita sebagai umat Muslim, senantiasa memberikan kepada kita ya sebuah nasihat-nasihat yang baik terkait dengan menjaga lisan itu sendiri. Dan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man wa man lam yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, yaitu negeri akhirat, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata baik, aul yasmut. Ketika dia tidak bisa mampu berkata baik, ucapan baik, ya perkataan yang baik, maka paling tidak dia harus dia diam. Ini resep dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun dia, ketika kita tidak bisa mampu berkata baik, maka hendaklah kita diam. Itu diam merupakan satu keutamaan tersendiri ketika kita tidak mampu berbicara dengan pembicaraan yang baik. Ya, man yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, artinya siapa yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam.
1: Baik.
0: Para pendengar Pro 1 RRI Tuli-Tuli di mana saja berada. Ya. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan ya, lisan ini ketika tidak terjaga dengan baik, maka itu juga menunjukkan ya perbuatan-perbuatan dosa-dosa dalam hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ya, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang selalu mereka ucapkan, apa yang selalu mereka lakukan itu dapat ya menutupi hati mereka. Artinya ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ya ketika ucapan kita tidak terkontrol dengan baik, ketika ucapan kita selalu mengandung unsur-unsur yang tidak baik, apalagi ucapan-ucapan kotor yang selalu kita biasakan dalam kehidupan kita, itu akan berpengaruh dalam hati kita. Itu akan dapat mengotori kejernihan hati kita. Begitu juga dalam hadis lain Nabi SAW mengaitkan bagaimana perbuatan dosa itu dengan hati kita.
1: Mm-hmm.
0: Ketika seseorang itu berbuat dosa, maka akan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan satu titik hitam, noda hitam, ya nokta, ya sebuah titik hitam dalam hati kita. Setiap kali dia berbuat dosa, maka itu akan terjadi titik hitam yang banyak dalam hati kita. Sehingga ketika itu tidak dilakukan melalui pertobatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akan menutupi hati kita semuanya.
1: Baik.
0: Olehnya itu Islam sangat-sangat menjaga yang namanya menjaga lisan, sehingga tidak mengandung unsur-unsur menyakiti orang lain, apalagi menyakiti perasaan orang lain, sehingga membuat sesama kita terpecah atau terjadi permusuhan, sehingga itu akan merenggangkan hubungan silaturahmi di antara sesama kita.
1: Baik, ya. Pak Ustadz tadi disampaikan dengan menjaga lisan, kita harus bisa menjaga lisan, memelihara hati, sehingga kita bisa jangan sampai apa yang kita sampaikan ini berdampak besar terhadap perasaan orang lain. Lantas bagaimana dengan menyampaikan kritik atau pendapat? Apakah ini merupakan bagian dari menjaga lisan juga nih, Pak Ustadz?
0: Iya, dalam Islam itu sangat-sangat didahulukan yang namanya adab, sopan santun. Ya, atau dalam bahasa kita attitude, sikap, bagaimana sikap perlakuan kita kepada orang lain. Yang tentunya dalam Islam tidak dilarang kita untuk kemudian memberikan pendapat, mengkritik, tentunya dalam hal-hal yang sifatnya didahulukan adab sopan santun yang baik itu. Karena apabila kita mengkritik seseorang yang kemudian dengan kritikan-kritikan yang kita sampaikan itu dapat menyinggung perasaan orang lain, walaupun benar apa yang kita sampaikan, maka itu juga tercela dalam Islam. Ya, salah satu imam mazhab, ya, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, salah satu imam mazhab kita, umat Islam, ya, mengatakan kebenaran yang engkau sampaikan, ya, dengan mempermalukan misalnya orang lain, atau kebenaran yang kau sampaikan kepada saya, walaupun benar apa yang kau sampaikan, namun itu menelanjangi saya atau mempermalukan saya di hadapan orang lain, maka itu kan saya tidak akan pernah. Itu perkataan indah dari beliau. Olehnya itu, kritikan ini sangat perlu untuk kemudian kita lakukan, namun dengan cara-cara adab-adab yang baik tentunya. Dengan tidak mempermalukan orang lain, dengan tidak menyinggung perasaan orang lain, dan seterusnya.
1: Baik, iya. Ya. Baik, Pak Ustadz. Untuk di pagi hari ini juga kami membuka layanan telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821-9483-0965. Sekali lagi di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung melalui via WhatsApp kami ataupun via telepon. Sekali lagi kami perguna di 0821-9483-0965. Baik, Pak Ustadz. Seperti tadi yang kita dikatakan bahwa ada adab yang dijunjung tinggi untuk menyampaikan pendapat. Nah, lantas bagaimana ini membedakan antara kejujuran, antara kritik dan juga ucapan yang menyakiti hati nih, Pak Ustadz?
0: Iya. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang panutan yang senantiasa kita menjadi patron untuk kemudian selalu kita mencontoh pribadi beliau, ya, memberikan sebuah nasihat yang baik melalui hadis-hadis yang sahih tentunya yang dapat dipertanggungjawabkan. Nabi SAW mengatakan, biasakanlah kalian untuk berkata jujur, berkata baik, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, dan jauhilah sikap, ucapan, kebohongan, kedustaan itu. Karena kedustaan itu membawa kepada al-fujur. Apa itu al-fujur? Yaitu keburukan. Ya, sesuatu yang tercelah dalam Islam. Itu namanya al-fujur. Dan al-fujur itu, keburukan itu, sifat-sifat tercelah itu membawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengantarkan seseorang kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam Islam juga sangat diatur bagaimana kita memberikan pandangan-pandangan, ide-ide positif yang baik kepada orang lain, misalnya dalam sebuah musyawarah, dalam sebuah rapat-rapat, yang tentunya tidak menyakiti perasaan orang lain, yang sifatnya membangun, yang sifatnya memberikan inovasi-inovasi yang baik tentunya. Ya, yang tentunya dalam hal ini, ya, kritikan yang kita sampaikan sekali lagi adalah kritikan yang tidak mengandung unsur-unsur yang mengandung konflik, yang mengandung unsur perpecahan di antara sama kita. Karena ketika itu terjadi, maka disinilah perlu untuk kemudian pentingnya menyampaikan dengan cara-cara yang baik, adab yang baik. Ya, kita boleh mengkritik pemimpin misalnya, boleh, tetapi dengan cara yang baik, bukan cara-cara yang anarkis, bukan cara-cara dengan melontarkan perkataan-perkataan mengandung huru-hara, mengandung sebuah
1: mengujar kebencian ya.
0: Iya, kebencian. Ya, boleh kita mengkritik orang lain, boleh kita mengkritik pemimpin, tapi sekali lagi, ya, itu semua diatur dalam Islam. Bagaimana cara pengaturan Islam dalam hal ini adalah tentunya dengan adab yang baik. Ya, Imam Bukhari rahimahullah taala, ya, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu bab beliau, ya, dalam bukunya beliau, di antara kitab-kitab yang beliau yang begitu banyak ribuan, beliau menulis bab, satu khusus bab tentang, ya, adab, menjaga adab ini. Ya, bagaimana itu adab sangat diperlukan dalam Islam. Nah, salah satu adab yang baik adalah yaitu penyampaian ucapan yang menyenangkan hati orang lain. Karena satu perkataan yang kita sampaikan dan itu memberikan kesenangan, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, dan memberikan kecintaan orang lain dari apa yang kita sampaikan, itu merupakan satu sedekah kepada orang lain dari kita yang kita sampaikan.
1: Baik, ya, untuk itu pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon kami atau WhatsApp di 0821-9483-0965 di pagi hari ini dengan narasumber kita yaitu Ustadz Syahwan Sidupa. Untuk di pagi hari ini pendengar, terkait dengan topik kita, terkait lisan yang terjaga dan hati yang terpelihara. Anda bisa bergabung bersama kami sekali lagi di 0821-9483-0965. Sekali lagi 0821-9483-0965. Baik, Pak Ustadz, ini dalam pandangan Islam sendiri, seberapa besar sebenarnya pengaruh iri, pengaruh dengki, pengaruh marah, dan juga prasangka terhadap ucapan kita sehingga ini mungkin yang bisa menyakiti hati orang lain, ini Pak Ustaz. Ini dalam pandangan Islam seberapa besar sebenarnya pengaruhnya?
0: Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat surah yang ke-49, Allah menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni." Jauhilah dari kalian, ya, prasangka-prasangka. Ya. Jauhi dari kalian prasangka-prasangka. Begitu juga iri. Tidak, apakah semua iri itu tercela? Ya, dalam Islam ada iri yang tidak tercela. Ada iri yang tidak tercela. Atau bahasa kita dengki. Ya, dengki kepada orang lain, tidak senang nikmat itu, kebahagiaan itu ada pada orang lain. Ya, harus berpindah ke orang lain, atau misalnya kenapa harus dia, ya? Kenapa harus dia mendapatkan nikmat itu, misalnya jabatan, posisi itu, kenapa bukan saya? Ini merupakan, ya, sesuatu yang tercela dalam Islam. Ya, salah satu iri yang tidak dibenci dalam Islam misalnya, ya, dalam persoalan-persoalan kebaikan. Kebaikan boleh kita iri kepada orang lain misalnya. Kenapa dia bisa melaksanakan sholat 5 waktu? Ya, saya tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Saya harus terpacu juga dong seperti dia. Ini boleh dalam Islam, ya. Kenapa dia bisa melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis? Kenapa saya tidak bisa? Ini boleh dalam Islam. Boleh kita tanamkan dalam hati kita seperti ini. Kenapa dia bisa melakukan kebaikan, ketaatan ini? Kenapa dia bisa datang ke masjid sholat 5 waktu? Saya tidak bisa. Saya harus juga bisa dong seperti dia. Ini boleh dalam Islam. Ya. Tetapi ada iri-iri dalam Islam yang iri itu menyebabkan kebaikan kita akan habis. Ya. Seperti kata Rasulullah SAW, api yang membakar, ya, kayu bakar. Ya, bagaimana api itu bisa melahap semua kayu bakar, habis kebaikan-kebaikan kita. Ketika kita misalnya iri kepada orang lain, dengki kepada orang lain, ya, melalui mungkin juga perkataan-perkataan kita yang tidak menyenangkan kepada orang lain, ya, misalnya dari segi dunia, tidak boleh kita iri dari segi dunia kepada orang lain, misalnya kenapa dia baru 1 tahun misalnya, atau misalnya belum berapa tahun dia sudah dapat posisi, ya, saya yang sudah bertahun-tahun di tempat ini, ya, tidak pernah dipromosikan, ya, oleh manajemen misalnya, maka ini tidak boleh dalam Islam kita iri seperti itu, ya. Jadi nikmat orang lain, ya, itu sekali-kali dalam Islam tidak boleh kita iri, tidak boleh kita dengki. Yang ketika itu terjadi, maka sudah dapat dipastikan, ya, maka lisan yang keluar dari mulut kita, lisan yang keluar dari antara kedua orang kita ini, itu mulut kita, itu pasti akan sesuatu produk-produk yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dia begitu itu, ya. Ya, mungkin dia cari muka dengan pimpinan, cari muka dengan bos. Itu sesuatu yang kemudian yang terjadi dalam Islam. Ya, seperti itu.
1: Baik, ya Pak Ustadz, ini sebenarnya bagaimana caranya kita untuk bisa menjaga hati agar kiranya tidak mudah berprasangka buruk kepada orang lain ini Pak Ustadz, karena ini merupakan bagian dari menjaga hati juga ya Pak Ustadz.
0: Iya, yang pertama mari kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan surga, berupa adanya akhirat, negeri akhirat, berupa adanya nikmat dan azab kubur nantinya ketika kita meninggal. Ketika kita menyadari ini, ketika kita sadar akan konsep ini, maka kita akan tidak pernah iri kepada orang lain. Kenapa? Karena memang bukan dunia ini bukan tempat kita kekal abadi di sini. Ada negeri akhirat yang kemudian yang akan menanti kita menjadi kehidupan yang abadi yang selama-lamanya. Ya, itu yang pertama. Kita kembali kepada Allah, kita sadar bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara. Oh iya, untuk apa kita iri kepada orang lain? Misalnya dia diberikan nikmat, ya, berupa dunia, ya, berupa harta yang banyak, pasti akan jadi hisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan kekayaannya nanti di akhirat.
1: Baik.
0: Ya. Ya, kenapa kita harus iri? Kita yang mungkin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak juga berkecukup, artinya kaya amat, tapi paling tidak kita cukup diberikan. Kita merasa qanaah. Kita merasa cukup apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentunya kadar antara orang yang diberikan harta yang banyak dengan kadar dengan orang yang diberikan harta yang pas-pasan, tentunya di akhirat nanti itu penghisapannya, proses penghisapannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan berbeda. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat. Ya. Sehingga dia ditanya oleh 4 persoalan hatta yurba'a. Ya, sehingga ditanya dia oleh 4 persoalan. Di antara 4 pertanyaan itu yang Allah berikan adalah min an malihi fi maktasabahu wa fi ma anfaqahu. Hartanya dari mana engkau dapatkan dan dari mana engkau belanjakan. Nah, itu di dunia. Kalau kita bisa mampu mengelola harta ini dengan baik, yang tentunya ya kita juga akan bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, ya, sekali lagi, ya, tidak ada sebenarnya kita perlu untuk iri. Jabatan yang dia dapatkan juga itu juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia ini.
1: Baik, ya Pak Ustadz, di era digital yang semakin maju saat ini, tentunya di era media sosial merupakan salah satu wadah masyarakat kita itu berkomunikasi. Lah, tentu menjaga lisan juga berarti menjaga tulisan, baik itu komentar maupun unggahan. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap ketika menerima informasi yang belum tentu benar tentang orang lain ini Pak Ustadz?
0: Iya, tentunya Islam ya, sangat memberikan solusi yang terbaik dalam persoalan ketika kita menerima sebuah berita yang belum tentu benarnya atau istilah kita hoax, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian sebuah informasi, sebuah berita dari orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, fatabayyanu. Ini konsep Al-Quran, konsep wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu fatabayyanu? Maka cross-checklah terlebih dahulu. Periksalah terlebih dahulu informasi berita itu. Jadi kita ketika ada sebuah berita yang belum tentu benarnya, ya, maka kita yang pertama adalah mari kita periksa, kita cross check dulu apakah benar berita ini atau seperti apa. Ya, fatabayyanu. Ini konsep Al-Qur'an, konsep wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus periksa dulu, kita harus cross check dulu. Ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi, apakah itu di tempat kerja kita, apa kemudian apa begitu juga kita bersosialisasi bermasyarakat, ketika ada informasi yang kemudian sampai kepada kita, misalnya kau itu misalnya dibilang kok begini, masa aku dibilang seperti itu kemarin, nah, misalnya kan, ini contoh-contoh ya, orang-orang tidak suka kepada kita juga terkadang juga ada adu domba saling melakukan perselisihan antara satu dengan yang lain. Kita yang menerima informasi itu, berita itu dari seseorang atau dari media, maka kita periksa dulu, kita cek dulu kebenarannya. Tidak bisa kita langsung menjustis, memvonis, ya langsung memberikan sebuah tindakan, apalagi tindakan-tindakan yang frontal. Tidak boleh dalam Islam. Yeah. Ya, jadi satu hal pesan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran, wahyu dari Allah, yaitu kita harus memeriksa dulu, melihat dulu kebenaran dari informasi itu.
1: Baik. Iya, Pak Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari kan biasanya kita bercanda, bersenda gurau. Ini biasanya tanpa kita sadari kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan orang lain, yang mungkin menyakiti perasaan orang lain. Nah, jika itu sudah terlanjur terjadi, Pak Ustadz, sebaiknya apa yang harus kita lakukan?
0: Ya, tentunya sebagai seorang muslim yang baik adalah kita tentunya memohon maaf kepada orang yang kemudian yang kita sakiti lewat lisan-lisan kita yang tidak terjaga, lisan-lisan kita yang tidak terkontrol. Ya, kita sebagai seorang yang mengaku kesalahan itu, yang mengakui kesalahan itu dan itu benar yang kita lakukan dan sehingga membuat orang lain terluka dari ucapan kita, dari tindakan kita. Ya, yaitu yang pertama dan utama adalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah tidak cukup kita beristighfar kepada Allah, tentunya juga kita memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Yaitu kita datang kepada dia, ya, kita meminta maaf kepada dia, ya. Kalau bisa bukan di telepon atau bukan di WhatsApp, ya. Tetapi kita langsung datang menemui dia, apakah itu di rumahnya atau di mana yang kemudian kita membuat sebuah kesepakatan, sehingga jangan berlarut-larut dari persoalan, dari masalah yang kemudian yang kita lakukan sehingga tidak terselesaikan dengan baik. Ada masalah, ada sebuah problem dari persoalan hati, dari persoalan lisan yang kita tidak bisa jaga, maka segera selesaikan itu dengan cara-cara yang ahsan, cara-cara yang baik tentunya. Baik. Ya, yaitu meminta maaf kepada orang yang kita pernah sakiti.
1: Baik. Ya, ini poster tadi yang masuk di via WhatsApp kami dari Rahayu. Ini bertanya, mana yang lebih sulit sebenarnya? Menahan lisan ketika marah atau membersihkan hati dari rasa dendam?
0: Iya. Masya Allah. Tentunya ini kedua-duanya sangat memang kembali lagi kepada kondisi hati seseorang, ya, Ibu. Ketika hati itu semakin baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya sikap-sikap seperti itu adalah semuanya kita harus jauhi sebenarnya. Ya, semuanya kita harus jauhi. Menahan amarah itu sangat sangat mempunyai keutamaan penting dalam Islam, mempunyai kedudukan tertinggi dalam Islam. Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, siapa yang mampu menjaga amarahnya, menahan amarahnya, ya, sebenarnya dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Dia mampu untuk membalas, ya, dari orang-orang yang menyakiti dia. Dia mampu untuk membalas itu, kemudian dia menahan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan, kelezatan iman dalam hatinya. Iya. Ini juga salah satu keutamaan dari menjaga amarah. Menjaga kita tidak gampang baper misalnya, tidak gampang emosional. Ya, tentunya ini sangat berat, sangat berat. Iya, tapi bukan berarti tidak bisa. Iya. Karena faktor kebiasaan, ya, faktor doa yang kemudian juga sangat menentukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hati kita diberikan kelembutan, supaya hati kita ini diberikan ketenangan ketika menghadapi sesuatu. Bagaimana seorang sahabat datang kepada Nabi, ya, sahabat ini meminta kepada Nabi untuk diberikan nasihat. Ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Maka Nabi mengatakan, la taqdab, jangan engkau mudah marah. Kemudian apalagi ya Rasulullah, la taqdab, jangan engkau mudah marah. Kemudian apalagi ya Rasulullah, kemudian la taqdab, jangan engkau mudah marah. Tiga kali Nabi mengatakan, ya, kepada sahabat ini agar amarah itu dijaga, tidak gampang untuk kemudian kita melampiaskan emosi kita. Namun sekali lagi, saya ingin mengatakan bahwasanya ini berat, tapi tidak ada yang berat, ya, tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu hamba itu bersungguh-sungguh untuk kemudian menjaga konsistensi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Ya Pak Ustadz, tentunya sebagai apalagi orang tua ya saat ini pasti ingin mengajarkan kepada anak-anaknya sehingga mengajarkan sejak dini sehingga bisa anak-anak ini bisa lebih paham, bisa lebih mengerti bahwa menjaga lisan itu sangat penting, apalagi menjaga hati seseorang dan hati kita sendiri juga itu sangat penting. Lalu bagaimana sebenarnya peran keluarga dalam mengajarkan anak-anak agar dapat berbicara santun dan juga dapat menghargai orang lain? Ini seperti apa peran keluarga dalam pandangan Islam, Pak Ustadz?
0: Baik. Peranan keluarga dalam Islam itu sangat penting juga, Ibu, dalam pembentukan bagaimana kondisi agar suasana hati ini, agar suasana lisan ini juga dapat terjaga dengan baik tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Quran surah At-Tahrim, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ya, jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga kepada kita, jaga diri kita dari siksaan api neraka, kita dulu pribadi kemudian keluarga. Ya, salah satu bentuk penjagaan diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dari siksaannya Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita bisa menjaga lisan. Bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai yang baik, ya, kepada keluarga kita, ya, kepada anak-anak kita terkait dengan menjaga lisan itu sendiri.
1: Baik. Iya, ya, Pak Ustaz.
0: Salah satu.
1: Iya. Ya.
0: Silakan.
1: Iya, lanjut ya, Pak Ustaz.
0: Iya, salah satu indikatornya adalah, iya, kepada orang tua dulu, memberikan suri teladan yang baik kepada anak-anaknya.
1: Betul.
0: Iya, bagaimana mungkin dia mengejarkan kepada anaknya sehingga kalau orang tuanya sendiri juga mampu berkata kasar, membentak misalnya, memberikan ucapan-ucapan yang menyakiti perasaan kepada anggota keluarganya. Iya. Jadi yang menjadi patokan pertama, ya, ukurannya adalah kepada pemimpin keluarga, mulai dari ayah, iya, dan ibu. Ini yang pertama, sehingga itu kemudian bisa dibiasakan oleh orang tua itu kepada anaknya, memberikan kelemah lembutan, memberikan kasih sayang dengan ucapan-ucapan yang baik, ya, tentu juga akan memberikan dampak kepada anak-anak dalam anggota keluarga itu sendiri. Yang kedua adalah pentingnya juga memberikan pemahaman agama, memberikan edukasi, memberikan pelajaran agama. Tidak cukup hanya di sekolah mereka. Berapa jam mereka belajar agama di sekolah mereka? Tidak banyak. Ya, yang terpenting, yang terbanyak, pendidikan, edukasi, nilai-nilai keagamaan itu, yang saya maksud dengan nilai keagamaan Islam adalah di rumah keluarga kita. Ya, ini kadang-kadang dilupakan oleh para orang tua, saking sibuknya bekerja, saking sibuknya mencari harta, ya, mencari penghasilan, tetapi dia lupa pelajaran agama, pemberian edukasi pendidikan agama kepada anggota keluarga itu juga sangat penting. Karena inilah bentuk penjagaan kita dari api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu dari bahan api neraka. Sehingga kalau ini lepas kontrol, kalau ini tidak selalu diberikan edukasi yang baik, pelajaran yang baik kepada anak-anaknya, maka ini juga akan dapat mempengaruhi di sekolahnya, di tempat bermainnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira dua poin itu sangat penting, Bu.
1: Artinya, Pak Ustadz,
0: pertama adalah...
1: Ya, artinya Pak Ustadz, ini keluarga ini, lingkungan keluarga ini memiliki dampak yang sangat besar ya dalam menjaga ucapan dan hati, terutama ini diajarkan sejak dini, Pak Ustadz.
0: Sangat memberikan dampak yang sangat besar, Ibu. Sangat memberikan dampak yang besar. Keluarga adalah sebagai madrasah yang pertama, ya, dalam pembentukan karakter itu, dalam pembentukan menjaga lisan itu, ya. Orang tua sangat berperan penting. Ya, seorang ayah berperan penting dalam memberikan uswatun hasanah kepada anak-anaknya. Seorang ibu juga sebagai anggota keluarga juga sangat berperan penting juga dalam memberikan edukasi, pelajaran-pelajaran yang baik tentang menjaga lisan, tentang bagaimana kita berucap, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya, sebuah kaidah mengatakan, salamatul insan fil hibsil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung seperti apa dia menjaga lisannya. Ini yang selalu diberikan kepada anggota keluarga. Itu tiap hari kita berikan itu. Ya, tidak bosan, tidak jenuh. Ya, walaupun misalnya kadang-kadang ada seorang anak, ya itu terus saja mama sampaikan. Tetapi ini penting. Ini penting. Ya, karena kalau ini tidak senantiasa diberikan, tidak senantiasa diberikan porsi yang besar dalam edukasi pendidikan menjaga lisan itu sendiri, maka tentunya bisa saja dalam keluarga itu seorang anak itu dapat membentak orang tuanya. Seorang anak itu dapat berkata kasar kepada orang tuanya. Seorang anak itu dapat memberikan perlakuan yang tidak baik melalui lisannya kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dari orang tua itulah yang kemudian ya sebagai penentu anak itu bisa berkata baik atau dia berkata yang kemudian yang dapat melukai perasaan orang tuanya, begitu juga perasaan kepada orang lain.
1: Baik. Baik, Pak Ustadz, di pagi hari ini kita sudah mendekati di penghujung waktu. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli, agar kiranya kita bisa dapat menjaga lisan dan juga bisa memelihara hati dengan baik, sehingga tidak serta-merta apa yang kita sampaikan sesuka hatinya kita menyampaikan, tetapi tidak mengingat bahwa apakah yang kita sampaikan ini bisa menyinggung atau mungkin bisa menyakiti hati orang lain. Silakan, Pak Ustadz.
0: Iya. Yang pertama, kita kembali kepada pribadi, personality kepada orang-orang tersebut, bahwa kita sebagai orang-orang yang insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya lisan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Nabi memberikan sebuah gambaran bagaimana ada seseorang yang kemudian yang berkata, yang berucap, sementara orang itu tidak menganggap remeh saja, hanya angin berlalu saja dari ucapan dari yang dia sampaikan, namun ucapan itu akan menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang yang ucapannya yang dianggap remeh begitu, sebaliknya juga ucapan yang mengandung, sehingga ucapan itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan ucapan itu juga itu akan mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah kita sebagai seorang muslim juga bagaimana lisan ini ya sebagai pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kata peribahasa lisan itu, lidah itu tidak bertulang, namun kemudian dia bisa memberikan dampak yang besar, kebaikan yang besar bagi kita ketika kita bisa mampu mengontrol dia, menjaga dia dengan sebaik-baiknya atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga dapat memberikan dampak efek yang buruk, dampak efek yang tercela ketika pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama lisan ini tidak dijaga dengan baik. Yang tentunya gambaran seseorang itu, pribadi seseorang itu adalah tergantung seperti apa ya dia menjaga lisannya. Ketika lisan itu dia selalu diarahkan, yang keluar adalah sesuatu yang disenangi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap ucapan-ucapannya, maka juga itu akan menghasilkan juga ya output yang baik bagi perilakunya. Namun sebaliknya, jika yang keluar produk-produk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan cacian makian, hinaan kepada orang lain, tentunya juga akan berpengaruh pembentukan kepada pribadi orang tersebut.
1: Ya. Baik. Iya, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Mutiara Religi pagi hari ini, Pak Ustadz. Semoga apa yang kita sampaikan di pagi ini, yang Pak Ustadz sampaikan di pagi hari ini, bisa bermanfaat untuk pendengar Pro 1 RRI Tori-Tori khususnya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Mutiara Religi Pagi di pagi hari ini bersama narasumber kita, Ustadz Syahwan Sidupa, yang telah memberikan pemaparannya terkait dengan lisan yang terjaga, hati yang terpelihara. Sebelum berbicara, sudahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ucapan ini benar, apakah ucapan ini perlu, dan apakah ucapan ini tidak menyakiti hati orang lain, sehingga kita bisa lebih menjaga lisan kita dan juga tetap memelihara hati kita untuk tidak merasa dengki terhadap orang lain. Mungkin diam menjadi pilihan terbaik ketika sedang emosi daripada kita mengeluarkan kata-kata yang akhirnya berujung pada rasa sakit yang diterima oleh orang lain. Untuk itu pendengar di Mutiara Religi pagi hari ini, kami cukupkan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli.

0: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Alhamdulillah, aih, untung kasihan saya enggak jadi bapak pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
2: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kok bapak pinjam di aplikasi begitu? Bahaya tahu yang begitu.
1: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bekeng menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali, hampir saya tergoda leh dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
2: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu terdaftar tidak di OJK.
1: OJK? Apa itu OJK?
2: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh no, makanya itu.
1: Oh, begitu kah?
3: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli dengan Warta Berita Daerah.
1: Ya, yang kami lakukan ya tetap kami kontrol, dan di waktu-waktu ini sudah kami lakukan untuk di beberapa wilayah itu sudah kita mengfungsikan jaringan-jaringan itu untuk digilir.
2: Kami berharap atas nama Ketua Katena ini sudah bisa dimanfaatkan oleh pengelola yang ditunjuk selaku pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Ini kan di Tuli-Tuli ini ada dua.
3: Karena sekarang itu beras-beras lokal agak naik juga, agak naik harganya. Kalau lagi sulit beras, karena beras-beras dari Parigi itu, Polai itu agak mahal. Makanya kita biasa ambil beras-beras dari selatan juga. Biasanya kalau kita cadangan saya ada 50% selatan, 50% yang dari lokal sendiri.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya. Pondok pesantren bukanlah tempat bagi perbaikan anak-anak nakal, melainkan untuk menciptakan generasi yang unggul dan akhlakul harimal yang baik. Serta akan diakhiri dengan wawancara pagi ini bersama masyarakat Buol, menyoroti keberadaan studio kolaborasi RRI Buol yang beroperasi beberapa tahun terakhir di Kabupaten Buol. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Seliwati Daimanampa. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Warta Berita Daerah pagi hari ini kami awali dengan informasi terkait krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol. Tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, namun juga mulai berdampak pada pelayanan kesehatan. Salah satunya di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Biau, yang turut menghadapi keterbatasan ketersediaan air bersih dalam mendukung aktivitas dan pelayanan kesehatan. Selengkapnya kita akan ikuti laporan Sardono dari Kabupaten Buol.
4: Krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga berdampak pada pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Biau. Kepala Puskesmas Biau, Jasman SKM, kepada RRI menyebut saat ini pasokan air bersih dari PDAM ke Puskesmas sudah tidak lagi maksimal dengan debit air yang sangat kecil, sementara kebutuhan air di Puskesmas cukup tinggi. Air tidak hanya dibutuhkan untuk kebersihan toilet, tetapi juga untuk menunjang pelayanan kesehatan, mulai dari poli gigi hingga poli bersalin. Untuk mengatasi kebutuhan air di tengah musim kemarau saat ini, pihak Puskesmas Biau memanfaatkan air dari sumur suntik atau sumur bor.
5: Pengurangan debit air. Termasuk kami di Puskesmas itu, saat ini kami tinggal menggunakan sumur suntik karena air yang dari pam itu tidak mencukupi untuk pelayanan di Puskesmas. Apalagi di Puskesmas ini kan ada pelayanan untuk di poli gigi menggunakan air banyak. Kemudian di ruang bersalin itu menggunakan air yang banyak, kemudian di lab laboratorium untuk pemeriksaan urin itu banyak menggunakan air. Makanya karena kami kekurangan air juga di Puskesmas, maka kami menggunakan sumur suntik saat ini.
4: Sementara itu, Kepala Bagian Teknik PDAM Otanang Kabupaten Buol, Firman, mengatakan kemarau panjang menyebabkan penurunan drastis debit sumber air PDAM hingga mencapai 60%. Penurunan debit air tersebut berdampak pada kurang maksimalnya penyaluran air ke sejumlah wilayah dalam kota Buol. Kondisi tersebut diatasi dengan mengatur waktu pendistribusian air, yakni pada siang dan malam hari, agar pelayanan air bersih tetap dapat dilakukan kepada masyarakat.
1: Hampir semua sumber ini sudah mengalami kekurangan debit air dari pelayanan untuk kota maupun ke IKK itu atau desa kecamatan itu. Ya, yang kami lakukan ya tetap kami kontrol, dan di waktu-waktu ini sudah kami lakukan untuk di beberapa wilayah itu sudah kita mengfungsikan jaringan-jaringan itu untuk digilir. Kayak di Kelurahan Kali itu kita digilir di 12 jam sama Kelurahan Leok 2.
4: Di tengah krisis air bersih akibat kemarau panjang saat ini, masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara bijak. Masyarakat juga diminta mematikan keran air jika sudah tidak digunakan, sehingga ketersediaan air yang terbatas dapat didistribusikan secara merata kepada seluruh warga.
0: Program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu perhatian dalam upaya penguatan kehidupan masyarakat pesisir, termasuk di Kabupaten Toli-Toli. Program yang merupakan bagian dari agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan, produktivitas, serta penguatan ekonomi masyarakat nelayan. Lantas bagaimana para nelayan di Toli-Toli memandang program tersebut dan apa harapan mereka terhadap pelaksanaan di daerah? Hal ini akan dibahas dalam wawancara reporter Arfian Syah bersama Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Toli-Toli Taufik berikut ini.
6: Kita berbincang singkat bagaimana mungkin progres dari Kampung Nelayan Merah Putih mungkin dari sudut pandang para nelayan. Silakan mungkin Bapak Taufik bisa menyampaikan pandangannya.
2: Ya. Jadi saya Taufik selaku Ketua KTNA, jika ditanya terkait dengan keberadaan ataupun pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Kabupaten Toli-Toli, tentu saya atas nama pribadi dan lembaga KTNA menyampaikan ini cukup baik dan sangat membantu kepada masyarakat nelayan khususnya. Nah, tinggal mungkin Kampung Nelayan Merah Putih ini seharusnya yang ada di Dampal Utara itu mestinya sudah bisa difungsikan. Kalau misalnya fasilitas dan infrastrukturnya yang ada di Kampung Nelayan Merah Putih, khususnya di desa Banagan itu sudah lengkap, maka kami berharap atas nama Ketua KTNA, ini sudah bisa dimanfaatkan oleh pengelola yang ditunjuk selaku pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Ini kan di Toli-Toli ini ada dua. Satu sementara proses pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Desa Laulalang. Harapannya saya ini bisa benar-benar difungsikan sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah pusat, Presiden Bapak Prabowo ini bisa betul-betul terrealisasi dan bisa dirasakan manfaatnya secara positif khususnya masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
6: Artinya mungkin seperti yang Bapak Taufik katakan tadi, yang di Banagan ini sebenarnya apa sih yang membuat belum aktif atau mungkin belum beroperasi?
2: Kalau berdasarkan dengan hasil kunjungan saya beberapa bulan kemarin, memang ada beberapa infrastruktur yang belum lengkap. Saya tidak tahu kalau 2 atau 1 bulan kemarin, dan saya belum monitor 1 bulan terakhir ini. Tetapi saya paling tidak berharap ketika misalnya infrastrukturnya lengkap, maka pengelola yang ditunjuk untuk mengelola Kampung Nelayan Merah Putih ini betul-betul bisa dimanfaatkan. Itu harapan saya sebenarnya. Sehingga tidak menjadi sesuatu hal yang mubazir. Kan sayang misalnya di tengah efisiensi, kemudian di sisi lain masyarakat butuh pembangunan ini, pembangunan itu. Sementara ada dana yang sekian miliar misalnya yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, yang sudah dibangun, kemudian dibantu infrastruktur, kemudian kasihan kalau tidak dimanfaatkan.
6: Berarti dari KTNA Toli-Toli sendiri komitmen untuk mensupport program tersebut?
2: Ya, saya atas nama Ketua KTNA Kabupaten Toli tentu mensupport. Karena memang betul-betul itu menjadi harapan masyarakat nelayan khususnya. Karena Kampung Nelayan Merah Putih itu fasilitas dan infrastrukturnya itu cukup lengkap. Ada cold storage, ada pabrik esnya, ada kapalnya, ada perahunya. Nah, hal-hal yang demikian itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat nelayan Kabupaten Toli-Toli. Dan berharap itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ditunjuk selaku pengelola yang ada di Kampung Nelayan Merah Putih itu.
6: Oke, baik, itu dia wawancara singkat saya bersama Bapak Taufik selaku Ketua KTNA Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fenomena El Nino mulai menekankan pasokan, maksud kami mulai menekan pasokan dan harga beras lokal di Kota Palu. Sejumlah pedagang mengaku stok beras lokal saat ini mulai berkurang dibandingkan kondisi sebelumnya. Susanti Akataba melaporkan.
7: Salah seorang pedagang beras di Kota Palu, Wawan, mengatakan berkurangnya pasokan mulai berdampak terhadap kenaikan harga, terutama beras lokal yang diperoleh langsung dari penggilingan padi. Menurutnya, harga beras lokal di tingkat penggilingan kini telah mencapai lebih dari Rp14.000 per kilogram, tergantung jenis dan kondisi beras. Kenaikan harga di tingkat penggilingan menyebabkan pedagang harus menyesuaikan harga jual kepada konsumen. Beras lokal saat ini dijual sekitar Rp16.000 per kilogram dari harga normal yang sebelumnya berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp15.500 per kilogram. Selain harga yang meningkat, kualitas beras lokal yang diperoleh pedagang juga mulai mengalami penurunan. Untuk menjaga ketersediaan stok, pedagang kini mendatangkan beras dari luar daerah sebagai tambahan pasokan.
3: Karena sekarang itu beras-beras lokal agak naik juga, agak naik harganya. Kalau dilihat lagi sulit beras, karena beras-beras dari Parigi itu, sekolah itu agak mahal. Makanya kita biasa ambil beras-beras dari selatan juga. Biasa kalau kita cadangan saya ada 50% selatan, 50% yang dari lokal sendiri.
7: Wawan berharap kondisi cuaca kembali stabil sehingga produksi dan pasokan beras lokal dapat kembali normal. Mengingat mayoritas petani pemasok beras masih mengandalkan curah hujan dalam proses produksi. Musim kemarau diakui juga mulai dirasakan hingga tingkat pedagang dengan berkurangnya pasokan, kenaikan harga, maupun penurunan kualitas beras lokal. Susanti Akataba melaporkan.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.

0: Wahida AB Pangeran saat diwawancara RRI mengungkapkan, bantuan sosial pangan daerah atau PANADA merupakan program Gubernur Sulawesi Tengah yang terbungkus ke dalam program Berani Sejahtera, di mana untuk Kabupaten Toli-Toli pada program PANADA mendapatkan kuota atau jatah sebanyak 129 orang lanjut usia lansia. Namun setelah dilakukan verifikasi, hanya 128 orang yang berhak menerima bantuan tersebut. Sementara disabilitas, daerah ini mendapat kuota sebanyak 60 orang, layak menerima hanya 59 orang, sehingga jumlah secara keseluruhan yang layak menerima di daerah ini sebanyak 187 orang. Penyaluran PANADA dilaksanakan selama 6 hari berturut-turut dengan penerima tersebar di 7 kecamatan sekabupaten Toli-Toli.
1: Tersebar di 7 kecamatan. Kita mulai dari hari Selasa tanggal 22 sampai hari ini terakhir, Pak. Mulai dari Baolan, kemudian ke Kecamatan Galang, kemudian kita ke Dampal Selatan, Dampal Utara, kemudian ke Lampasio kemarin, dan terakhir ini di Toli-Toli Utara dengan Dako Pamean.
0: Menurutnya, bantuan pangan daerah PANADA dikucurkan hanya selama 10 bulan dan saat ini telah memasuki tahap pertama dengan penerima mendapatkan Rp800.000 alokasi 4 bulan. Bantuan PANADA sendiri dikucurkan dari Maret hingga Desember 2026 atau selama 10 bulan dengan total keseluruhan jumlah penerima sebanyak 187 orang.
1: Secara keseluruhan 187 orang, Pak. Lansianya 128, kemudian disabilitas penyandang disabilitasnya 59 orang.
2: Iya.
1: Tujuannya untuk memberikan kebutuhan dasar pangan daerah pada lansia dan penyandang disabilitas, Pak.
0: Penyaluran bantuan pangan daerah PANADA dilakukan dalam dua tahapan, di mana tahap pertama sebanyak 4 bulan. Diharapkan ke depan kuota atau jumlah penerima PANADA dapat bertambah agar lansia serta penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan memperoleh bantuan tahun berikutnya, guna peningkatan taraf dan derajat kesejahteraan lansia serta disabilitas yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
3: Momentum Hari Sarjana 29 September dinilai tidak hanya menjadi bentuk pengakuan terhadap pencapaian akademik seseorang, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mendorong para lulusan agar terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Mengenai hal tersebut, Martina Musadi melaporkan.
4: Akademisi Universitas Tadulako Untad Palu Muhammad Nur Sangaji menilai status sebagai seorang sarjana harus diikuti dengan kemampuan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di tengah kehidupan masyarakat. Hari Sarjana juga diharapkan menjadi pengingat bagi para pemuda dan pemudi, khususnya lulusan perguruan tinggi agar tidak berhenti belajar setelah menyelesaikan pendidikan formal. Menurutnya, lulusan perguruan tinggi perlu memiliki integritas, inisiatif, serta kemauan untuk terus mengembangkan kemampuan di tengah perubahan dan tantangan yang semakin kompleks.
5: Harus melahirkan orang-orang yang punya inisiatif yang sangat kuat, begitu. Inisiatif itu bahasa yang lain adalah orang yang punya akal. Bahasa yang lain lagi adalah orang yang tidak gampang menyerah, gitu. Never give up.
4: Dijelaskan, sarjana yang hebat adalah sarjana yang tidak hanya mengharapkan keuntungan melalui talenta melakukan usaha, namun lebih kepada tidak mudah menyerah, menjadi karakter dan sifat yang mendasar.
5: Jadi sarjana yang hebat itu adalah sarjana yang tidak hanya mengharapkan keberuntungan, tentu saja melalui usaha yang sangat kuat, diikuti dengan talenta, gitu ya. Usaha itu ada di atas 30%, tapi di atas 50% itu adalah tidak gampang menyerah.
4: Muhammad Nur Sangaji berharap para lulusan sarjana tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Dengan semangat tersebut, momentum Hari Sarjana diharapkan dapat menjadi pemacu bagi generasi muda untuk terus belajar, berkarya, berinovasi, serta mengambil peran dalam pembangunan daerah dan bangsa.
3: Para orang tua di Toli-Toli diminta untuk proaktif dalam memberikan pendidikan yang layak bagi anak, dengan tetap mempercayakan kepada pondok pesantren sebagai pusat menimba ilmu. Datra Hasan melaporkan.
6: Para orang tua di Toli-Toli diminta untuk proaktif dalam memberikan pendidikan yang layak bagi anak, dengan tetap mempercayakan kepada pondok pesantren sebagai pusat menimba ilmu. Dengan tidak ada anggapan memasukkan anak ke pondok pesantren karena disebabkan kenakalan anak. Pimpinan pondok pesantren Sirajul Ma'ruf Dapalaki Mujib kepada RRI mengatakan, alasan orang tua untuk memasukkan anak ke pondok pesantren karena kenakalan tidaklah baik, mengingat pondok pesantren tetap menjadi bagian terpenting dalam pembangunan umat. Menurutnya, pondok pesantren bukanlah tempat bagi perbaikan anak-anak nakal, melainkan untuk menciptakan generasi yang unggul dengan akhlakul karimah yang baik, sehingga dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya selain pondok pesantren.
7: Menganggap bahwa pondok pesantren ini sebagai montir, ya, sebagai bengkel, reparasi, jadi tempat-tempat yang rusak semua. Toh padahal kita ingat bahwa materi yang disampaikan di pondok pesantren itu luar biasa. Mulai ilmu alatnya, mulai fikihnya, mulai tauhidnya, dan di situ ada namanya baksul masail, sejauh mana menghadapi problematika masyarakat modernisasi saat ini. Jadi perlu dengan adanya intelektual yang betul-betul.
6: Menurutnya, jika anak didik masuk pesantren, para orang tua hendaknya memberikan

0: dukungan dan pengawasan yang baik sehingga anak tidak terkesan hanya dititipkan begitu saja, namun tetap mendapatkan bimbingan akhlak dari orang tua sehingga ilmu agama tetap berjalan berkesinambungan.
1: Loh, kalau orang anak-anak sudah gila, sudah apa? Sudah nakalnya luar biasa, bahkan orang tuanya saya enggak sanggup. Saya berpikir begini, orang tuanya aja dua orang, bapak dan ibu, ya tahu bapak dan ibu, tapi mengurusi satu anak lu gak sanggup. Lah ini minta maaf ini, santri ini ratusan kita hadapi, kita sikapi karakter yang beda-beda.
0: Imoji berharap seluruh pondok pesantren di Toli-Toli untuk tetap fokus terhadap pembentukan nilai akhlak dan karakter anak, sehingga tidak hanya berbekal pendidikan agama, namun memiliki ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan ketika sudah menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren.
2: Pendengar, kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah masyarakat Buol cukup dirasakan manfaatnya oleh warga Buol dalam kurun waktu hampir 2 tahun terakhir. Ada banyak harapan dengan keberadaan radio di tengah publik bisa turut andil dalam pembangunan daerah, terutama memperkenalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh kota berkah Buol ke dunia luar. Harapan itu disampaikan salah seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Buol, Syahrul, dalam wawancara bersama reporter Satyadi berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Syahrul, terkait dengan akan diresmikannya studio kolaborasi RRI Buol. Nah ini kan hampir berjalan 2 tahun studio ini sudah berjalan di Kabupaten Buol dan akan diresmikan. Nah sebenarnya ini sebagai masyarakat yang sudah lama berkecimpung dengan studio, nah ini bagaimana sebenarnya pendapatnya akan diresmikannya studio kita, Pak Syahrul?
4: Iya, terima kasih. Jadi tentunya kami selaku warga masyarakat Buol tentunya sangat bersyukur sekali. Nah, yang namanya RRI Kolaborasi Buol alhamdulillah sudah mau diresmikan pada tanggal 1 beberapa hari ke depan ya. Saya kira ini suatu kemajuan buat kami yang ada di Kabupaten Buol. Kalau selama ini kami hanya mendengarkan radio dari daerah-daerah lain, mulai sekarang ini atau sudah setahun belakangan ini kita sudah punya RRI sendiri, sudah punya radio sendiri di Kabupaten Buol. Semoga kedepannya RRI yang ada di Kabupaten Buol semakin jaya, semakin memberikan apa namanya manfaat yang besar buat masyarakat yang ada di sini. Saya kira seperti itu, Bang Siti Hadi.
3: Pak Syahrul, tentunya tidak hanya masyarakat, tapi juga ada keinginan bahwa kolaborasi kita nanti, kebersamaan kita nanti turut juga membangun, Pak, dalam hal ini untuk bagaimana dan informasi yang tentunya lebih bisa didengar di masyarakat secara luas, Pak.
4: Iya, pastinya seperti itu, Bung Setiadi ya. Dengan adanya RRI di sini, maka informasi-informasi penting itu dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun di kabupaten, bisa lebih cepat menjangkau ke lapisan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok, ya seperti itu. Jadi saya kira keberadaan RRI ini sudah sangat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi itu seperti itu. Termasuk juga hiburan bagi masyarakat, Pak Setiadi ya. Masyarakat bisa juga mendapatkan hiburan dari keberadaan RRI yang ada di Kabupaten Buol.
3: Kalau menurut Pak Syahrul sendiri sebagai masyarakat, apa keinginan Pak Syahrul adanya RRI ataupun studio kolaborasi kita ini, manfaatnya kemudian bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, apa yang Pak Syahrul inginkan sebenarnya?
4: Saya kira tentunya selaku masyarakat ya, kami menginginkan informasi yang paling aktual yang dari pemerintah. Makanya saya itu paling senang Pak Setiadi kalau acara-acara dialog ya, dialog dengan OPD-OPD yang ada di Kabupaten Buol, karena kita bisa mendapatkan informasi dan kita bisa interaktif ya dengan para narasumber, sehingga kita memperoleh jawaban, bisa mempertanyakan apa yang kita tidak tahu, sehingga bisa langsung dari sumbernya informasi itu. Seperti itu, Bung Setiadi.
3: Terlepas dari hari itu nanti ke depan RRI akan beroperasi tentunya dengan program-program baru yang bisa lebih mendukung, dalam hal ini mendukung bagaimana BUOL bisa terus berkembang lebih maju lagi, Pak Sarul. Harapannya seperti apa?
4: Iya, saya kira seperti itu ya. Kita mengharapkan juga potensi-potensi daerah kami itu, daerah BUOL ini yang kita cintai ini bisa terekspos keluar ya. Banyak sekali potensi-potensi yang ada di sini, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Begitu juga misalnya objek-objek wisata yang ada di sini, kuliner yang ada di sini, bisa lebih lebih tersampaikan ya, bisa diketahui oleh masyarakat luas yang ada di luar Kabupaten BUOL, seperti itu.
3: Oke, ya. Baik Pak Sarul, atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih Pak.
4: Terima kasih kembali buat Bung Setiadi, mudah-mudahan RRI semakin jaya di Kabupaten BUOL dan seluruh Indonesia seperti siap, itu. Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, wawancara Setiadi Marhum bersama salah seorang tokoh masyarakat di Kabupaten BUOL yaitu Pak Syahrul Tonggil, ini menyoroti terkait dengan kehadiran Radio Republik Indonesia khususnya studio kolaborasi di BUOL. Ini mengakhiri Warta Berita Daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa bersama Operator Sheila mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadir di ruang dengar Anda lewat Warung Ambal. Berikut ini akan menemani Anda.
1: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja kok Uma kelaparan.
2: Ini juga Kohina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
1: Apa kesiang yang kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
2: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
1: Oh, begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di Warung Ambal.
3: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.

0: Dia. Aduh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setiap pagi pasti dikagetkan dengan ini Kang Iba salam ini. Huh.
1: Ubur-ubur ikan lele menyanyi le.
0: Iyo, bagaimana saya sudah pusing kepala aku ini setiap pagi buka media sosial banyak sekali ini berita-berita yang bikin spot jantung lah, yang bikin pusing kepala lah.
1: Kalau lagi jualan, fokus di jualan. Jadi jangan ini kebanyakan tahu ibu-ibu juga cari gosip-gosip terkini. Apa itu?
0: Jangan cuman bajual toh. Di samping menjual kan kita perlu update-update informasi terbaru. Makanya itu kadang biasa saja langsung begitu bangun tidur saya mau dengar-dengar ini mau apa mau kasih bersih warung, saya lihat lagi Hama sudah ada info mengenai gempa 8,9 magnitudo lah, dibilang ini mega trans lah, mega inilah, mega itulah. Jadi semua ini perasaan ini kayak so tidak mulai berkecamuk. Sudah ada yang sebagian masyarakat bungkus lah.
1: Kalau di ibu-ibu ini kalau diberi kesempatan bicara macam kereta api merepet. Tapi ini ada bapak satu ini. Assalamualaikum Pak.
0: Pas apa? Hama, Kang I ini bawa tamu tidak berbilang-bilang sama air panas dulu paling supaya bikin kopi banyak-banyak. Pas makanya apa ini?
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, mari Pak, Bapak duduk di kursi sebelah sini nih ya.
0: Mbak cerita dulu deh, saya bikin kopi dulu.
1: Aduh, bagaimana kabarnya ini Pak pagi-pagi nih? Aduh, saya lihat Bapak ini cerah ceria nih.
2: Ya, sehingga dengan ini tentu kita berharap ada berita-berita baru lah yang kita lakukan di sini.
1: Iya, ini tidak salah Pak. Bapak ini kan Sekretaris Kominfo Kabupaten Tolitol itu Pak ya?
2: Iya, betul-betul.
0: Hama, warungku didatangi sekretaris.
2: Itu memang ada sinergi. Kita selain itu sinergi untuk mencapai Tolitoli.
1: Nah, ini bicara-bicara tentang informasi ini kan sekarang ini berbagai media informasi kan banyak. Ada radio RRI, ada apa media-media online, apa segala macam. Nah, ini kita masyarakat Tolitol ini butuh informasi-informasi pembangunan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, menurut Bapak ini kalau bicara tentang RRI ini, mungkin Bapak bisa sampaikan bagaimana sih, jauh mana sudah memberikan informasi terkini untuk masyarakat.
2: Iya. Jadi begini, RRI ini kita harapkan adalah segala pernak-pernik yang ada di kabupaten ini bisa lahir dari pemberitaan RRI supaya masyarakat konsumsi dengan baik, cerna dengan baik. Semua ini agar pemerintah daerah juga paham bahwa ini loh. Yang diberikan oleh masyarakat hari ini. Jadi sebagai fondasi dasar bagi pemerintah untuk menyusun strategi pembangunannya. Ada aspirasi yang ditangkap oleh sinyal-sinyal pemerintah hari ini. Itu juga betul. Sambil kita ini, kita juga bisa menyampaikan ke masyarakat. Dan saya yakin masyarakat hari ini, pemerintah hari ini, juga mendengarkan proaktif mendengarkan RRI.
1: Iya, Pak, sambil diminum Pak kopinya.
0: Iya, minum kopi dulu Pak. Ama minta maaf ini cuman kopi, ambalnya belum ada. Nanti sebentar baru ada ambal.
1: Kamu orang itu kalau jual begitu selalu, kopi ada, ambal tidak ada, ambal ada, kopi tidak ada.
0: Makanya pagi-pagi itu kasihan, saya ini sementara beres-beres, sudah macam-macam informasi saya terima, sudah macam-macam juga informasi saya baca. Tapi ternyata tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris Kominfo toh bahwa memang kita ini masyarakat jangan langsung terima informasi begitu toh, tapi bagaimana cara yang informasi-informasi yang lebih akurat. Ya makanya saya tuh tiap hari nih saya punya radio ini tak putar terus era RRI Kang I. Biasa itu kalau mau bawa ke gunung saya punya radio saya tidak kasih.
1: Kalau ini penyiar-penyiar RRI itu bicara pagi yang sore malam tuh macam sapu hati tuh dia terharu kan?
0: Iyo.
1: Tapi Bu, bicara-bicara tentang masalah ini, apa informasi yang akurat yang bisa layak dipercaya, bagaimana menurut Bapak ini mengenai akurat validnya informasi-informasi RRI ini, Pak? Silakan Pak.
2: Iya, jadi begitulah bahwa RRI diharapkan selalu melahirkan pemberitaan-pemberitaan yang akurat dan percaya. Artinya dengan media RRI yang punya nilai historis sejak zaman kemerdekaan sampai hari ini, kita selalu berharap bahwa RRI selalu eksklusif itu.
1: Iya.
2: Apalagi di acara kita sekarang ini lagi duduk bareng kopi, ada filosofi yang saya ingin ucapkan dalam ini.
1: Iya.
2: Filosofi utama itu bahan dasarnya kan terkadang ada gula merah, ada ikan teri.
1: Iya.
2: Kita berharap gula dengan gula merah ini melahirkan manisnya pemberitaan-pemberitaan yang lahir daripada hasil kolaborasi kita. Kemudian ikan teri itu adalah protein yang tertinggi. Kita berharap ada keseimbangan masyarakat. Agar masyarakat, agar pemerintah daerah ini paham juga bahwa ini loh, seperti ini manisnya yang ada, seperti ini loh protein. Kalau kita gabungkan ini akan menjadi pemerintah daerah yang maksimal untuk rakyatnya.
1: Iya. Ada Bapak ini suka tahu yang apa? Jadi ini apa? Kegiatan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, Buol, Parigi Motong. Artinya 3T nih ya Pak ya, terencana, terlaksana, terlapor, itu pemerintah daerah sudah kasih tahu sama masyarakat. Nah ini diteruskan oleh RRI, sehingga masyarakat mendukung setiap program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Bagaimana menurut Bapak ini ya?
2: Iya, betul. Umpan balik. Pemerintah menyebutkan bahwa semua programnya itu tersampaikan ke masyarakat lewat media RRI. Sehingga dikatakan RRI ini adalah media terpercaya. Dan pula pernyataan yang ada di masyarakat juga tersampaikan ke pemerintah daerah. Ada feedback keduanya yang dimediasi oleh ini. Yang cuma berita berita pemerintah daerah. Ya tidak ada.
1: Ada
2: planning system, planning information yang itu sedang berbicara.
1: Iya. Koina dengar itu. Jadi kita pun teman-teman di RRI itu dorong itu kalau kasih informasi itu fakta. Fakta. Kemudian kasih tahu narasumbernya siapa, toh. Jadi kalau ini istilahnya ini ada biji mata baru kasih tahu.
0: Saya pagi ini kayak sementara dengarkan kuliah dong. Kayak ada sambil siap-siap ini warung apa segala macam ini. Tapi memang ini penting toh supaya orang ini masyarakat tidak langsung terima informasi begitu-begitu saja. Biasa ada bilang, sebentar malam dia bilang itu jam 12 lewat, dia bilang mau terjadi gempa, dia bilang jadi bungkus memang pakaian. Akhirnya kan masyarakat yang cuma tahu terima langsung termakan hoax, sudah bungkus pakaian, sudah lari ke gunung, tinggalkan rumah, di rumah sudah dirampok orang. Kan itu gara-gara informasi-informasi yang salah toh.
1: Belum lagi ibu-ibu dong datang bisa ke rumah, Pak saya pinjam kamarnya satu meja, gak ada itu di dalam.
0: Aduh, jadi memang tidak boleh terlanjur ini, tidak boleh juga terlanjur kayak bagaimana ya. Maksudnya kalau memang kita butuh informasi, ya wajar kalau kita juga buka media sosial, tetapi jangan juga langsung diterima mentah-mentah. Ini apalagi sampai berita-berita yang dikasih itu seperti kayak mengujar kebencian toh, langsung diikuti juga. Itu. Pagi ini saya harap mudah-mudahan begitu datang pasek di warungku toh, warungku langsung laku, langsung laris manis.
1: Tapi ada pasek ini, maaf ini bulan tua apakah pasek kita perlu catat atau cash ini Pak?
0: Kalau untuk pagi ini saya kasih gratis. Jadi tidak ada catat mencatat ya. Pagi ini kopinya gratis.
2: Jadi kalau bisa di TF saja.
0: Tapi memang penting itu nih Pak Sek. Pak Sek, memang penting itu nih, maksudnya sinergitas antara RRI dengan pemerintah daerah itu harus lebih ditingkatkan supaya informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat ini juga lebih lebih lebih cepat, lebih akurat ya. Begitu nih Pak Sek nih.
1: Bukan.
2: Iya, nah, betul betul. Jadi filosofi filosofi ambal sekarang saya ucapkan lagi filosofinya kopi.
0: Ya.
2: Kopi itu ada pahitnya dan ada manisnya.
0: Asik.
2: Terkadang berita-berita pahit tentang pemerintah daerah misalnya, tentang nasional misalnya, bahwa pemerintah tidak ada perhatian, bahwa pemerintah tidak paham, sudah dilakukan seperti itu. Cuma kan harus bertahan.
1: Ya, ya, ada proses.
2: Karena itu berharap dari feedback dari pemerintah itu ada berita manis lah yang diucapkan oleh pagi ini. Supaya nanti ada keseimbangan pemberitaan di sini. Ya. Jangan hanya jawabnya saja. Itu filosofi daripada manis pahitnya dan manisnya kopi.
0: Asik. Eh, manis pahit kehidupan ada dalam kopi.
1: Tambah catatan lagi. Tapi Pak Sek, saya tadi dengar ini, Ko Indah bilang begini, berita itu cepat segera untuk disebarkan. Oh salah itu, gimana menurut Pak? Karena cepat tapi bikin masalah gimana Pak?
2: Soal pemberitaan disebarkan itu memang tugasnya RRI. Cuman kan perlu ada saringnya di sini. Ada saringnya. Jadi kemudian kita harus fungsinya, fungsikan dan kemudian ini harus lahirlah dari RRI.
0: Iya kan? Itu.
2: Karena ini kan RRI bagian daripada pemerintah hari ini.
1: Iya, jadi. Jadi apa teman-teman di RRI ini baik penyiar, pemberitaan. Jadi untuk dapat informasinya akurat mereka itu sampai kejar itu narasumber, lihat apa objeknya, bagaimana kemudian baru disampaikan. Jadi jangan cepat-cepat tiba-tiba salah.
0: Iya, betul. Langsung dicekik di leher kalau so salah lagi. Itu makanya kenapa kasih yang salah lebih banyak dengarkan RRI itu Kang I. Makanya nih radioku biasa mau dibawa sama ke Uma, ke anu, ke gunung, saya tidak kasih. Jangan ke bawa radioku ke gunung ya. Saya tidak mau tak makan-makan berita hoax yang beredar di media sosial, karena kebanyakan berita hoax itu yang bikin orang panik.
1: Iya.
0: Yang bikin orang berkelahi.
2: Betul, betul sekali.
1: Jadi ini Pak, kita biasa dengar di RRI itu kan banyak apa jenis-jenis apa informasinya, ada pelayanan informasi, ada pendidikan, ada hiburan, ada kesehatan, ada macam-macam kebutuhan masyarakat. Jadi memang bukan hanya dengar lagu-lagu saja, tapi informasi-informasi pembangunan yang lain juga disampaikan, terutama itu lagu-lagu kebudayaan tuh itu pakai.
2: Iya betul. Di dunia digital hari ini begini, dunia ini persaingan itu sangat kompetitif sifatnya tuh. Dimana dalam media-media lain juga menyiarkan pemberitaan-pemberitaan yang menurut mereka adalah akurat menurut ini. Tapi RRI itu harus selalu konsisten dengan apa yang menjadi niatan awal daripada RRI. Itu pasti. Yang kedua, bahwa dalam konteks media, persaingan media hari ini, kita harus selalu menyiarkan selalu menyiapkan seluruh pemberitaan yang betul-betul bisa dipahami dan diinginkan oleh masyarakat hari ini. Seperti yang kita ucapkan tadi, misalnya kita punya berita daerah, kita punya berita-berita. Artinya seluruh pernak-pernik yang ada di masyarakat itu memang harus tersampaikan lewat media, apalagi dengan berambal ria di pagi hari ini kan enak.
1: Iya. Jadi apa sekarang ini RRI untuk mendukung apa siaran-siaran pembangunan secara nasional, daerah, provinsi, kabupaten, itu kan ada yang dikenal dengan namanya siaran terestrial, ada digital. Nah sekarang ini kita pun suaranya bisa dengar di Amerika ini Pak Sek. bisa di Jakarta. Jadi orang-orang toli-toli yang ada di Jakarta, di Sumatera, di Papua, ini mereka bisa dengar. Begitu.
2: Iya, betul. Inilah yang dimaksud dengan dunia dalam genggaman. Jadi kita hari ini teman-teman warga kita yang ada di luar Sulawesi, luar Toli-Toli itu bisa dengar apa yang terjadi di Toli-Toli hari ini. Mereka ngomong tentang Toli-Toli tapi dia tidak paham apa yang terjadi di Toli-Toli. Jadi sisi negatif pun dia ucapkan, padahal sisi positif hari ini yang kandungnya. Kita banyak menerima penghargaan-penghargaan, baik itu dari provinsi sampai pada nasional. Mereka tidak paham itu. Nah, dengan hadirnya itu, ya kita berharap ini akan menjadi informasi resmi bagi mereka. Supaya berita-berita apa itu nggak tersebar luas. Ya, pikir itu.
0: Saya kira tadi Pak Sek bilang dunia tipu-tipu.
1: Pak Sek tadi bilang apa sekarang informasi dalam genggaman kita. Tapi kalau ini koin, dalam genggamannya dia tuh ada 50.000, ada 10.000, ada
0: 5.000. Namanya juga bawa warung, 50 rupiah itu berharga.
2: Selalu lembat ini kembalnya.
0: Namanya duit 50 rupiah itu berharga, Kang Iye. Apalagi pagi ini gara-gara ada Pak Sek, saya kasih gratis kopi ya Kang I. Besok-besok masuk catatan ini Kang Iye.
2: Begitu selesai ini acara, ada WA nomor rekening ini berarti
0: pokoknya ada karena ada Pak Sek, jadi kopi pagi ini gratis ya. Saya bikinkan sebentar ambalnya juga. Tapi besok-besok Kang I, tolong catatannya ya. Tolong catatannya disegerakan.
1: Nama baik seseorang jangan disebarluaskan, bahaya namanya itu apa?
0: Itu juga salah satunya toh. Itu juga salah satunya. Makanya kenapa itu biasa di RRI itu ada dia punya ILMK itu. Itu mengajak masyarakat untuk tidak menyebarluaskan data pribadi masyarakat toh. Itu semua ada himbauan-himbauannya di RRI. Makanya kenapa saya itu suka dengar itu daripada maksudnya orang juga ini kan media sosial ini tidak bisa orang lepas lagi dari kehidupan sehari-hari, tapi dengan adanya media sosial bukan berarti langsung menerima segala sesuatu yang diposting. Oh begitu diposting orang, oh iya ini betul punya ini, oh ini punya ini, akhirnya sudah baku sambung-sambung, menyambung, sudah dibagikan, sudah dikopi, sudah dipenyaling, ujung-ujungnya ternyata hoax. Di RRI itu banyak kegiatan, ada tempatnya masyarakat bisa berkeluh kesah tentang pelayanan publik pemerintahan di Kabupaten Toli-Toli. Itu ada di program acara Halo RRI kalau saya tidak salah, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi ada tempatnya masyarakat menyampaikan apa yang didapat pada pelayanan publik di Kabupaten Toli-Toli itu. Jadi RRI langsung konfirmasi ini kenapa terjadi begini. Itu kan merupakan salah satu wadah toh bagaimana kedepannya supaya Toli-Toli lebih baik.
1: Koinnya ini lancar kali bicara-bicara tentang kebaikan-kebaikan informasi.
0: Karena saya tiap hari dengar RRI Kang I. Tiap hari tuh radioku monitor terus sih. Nanti sudah tutup siaran baru mati.
1: Jadi Pak Sek dan juga pendengar Koina, kita ini berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dan juga Buol, Parigi Motong dan juga RRI. Karena apa? Pemerintah daerah memberikan informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan dia punya kegiatan, ada kesehatannya, ada UMKM-nya, ada apa BMKG-nya, apa segala macam. Jadi kalau masyarakat tidak jelas, bisa tanya Pak.
0: Betul. Ada info lalu lintas, ada info cuaca, ada info pasar.
1: Macam-macam sudah.
0: Betul. Saya langsung update di info pasar tuh supaya sebelum saya pergi di pasar sudah saya tahu harga kebutuhan pokok di pasar itu berapa. Ricanya naik kah, bawangnya naik kah, sagunya naik kah.
1: itu apa siaran apa itu yang koina yang apa metro toko apa yang BMKG itu metro apa
0: sih? Oh, meteorologi apa BM oh. Apakah badan meteorologi klimatologi geofisika?
1: Masa lagi kita bicara itu metro toko apa metro.
0: Iya jelas metromini.
1: Patek deh nggak tahu ya kalau saya bicara ini salah. Ya.
0: Eh pokoknya makanya itu toh jadi saya itu sebelum ke pasar saya dengar memang dulu info pasar pagi-pagi di RRI. Aduh jangan kaget saya ke pasar uangku minus heh. Jadi saya cari tahu memang dulu harga kebutuhan pokok dia. Oh ternyata ini yang naik, ini yang naik, ini yang naik. Aduh bukan berarti saya sampai di sana harga sagu naik lagi. Mau tidak mau ambalku naik lagi harganya.
1: Akhirnya pulang jalan kaki itu uang berat.
0: Langsung saya telpon Pasek, Pasek jemput dulu saya di pasar.
1: Pasek, tapi saya mau tanya ini Pasek. Ini kan kalau kita naik pesawat ada seat belt atau seat belt, apa sabuk pengaman. Nah iya, kan iya. Kita ini punya daerah langsung berhadapan dengan luar negeri. Jadi mungkin apa informasi belt apa sabuk pengaman informasi perbatasan. Nah ini kira-kira apa yang perlu dilakukan RRI supaya kita punya negara ini bisa jangan sampai ada pelanggaran atau silakan Pasek.
2: Iya, jadi begini. Memang dalam setiap pergerakan itu harus ada pengamanan diri dalam konteks pemberitaan semuanya. Ini kita harus sharing dan sharing. Ini perlu sharing, tetapi sharingnya di situ adalah filternya. Bagaimana kita memungkinkan berita ini dalam bentuk bahwa berita yang akan keluar itu adalah berita yang benar. Ya begitu. Satu yang kemudian ini aturan main yang sekarang yang lagi beredar yang lagi di masyarakat tentang aturan-aturan digitalisasi. Jadi tidak sembarangan juga kita harus mengeluarkan pemberitaan apalagi dengan konteks yang ada sekarang ini. Ya, memang kita untuk apa namanya paling tidak berita-berita hoax itu bisa terjadi.
1: Iya. Iya. Dan ini Koina, ini RRI juga sekarang kan dengan kepemimpinan Bapak Presiden. Itu juga itu mengedukasi program-program
0: Asta Cita itu iya. Ada juga saya sering dengar RRI saya tahu no Asta Cita iya. Ada tentang UMKM tentang disabilitas ada semua iya. Itu
1: jadi kan Asta Cita diantaranya yang saya dengar-dengar tuh memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, meningkatkan layanan lapangan ini kan, itu terus memperkuat sumber daya manusia. Woi banyak sudah nih yang
0: banyak sekali. Nanti dengar itu toli-toli menyapa itu Kang I ada anu kata datang ada tamu spesial datang. Siapa? Kalau saya tidak salah, siapa? Anu, Pak Direkturnya kayaknya.
1: Wih.
0: Itu yang sebentar bosnya, itu, bosnya di toli-toli menyapa. Iyo, Direktur utama kata yang datang. Baru nanti ada Pak Wakil Bupati juga, insya Allah, yang datang di toli-toli menyapa. Jadi spesial ini sebentar ini kita mau lihat bagaimana ini, kita mau dengar ini bagaimana sinergitas antara RRI dan juga pemerintah daerah sampai dengan saat ini toh. Pokoknya nanti orang dengar sama-sama itu di jam 9 pagi.
1: Kalau kita orang ini kan masyarakat yang ada di pinggir-pinggir apa kampung kan kita cuma dengar-dengar tapi nanti jelas sebentar yang bicara ini bosnya RRI.
0: Iyo, toh apa direktur utama. Makanya ini saya mau pergi pasar cepat-cepat supaya pulang saya tidak ketinggalan itu dialog saya mau dengar itu toli-toli menyapa. Saya mau pergi pasar dulu nih ke siang.
1: Tapi ini, kok ini, ntar kan jam 8.30, nanti tanya masyarakat.
0: Iya, ada itu juga. Jelas, pasti itu kesiang. Cuman makanya saya mau pergi di pasar dulu supaya selesai semua urusanku, supaya saya sudah enak-enak ini pada dengar radio sebentar.
1: Pakai sebentar ini, pasti ada waktu lah, jam-jam 12.
2: Boleh.
1: Yeah. Jam 12 siapa tahu dong sehingga di Tanjung Batu kan kita orang pas di situ kalau dong lewat mari koi nak apa kami masuk pas
0: ada durian di pinggir jalan iya Pak Lena saya sudah mau pergi di pasar dulu di
1: ini kopi belum selesai amal belum selesai kamu harus tutup warung bagaimana
0: bagaimana ceritanya ini kalau saya tidak pergi di pasar jangan kaget sudah kehabisan sagu saya di situ he tidak mau jadi lagi warung ambalku ini
1: yang penting saya ada kali ini pas saya kira sebentar jam 12 parkir di Tanjung Batu.
0: Oke Pak Le, Pak Sek terima kasih nih sudah datang di warungku pagi ini Pak Sek.
1: Ketemu lagi ya di lain kesempatan ya Pak Sek.
0: Iya.
2: Koina mau ke pasar.
0: Iya Pak Sek.
2: Iya. Bersiap-siap ini untuk absensi.
0: Oh itu Pak Sek juga sempat di kantor Pak Le. Oke makasih Pak Sek.
2: Iya makasih. Yo.
0: Baik, aduh habis sudah dengarkan Pak Sek, sudah ada Kang I juga tadi. Ini saya mau siap-siap pergi di pasar supaya sebentar bisa dengarkan itu Toli-Toli menyapa bersama dengan Direktur Utama RRI dan juga Wakil Bupati Toli-Toli. Ih, mau didengar seperti apa pemaparan-pemaparan mereka. Nanti jangan lupa untuk stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Kalau begitu saya pamit dulu ke pasar nih, mau pergi beli sagu, rica, dan tomat supaya warung ambalku sebentar laris manis.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7:15 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, pendengar, kita akan ikuti bersama info cuaca bersama BMKG Toli-Toli pagi ini.
3: Saatnya kita ikuti info cuaca.
2: Baik, selamat pagi, Mbak Rila. Halo, Mbak Rila, selamat pagi. Iya, sayang sekali terputus ya, pendengar. Saya coba hubungi kembali untuk rekan Rila di BMKG Toli-Toli, sepertinya sudah terhubung kembali. Selamat pagi Mbak Rila. Halo Mbak Rila, selamat pagi. Baik Mbak Rila. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Oke, Mbak Rila silakan Mbak Rila untuk info cuacanya pagi ini.
4: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Prakirawan On Duty akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong pada hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 18 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Kemudian untuk kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 15 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Kemudian untuk wilayah Parigi Mautong, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 23 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di Info BMKG dan Facebook kami di BMKG Toli-Toli. Demikian untuk perkiraan cuaca hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
2: Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali rekan Rila di BMKG Toli-Toli. Selamat bertugas kembali. Baik pendengar di manapun Anda berada, telah

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Tolitol dengan kebersamaan Sally di pagi hari ini menemani Anda pendengar. Dan informasi saya hadirkan untuk Anda, saya lansir dari RRI.co.id di mana ada ganda putra Indonesia Leoroli Karnando dan juga Daniel Martin sukses mempersembahkan emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Hasil ini diperoleh pasangan Leo dan Daniel usai menaklukkan unggulan asal Tiongkok Liang Weikan dan juga Wang Chang dalam drama rubber match. Nah, Leo dan Daniel menang dengan skor 19-21, 21-13, 21-18 pada final yang berlangsung di Insomnia City. Dan ini kemenangan ini turut menjadi kemenangan revans bagi pasangan Indonesia atas pasangan Liang dan juga Wang. Pada game pertama, Leo Daniel sempat bermain ketat dengan pasangan Liang Wang. Jual beli poin terus terjadi hingga poin-poin krusial. Sayangnya Leo dan Daniel kehilangan momentum saat lawan merebut match point sehingga game pembuka direbut oleh pasangan Tiongkok. Karena demikian pendengar, pada game kedua Leo dan Daniel mampu bangkit kembali meskipun pasangan Liang Wang seringkali memaksa mereka bermain bola tinggi. Leo Daniel juga memahami pola permainan lawan balik menyerang dengan membawa pola permainan rendah dekat net. Pola permainan ini terbukti ampuh dalam menyulitkan pasangan Tiongkok untuk mengembangkan rencana mereka. Game kedua, tanpa tekanan dapat Leo dan juga Daniel rebut dengan skor 21-13. Nah, permainan apik itu terus berlanjut di game pamungkas. Meski terus dibuntuti lawannya, Leo dan Daniel konsisten dalam menjaga selisih 3 poin di awal pertandingan. Perlahan, pasangan Indonesia mampu mengamankan interval dengan skor 11-9. Leo Daniel terus memberi tekanan dan berhasil memperlebar selisih menjadi 18-13 sebelum pasangan Tiongkok mulai kembali mencetak poin. Liang Wang mulai memperkecil selisih poin menjadi 18-17 setelah mencatatkan 4 poin beruntun. Akan tetapi Leo dan Daniel dapat kembali menemukan pola permainan mereka dan akhirnya merebut kemenangan dengan skor akhir 21-18. Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu informasi yang kembali saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk berangkat ke tempat aktivitas. Mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya sehat ya, tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya pagi ini. Tentunya sambil mendengarkan Pro 1 RRI Toli-toli yang hadir untuk Anda di pagi ini dengan berbagai informasi dan musik menemani pagi Anda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk di pagi hari ini saya masih akan terus hadirkan beberapa informasi dan juga musik menemani pagi Anda bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sudah berada di tempat aktivitas, salam paling hangat dari saya yang bertugas menemani pagi Anda untuk pagi hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 48 menit lampau dari pukul 7 pagi. Di pagi hari ini saya kembali hadir untuk Anda dengan berbagai informasi dan musik yang akan saya persembahkan di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar saya hadirkan untuk Anda, ini terkait dengan ada kedatangan Kapolda Sulawesi Tengah yang mengunjungi TK Kemala Bhayangkari Tolitoli. Nah pendengar, TK Kemala Bhayangkari Tolitoli menerima kunjungan Ibu Kapolda Sulawesi Tengah bersama rombongan. Pada kunjungan tersebut menjadi momen istimewa bagi pihak sekolah, terutama para guru dan peserta didik yang menyambut kedatangan rombongan dengan penuh antusias. Kepala TK Kemala Bhayangkari 6 Tolitoli, Tresia Maria Moninka, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kunjungan Ibu Kapolda Sulawesi Tengah bersama rombongan ke lingkungan sekolah. Menurutnya, kehadiran Ibu Kapolda memberikan kebahagiaan tersendiri bagi para guru dan juga peserta didik, dan ia pun berharap kunjungan tersebut dapat memberikan semangat dan motivasi bagi seluruh warga sekolah dalam menjalankan proses pendidikan anak usia dini. Tresia mengatakan perhatian dan dukungan terhadap pendidikan dan anak usia dini ini perlu terus ditingkatkan. Dan menurutnya pendidikan pada usia dini memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kemandirian, kreativitas, serta kepercayaan diri anak. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami pendengar di rri.co.id.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pagi adalah kesempatan baru. Untuk itu, awali hari dengan pikiran yang positif, hati yang tenang, dan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga, pekerjaan, maupun lingkungan sekitar. Tetap bersama RRI, karena kami hadir menemani pagi Anda dengan tentunya berbagai informasi, edukasi, hiburan, dan juga berbagai kabar yang bermanfaat untuk Anda, pendengar. Dan untuk pagi hari ini, saya juga ingin menyapa untuk yang ada di Pasar Sesumbolan ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas di Pasar Sesumbolan. Kali ini lagi mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli ya. Selamat pagi semuanya, salam hangat dari Sally yang bertugas menemani Anda di pagi hari ini. Semoga saya jumpai semuanya tetap semangat untuk aktivitasnya di pagi ini. Begitu juga untuk Anda pendengar yang lagi apel pagi, mungkin lagi apel pagi atau mungkin lagi sibuk absen ya, yang ada di instansi pemerintahan. Selamat pagi semuanya, semoga di pagi hari ini juga saya jumpai sehat. Dan paling penting lagi, suguhan musik yang kami persembahkan untuk Anda bisa menemani aktivitas Anda, dan informasi-informasi yang kami berikan bisa membuat Anda terupdate-update terbaru nih dengan berita-berita yang kami hadirkan atau informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Baik pendengar, di pagi ini saya juga akan menyapa untuk yang lagi terbaring sakit ya, yang lagi rawat inap di Rumah Sakit Umum Mokopido. Selamat pagi, semoga di pagi hari ini ada kabar baik dari dokter, ada cinta dari dokter ya, supaya bisa kembali pulang ke rumah, bisa cepat pulih, dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta, bisa kembali melaksanakan aktivitas seperti sedia kala ya. Dan jangan lupa, setelah diizinkan pulang dari rumah sakit, harus tetap menjaga pola hidup yang sehat, menjaga kesehatan, sehingga ya tidak jauh-jauh lagi ya, tidak sampai masuk rumah sakit lagi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
3: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
4: Sementara